0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kita masih di Kabar Jakarta.
2: Di mari aja.
1: Barengan sama Bang Arif sama Polia nih.
2: Iya, yang tentunya masih ngobrolin seputar hal yang sama, bagaimana kita bangkit dari keterpurukan,
1: iya,
2: asal bukan dari kubur aja.
1: Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini ya Bang Po.
2: Oh iya.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas kami awali dari ruas tol Jagorawi untuk lajur kontraflow yang mengarah ke Jakarta dari Cimanggis ke Cipayung ya, lajur kontraflownya sudah selesai. Arus lalu lintasnya saat ini sudah normal kembali. Kami terima informasinya pukul 7:06 menit waktu Indonesia Barat dari PT Jasa Marga. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Taman Mini kilometer 7 sampai dengan kilometer 04 arah Cawang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cililitan ke arah Cawang juga padat kepadatan karena volume lalu lintas.
2: Oke, kita beralih ke jalan layang MBZ nih. Di Cikunir, Tamun, Cikarang, Karawang terpantau lancar, begitu juga dengan arah sebaliknya. Dan di tol Jakarta Cikampek ini hati-hati ya, di Cikarang Barat kilometer 28500 mengarah ke Cibitung kilometer 23600 ada lajur kontraflow dari arah Cibitung di lajur kanan.
1: Iya.
2: Di tol Jakarta Cikampek, Tambun kilometer 22 Cibitung kilometer 26895 arah Cikampek terpantau padat karena ada pekerjaan jalan ya, perbaikan yeah, pekerjaan jalan. Sedangkan di Karawang Barat kilometer 42 sampai Cikarang Pusat di kilometer 37505 terpantau padat karena ada perbaikan jalan juga.
1: Kemudian dari Halim ke Cawang juga padat ini karena volume lalu lintas ya, masih di ruas tol Jakarta Cikampek. Kita bergeser ya Bang Po ke ruas tol Jakarta Tangerang dari Kunciran kilometer 14 sampai dengan Karang Tengah kilometer 9 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian Kembangan kilometer 8 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Masih di ruas tol Jakarta Tangerang Karang Tengah kilometer 12 sampai dengan Kunciran kilometer 13 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Ya. Di ruas tol dalam kota gimana nih, Po?
2: Di dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 mengarah Senayan, kilometer 8100 ini juga diberlakukan lajur kontraflow ya, harap tertib di antrian. Masih di gerbang tol dalam kota, hati-hati juga di Tomang kilometer 13400 arah Kapuk ada penanganan kendaraan damp truk gangguan ban di lajur 1 bahu luar ya. Ini kita terima informasinya 7 menit yang lalu. Masih di tol dalam kota Cawang Tebet terpantau padat karena volume lalu lintas, begitu dengan Semanggi mengarah ke Pluit ya, di juga padat karena volume lalu lintas. Masih di tol dalam kota Cengkareng Pluit Tomang Cawang terpantau lancar, sedangkan di Purbalenyi tol Purbalenyi Dawuan kilometer 66970 arah Cilenyi padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur satu sebelah kiri, sedangkan di arah sebaliknya Cilenyi Pester pada larang Dawan terpantau lancar.
1: Baik, di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji terpantau lancar. Sebaliknya dari Pondok Ranji kilometer 05 sampai dengan Bintaro kilometer 02 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar kedua arahnya. Kami pantau juga informasi dari TMC Polda Metro Jaya ya. Ada kontainer yang menabrak separator busway di Jalan Ejen S. Parman setelah gerbang tol Slipi 1 arah Tomang ya. Saat ini sedang dalam penanganan petugas dari Satlantas Jakarta Barat. Baik.
2: Untuk
1: itu dia ya.
2: Pelayanan SIM keliling ya. Hari ini 20 Mei 2026. Ini terdapat di 5 tempat yaitu di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono, Ujung Menteng, Cakung Jakarta Timur, lobi utama LTC Glodok, Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari Jakarta Utara, area parkir samping Universitas Trilogi, Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3 Kota Jakarta Selatan, lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S. Parman, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dan area parkir kantor pos lapangan Banteng di lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
1: Baik, buat Abang Po yang mungkin pagi hari ini sedang di perjalanan atau di transportasi umum ya, yang mau menyampaikan pantauan arus lalu lintas di sekitar Abang Po, silakan sampaikan informasinya melalui WhatsApp di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kopi Dangdut dari Happy Asmara featuring Pokemon. Ini lagu terbaru dari Happy Asmara yang bikin kita makin happy pagi-pagi hari ini Abang Po ya. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta. Ai masih nemenin Abang Po tentunya di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan. Hey!

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gimana ya Bang Po? Iya, kita tunggu dah ceritanya Bang Po nih buat bangkit dari kehidupan.
2: Dari kasur. Utamanya sih gitu Bang, jam segini biasanya orang-orang belum pada bangun.
1: Hari gini belum bangun, mau jadi ape?
2: Itu suara emak dari dapur biasanya kayak gitu. Anak perawan jam segini belum bangun. No, lihat anak tetangga ya. Suka banding-banding. Ini bundur lele ini.
1: Apakah bundur lele juga termasuk yang begitu?
2: Iya, suka bandingin kagak ya? Pagi Bu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama Bu kagak jumpa.
3: Iya ini Mas Arif ini.
1: Kenapa sih?
3: Udah tahu saya nggak punya digital, nggak kasihan sama aku deh. Lah,
1: bukan soal kasihan nggak kasihan, tanya Lia nih, tanya Mempo Lia. Bu Nurella selalu nelponnya tuh pas muter lagu. Kalau diangkat juga mau ngapain?
2: Iya Bu,
1: mau dengerin lagu bareng-bareng gitu.
3: Dengerin lagunya toh.
2: Makanya Bu, pas kita ngomong tuh baru telepon. Jangan pas lagu telepon ya kagak kan.
1: Pas lagu nelpon gimana? Buat apa kita angkat juga ngapain? Ada aja.
2: Ya, Alhamdulillah sehat. Ibu. Ibu Pimen kabar Ibu?
3: Apik, Alhamdulillah sehat.
2: Apik ya?
3: Semangat. Iya, tetap semangat loh kayak Mas Arif itu loh, semangat terus.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, Alhamdulillah. Ini enggak covernya aja kan Bang semangatnya?
1: Wuh. Tenang aja.
3: Ini apa ini? Apa ini?
2: Hari ini hari kebangkitan nasional Ibu. Nah, iya, Mbak. Orang-orang biasanya itu ya punya ujian masing-masing lah ya Bu. Ujian pekerjaan, ujian kehidupan gitu-gitu. Nah bagaimana caranya supaya bangkit dari hal-hal itu gitu. Walaupun kita ya terpuruk lah. Aduh. Gitu pokoknya mah.
1: Tapi pernah ngerasain hidup terpuruk gak sih Bu, Bu Nurlela? Ya,
3: pernah banget. Di saat anak kecil itu loh. Anak-anak kenapa? Saya kan 4. Anak saya 4. Terus kan bapaknya kan almarhum ya, orang Lombok ya. Orang Lombok Barat ya. Ini ceritain dulu ya.
2: Iya, cerita dulu ya, boleh.
1: Cerita. Saya kasih waktu setengah jam. Ya boleh Bu. Monggo silakan.
2: Silakan Ibu. Iya.
3: Apa itu? Loh saya kan ya bingung toh Mbak Lia. Anak-anak 4 almarhum. Aku masih kecil tuh ya anak-anak. Loh terus bingung masa terus ya. Biasalah namanya ditinggal suami kan pasti masih ingat.
2: Betul.
3: Masih ingat.
1: Iya.
2: Betul.
3: Ini lemes. Terus apa ya? Pada akhirnya saya ya mikirkan anak-anak, kebutuhan anak-anak masih kecil. Masa aku terus, masa aku harus sedih terus, delok-delok ngelihat foto nangis, delok-delok nangis. Ya enggak mungkin itu kan. Yeah. Orang yang sudah kan nggak mungkin kembali lagi.
2: Betul.
3: Yang penting Al-Fatihah selalu mendoakan yang sudah mendahuluin saya ya kan. Ketemu di surga amin ya Allah.
2: Amin.
3: Akhirnya ya saya bangkitlah karena mertua saya ini support mertua saya. Ya pakai bahasa Lombok tapi.
2: Gimana kata mertuanya?
3: Ya kata mertuanya ya bilangnya ya jangan gitu. Kamu lihat anak kecil sana pergi kerja lagi biar anak jaga saya gitu. Akhirnya dapat semangat kayak gitu terus saya istikharah harus istikharah ikhtiar gitu tak puasa ini terus akhirnya saya punya kembali lagi punya ingetan ke Arab Saudi lagi nyata. Terus karena nomor telepon kan sampai sekarang masih saya pegang nomor telepon itu majikan ya. Lalu terus telepon majikan aku minta visa gitu. Tolongin saya mau kerja lagi, saya minta visa. Oh iya ya. Ini ahlam bikum gitu ya. Talifat dala syuaya nur ana syawi visa gitu kan.
1: Yang artinya.
2: Kita gak ngerti.
1: Yang artinya.
2: Artinya apa Bu?
3: Artinya ya ahlan wa sahlan ya selamat datang
2: selamat
3: sini
2: datang.
3: Laki bule.
2: Oh gitu. Iya, terus gimana tuh?
3: Terus dia ya bikin visa itu kan enggak secepatnya kan.
2: Iya, benar.
3: butuh proses dulu.
1: Iya
3: ya
1: betul,
3: kan?
1: Bikin pizza kan dipanggang dulu, ya kan, kasih keju, benar ya kan. Saya kalau beli pizza gitu Bu. Yang pizza ya kan? Keju enak Bu.
3: Itu kan pizza itu yang enak dimakan kan. Pizza, pizza yang untuk ke Arab Saudi gitu.
1: Menara
3: gitu.
1: Pizza, ke Itali berarti kalau menara pizza Bu.
3: Akhirnya ya udahlah, bukan ya begitu lama kan, terus kan ya. Nanti ke PT ini gitu, tak maksudnya jatuhnya di PT ini gitu. Ya PT dulu kan ada PT Sabika Rabindo ya kan. Sabika Rabindo banyak sih PT, tapi kan majikan saya selalu PT Sabika Rabindo
1: ya.
3: Terus sana udah kesana alhamdulillah nggak lama kemudian mungkin ada 2 bulan ya atau 3 bulan gitu. Terus datang visa saya, terus terbang lagi, semangat.
2: Gitu. Iya, iya ya, terus terpuruk pun ya nggak mengubah hidup gitu ya Bu ya.
3: Kalau ngelamun terus kan anak-anak gimana, masa depan anak-anak gimana, sekolahnya gimana kan gitu ya kan. Ya udah ya, pada akhirnya saya kembali lagi ke Arab Saudi.
1: Oke, gitu. Berapa tahun tuh kembali lagi ke Arab Saudi, berapa tahun sampai akhirnya memutuskan sekarang ya udahlah di sini aja lah gitu.
3: Saya cuma 4 tahun itu pada waktu itu, cuma kangen sama anak-anak kan. Udah saya kan lagi lucu-lucunya gitu.
2: Dan ternyata udah pada gede ya.
1: Iya.
3: Nengok gitu, nengok. Tapi kan itu mertua saya kan orangnya gemi ya, maksudnya kan prihatin.
2: Baik-baik gitu ya.
3: Jadi
2: Eman.
3: Iya, jadi dibeliin pesawat sama mertua saya gitu.
2: Gitu.
3: Saya yang garap pesawatnya itu, jadi ya alhamdulillah lah, gitu masa. Jadi kalau di itu, kalau kan ada ya yang boros mertua, kan itu katanya kasihan saya kerja jauh-jauh untuk anak gitu.
2: Oke.
3: Ya, Mas Ari, memang kita ini tidak boleh sedih berlarut-larut ya. Kita harus tetap punya semangat hidup. Kalau kita masih mau makan ya kita harus punya semangat hidup.
1: Setuju.
3: Ya toh Mas Ari.
1: Setuju, karena yang berlarut-larut itu biasanya cap badak atau enggak cap kaki tiga.
2: Betul.
3: Iya betul. Kayaknya ya. Jadi miswar ya.
1: Iya.
2: Ya udah, makasih ya
1: Bu Nurela buat ceritanya ya. Iya.
3: Suaranya Mas Ari.
2: Iya. Oke, Bu.
3: Makasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurela.
2: Gitu ya.
1: Emang pusing kepala ya itulah.
2: Nurlela.
1: Ya.
2: Selalu ada jalan setiap apa?
1: Itu. Selalu ada jalan menuju Arab.
2: Yang penting punya visa.
1: Gitu ya.
2: Unilina gimana nih di Kedoya ya? Halo, selamat pagi Uni.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang Arif.
2: Iya. Kabar gimana Uni?
4: Kabarnya biasa saja.
2: Biasa saja tuh yang bagaimana? Takarannya seberapa? Biasa aja, yang nggak biasa sama yang di bawah biasa.
4: Yang biasa aja.
2: Standar-standar aja. Ya udah ada. Uni. Iya, hari ini hari kebangkitan nasional. Uni pernah nggak sih kayak merasa terpuruk, sedih, berlarut-larut gitu-gitu, sampai akhirnya aku harus bangkit nih gitu. Apa? Ada cerita apa tuh Uni?
4: Ada tuh waktu masa sekolah dulu ya.
2: Gimana tuh?
4: Aku pun mau tiap hari Senin kan upacara tuh kan ya.
2: Upacara.
4: Ya tiap hari Senin upacara kan.
2: Iya.
4: Itu kita buru-buru nih, Polia, Bang Arif.
2: Iya.
4: Tentunya mau baris kan jam 7 kan pada kumpul tuh. Aku telat, lewat 5 menit.
2: Terus dihukum?
4: Terus aku dihukum sama guru di depan lapangan itu.
2: Disuruh ngapain?
4: angkat kaki jalan kuping.
2: Oh. Terus bagaimana tuh?
4: Lama belajar.
2: Iya, terus bagaimana?
4: Ya capek lah Bang Arif kali ya. Jadi waktu dia gitu udah aku gak telat-telat lagi deh.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Kayak jadi aku sebuah pelajaran disiplin, gitu aku. Ya.
4: Iya. Biasanya aku disiplin, gak disiplin jadi.
2: Oke.
4: Itu waktu SD loh.
1: Oh, bukan waktu SMP.
2: Waktu SD masih kecil lah ya.
4: Iya, itu pas sempat terima loh. Kalau kelas 1 kelas 2 tuh wajar ya kan. Masa kelas 3 sama kelas 4 kelas 6 masa lupa mulu sih. Ya enggak lah.
2: Iyalah, emang biasanya masuk sekolah jam berapa Uni?
4: Jam 7.
2: Jam 7 udah sampai sekolah harusnya. Tapi karena telat jadi dihukum. Dari rumah jam berapa Uni kalau ke sekolah?
4: Dari rumah jam 6 lewat 15.
2: Bangunnya jam berapa bangunnya?
4: Bangunnya ya kadang-kadang jam 6 lewat 15, kadang-kadang jam 6.20.
2: Uni, bangun jam 6.15, berangkat jam 6.15 gimana
1: tuh mas? Itu gimana? Itu berarti baru begitu melek mata langsung berangkat.
4: Jam 15. Kadang-kadang setengah 7 gitu.
2: Gimana Uni?
1: Gimana?
4: Ini kadang-kadang kan bangun kan ke jam 6 lewat tuh.
1: Iya, bangun jam 6.15.
2: Iya. Berangkatnya jam?
4: Gak lama lagi, udah setengah gitu, aku telat lagi tuh. Jam 6.30 baru aku bangun.
1: Oh, gitu. Alarm jam 6.15 baru bangun jam
2: 6.30.
4: Gitu. Jadi aku telat, gara-gara gak bawa topi sama dasi.
1: Oh gitu.
2: Karena buru-buru.
1: Akhirnya?
4: Iya, karena buru-buru. Jadinya dihukum lah.
2: Ayu pasti kagak ngerti.
1: Udah.
2: Tadi jam 6.15 bilangnya bangun.
4: Ya, kan kan jam 6 apa jam 6.15. Bangun tuh. Aku bangun 6.30 gitu poinnya.
2: Oh gitu.
4: Ya udah deh. Aku ketinggalan topi sama dasi.
2: Iya, terus akhirnya dihukum. Iya deh intinya gitu mah. Ya udah dah. Terus cara Uni Linda bangkit besoknya berarti bangunnya lebih cepet gitu.
1: Jam 3 pagi dibangun biar enggak telat. Bangun jam 3 pagi. Bangunin orang sahur sekalian.
2: Nah, itu tuh.
1: Iya.
2: Pakai kentongan sekalian.
1: Kalau di Jakarta enggak pakai kentongan.
2: Pakai apa tuh?
1: Mukulin tiang listrik. Iya dah gitu. Benar dah. Jadi dah ya. Ntar ya, ntar subuh ya.
2: Iya.
1: Bangunin orang pada sahur yang pada mau puasa nih. Ya.
4: Iya besok ya.
1: Iya besok. Iya. Jam 3 jangan lupa jam 3.
4: Iya jam 3 besok kan.
1: Iya,
4: bangunin
1: dong. Iya saya tungguin ya. Benar. Nah,
4: WA-nya enggak tahu deh. WA Bang Arif apa?
1: Saya.
4: WA Bang Arif apaan?
1: Kenapa WA saya? Enggak usah pakai WA.
2: Kita janjian aja nih. Pukulin
1: tiang listrik aja.
2: Ketemu nih di sini depan Monas.
1: Oke.
4: Sekarang udah enggak sih, karena udah jadi mama, jadi enggak telat.
1: Oh iya.
2: Oh iya dah.
1: Emang kalau udah jadi mama, bangunnya jam berapa?
4: Ya, jam 4.
1: Jam 4. Oh, jam 4 sahurnya kesiangan dong.
2: Iya, udah keburu imsak.
1: Iya, udah keburu subuh
4: itu. Enggak, kalau bangun itu enggak lah, jam 3 lah bangun.
2: Oh gitu. Oh,
1: berarti sekarang bangunnya jam 4. Kalau bulan puasa jam 3.
4: Iya.
2: Itu kalau enggak kesiangan.
1: Iya, kalau kesiangan tapi ya.
4: Kalau puasa mah enggak lah, jam 3 teng, jam 3 bangun.
2: Oh teng, iya. Nah itu tuh alarm masukin telinga apa gimana bisa teng gitu?
4: Ya kan bunyi alarm kali ya.
2: Iya. Ya tadi kan pas waktu zaman sekolah aja tuh alarm tuh ngaret tuh sampai tengah 7. Kan siapa tahu ini alarm dimasukin ke telinga jadi tepat waktu.
4: Saya kan gak punya napet.
2: Oh gitu.
4: Saya kan dulu gak punya napet.
2: Iya, alarmnya manual. Jam dinding.
4: Iya, jam biasa
2: oh,
4: gitu.
2: Oh iya, jam beker. Ya udah dah. Iya dah.
4: Besok ada semuanya ya.
2: Iya dah.
4: Kalian sama Bang Arif sehat selalu ya.
2: Amin, makasih Uni.
4: Hati-hati pulang.
2: Hati-hati pulangnya okay. Masih lama kita.
1: Ya. Jangan hati-hati. Iya, yeah. Kan belum tentu juga hati-hati saya mau langsung pulang. Iya dah.
2: Iya,
1: makasih Uni.
4: Mendung nih.
1: Apanya? Mendung.
2: Mendung.
1: Oh iya.
4: Mendung buat saya tuh.
1: Iya.
4: Udah ya.
2: Ya, siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendung belum tentu hujan, Uni.
1: Iya, oke. Okay. Uni dari Kidoya. Sip, dah. Iya.
2: Ada enggak ya, Bang, orang berangkat sekolah jam 5?
1: Jam 5 pagi? Ada.
2: Oh, yang ini ya?
1: Ada, yang sekolahnya jauh.
2: Kalau enggak yang ini, Bang. Apa? Awal masuk tahun ajaran. Iya.
1: Kalau tahun ajaran tuh
2: kadang berburu.
1: Iya, berburu,
2: berburu bangku. Mm-mm. Kok dulu ayah ini banget ya, pengen banget duduk di depan nih. Padahal kan enak di belakang enggak sih?
1: Iya juga sih.
2: Iya bener. Kan?
1: Kalau anak Badung biasanya yang di belakang.
2: Milih yang belakang tuh bisa tidur, bisa tidur tuh.
1: Tapi maksudnya kalau zaman dulu sih, zaman ayah, maksudnya enggak ada yang kayak gitu, yang rebutan-rebutan kayak gitu. Karena apa, percuma orang di kelas juga ntar kita rolling. Jadi kayak seminggu sekali tuh rolling duduknya. Misalnya contoh, minggu pertama ayah duduk di barisan depan. Ntar minggu kedua mundur nih ke belakang. Minggu ketiga mundur lagi ke belakang. Gitu. Jadi teman-teman yang ada di depan pasti bakal ngerasain ke belakang, teman-teman yang di belakang bakal ngerasain duduk di depan.
2: Jadi gak ngerasain berangkat jam 5 subuh ngerayah bangku.
1: Gak ada buat apaan.
2: Rebutan bangku sampe ditempelin nama, Bang.
1: Iya bener. Sampai apa, taruh tas anaknya duluan gitu. Sampai berantem-berantem. Kan rame tuh. Sempet tuh ada berita kayak gitu.
2: Iya bener. Emaknya tuh aduh ya kan, rebutan anak ayah udah datang duluan dari tadi jam 3.
1: Itulah sebenarnya yang mencontohkan sesuatu yang tidak baik.
2: Betul.
1: Dari kecil, dari SD udah diajarin rebutan kursi.
2: Nah.
1: Makanya ketika dewasa pada rebutan jabatan.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45 ribu penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari

0: Cing, zaman now kebangkitan nasional itu kayak gimana sih?
1: Jadi gini, kebangkitan sekarang itu kagak berjuang di medan perang, tapi lewat hal-hal kecil yang bermanfaat buat negeri kita.
0: Hal-hal kecil? Contohnya kayak apa, Cing?
1: Misalnya nih, peduli lingkungan, bantuin sesama, bikin konten edukatif, pakai teknologi buat kemajuan bangsa, atau lo bisa juga tuh ikut kegiatan sosial. Intinya mah bikin Indonesia makin maju deh tuh dari hal-hal nyata yang ada di sekitar kita.
0: Oh, jadi kita semua bisa ikut bangkit ya, Cing?
1: Iya, Nadine. Jadi nih, tiap langkah kecil kita itu bisa jadi bagian dari sejarah baru. Kreativitas, kepedulian, ame gotong royong entuh jadi senjata kita sekarang.
0: Oh gitu. Ya udah deh, Aye juga mau mulai gerak dari hal kecil dulu.
1: Cakep deh. Ayo kita mulain dari diri sendiri dulu biar Indonesia makin bangkit.
0: Kebangkitan nasional di era digital dimulai dari tindakan kecilmu. Belajar, berkarya, dan berbagi. Ayo bangkit Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Abang Po, praktik berjualan hewan kurban di trotoar terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Jakarta mulai menertibkan lapak pedagang hewan kurban di trotoar. Penertiban dilakukan untuk memastikan trotoar tetap dapat digunakan pejalan kaki dan tidak mengganggu akses publik. Praktik berjualan hewan kurban di trotoar mulai marak terjadi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Penertiban pedagang yang menggunakan trotoar mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Satpol PP mengingatkan para pedagang hewan kurban agar tidak menggunakan fasilitas pejalan kaki demi menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Pak, Kementerian Perindustrian mengapresiasi produksi tenun ikat Kediri serta mendorong pengusaha untuk memakai kreatif sehingga mampu meningkatkan daya saing. Direktur Industri Kecil dan Menengah atau IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan Kemenperin Budi Setiawan mengatakan, secara teknis produk tenun di Kota Kediri sangat baik sehingga dikolaborasikan IKM Tenun dan IKM Fashion supaya bisa menghasilkan produk jadi seperti tas, baju, atau produk aksesoris. Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan edukasi kepada perajin tenun dengan menggandeng pihak kampus. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,84 FM Suara Muda Jakarta. Sampai kagok kita
2: ya
1: nih.
2: Ya Allah, lagunya udah habis aja. Ih,
1: cepet banget tiba-tiba lagunya habis nih. Kita malah lagi menikmati lagunya enak-enak. Kok udahan aja tahu-tahu ya kan.
2: Tuh,
1: pengen
2: ya
1: sih
2: kan?
1: Setengah jam lagu doang gitu ya kan. 5 menit, 3 menit ngomong
2: tidur.
1: Gitu ya, setengah jam lagi.
2: Pengennya gitu, kagak bisa ya.
1: Kagak boleh, yang ada kita disemprit nanti.
2: Iya, kita info cuaca dulu kali ya Bang.
1: Ayo deh, kita update dulu info cuaca.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga berawan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Rabu 20 Mei 2026, pagi hari wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat akan dinaungi awan, sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
4: Menjelang siang harinya, cuaca cerah akan mendominasi wilayah Jakarta meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, dan Jakarta Timur, sedangkan di Jakarta Selatan diperkirakan cerah berawan.
1: Memasuki sore hari, cuaca berawan diperkirakan menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan cerah, sedangkan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat cerah berawan.
4: Malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Barat, Selatan, dan Timur, sedangkan cuaca cerah berawan menaungi Jakarta Utara.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 72 sampai dengan 97%. Buat Abang Po yang pengen update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po. Untuk kategori karya produksi rap atau hip-hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar, ngibingnya.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Memori daun pisang. Itu lagunya spesial banget buat Bumi yang ada di Pisanggrahan yang hari ini lagi rebahan di atas daun pisang.
2: Pasti lagi joget uget-uget di daun pisang ya.
1: Katanya, ini jangan, orang sampai kue unti.
2: Iya, ini orang sama ulet. Jangan sama.
1: Bumi mudah-mudahan sehat ya, Bumi ya.
2: Allah.
1: Ya Allah, maafin mulut saya jahat banget emang benar.
2: Bercanda ya, Bumi ya.
1: Ya Allah, iya dah. Iya. Ya, kita bacain aja komentar yang ada di WhatsApp pagi hari ini. Abang Po, di momentum Hari Kebangkitan Nasional, menurut Abang Po di zaman sekarang semangat untuk bangkit itu paling terasa saat menghadapi masalah ekonomi, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari. Dan apa yang biasanya bikin Abang Po tetap semangat, walaupun keadaan lagi gak baik-baik aja. Aku gak baik-baik aja.
2: Emang ada lagunya gitu?
1: Enggak sih. Tuh kan langsung nongol orangnya. Ntar dulu kita mau baca WhatsApp.
2: Panjang umur banget. Kita
1: tungguin
2: baca WA dulu.
1: Kasihan Bumi, kita
2: yang
1: baca
2: dari jam 6
1: ya.
2: Tadi belum dibacain ini. Ada Pak Selamat Nursani di Magelang. Pagi Bang Arif Walia. Orang tua jadi alasan utama bangkit nih. Kalau mau berhenti jadi keinget masa belakang yang begitu. Ketika gimana orang tua selalu ada.
1: Terus Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor. Dalam pengalaman hidup ayah, ayah pernah terpuruk dalam hal ekonomi. Saking bokeknya buat beli rokoknya. Bodoh amat kalau sih buat beli rokok, gak apa-apa. Gak, biarin. Biarin gak ada duit. Ayah doain pokoknya selama-lamanya gak ada duit buat beli rokok. Dah, tapi kalau buat beli makan, beli susu, beli vitamin, beli kebutuhan yang penting ada.
2: Kita mah tetap doain ya.
1: Kita doain.
2: Yang begitu-begitu kita tetap doain.
1: Buat beli makan, beli sayur, beli buah, beli vitamin, pokoknya beli susu, itu selalu ada rezekinya. Tapi kalau buat beli rokok kagak ada. Seumur hidup biarin.
2: Mohon maaf ya.
1: Mohon maaf, kita enggak ngedukung. Nah, hari ini terjadi sewaktu ayah masih bujang. Belum punya anak, belum punya istri.
2: Ya.
1: Enggak apa-apa nih. Ya biarin. Tapi mudah-mudahan sekarang udah enggak lagi kayak gitu.
2: Udah insap ya. Nakalnya udah lewat.
1: Yang bikin ayah tetap semangat walaupun lagi bokeh adalah doa dan dukungan orang tua agar ayah tetap optimis sama rezeki. Optimis nyari rezeki, bukan optimis nyari duit buat beli rokok.
2: Nah,
1: mohon maaf.
2: Nyari rezeki buat yang lain,
1: buat
2: makan.
1: Buat yang lain, buat
2: gitu.
1: Makan enggak apa-apa deh, bikin gemuk ya kan.
2: Iya.
1: Rezeki yang udah ditentuin sama sang kolik. Semenjak ayah nikah alhamdulillah ada perubahan ekonomi dalam kehidupan ayah. Ayah diterima kerja di salah satu bank swasta yang ada di Jakarta. Kak, ya. Lagi kita baca dia hilang lagi.
2: Jakarta
1: sampai pensiun alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rezeki.
1: Itu dia ceritanya pagi hari ini di cuaca yang mendung tipis pagi hari ini di Cilebut Timur.
2: Oke, siap. Ada Pak Teddy Baping di Srengseng Sawah. Apa yang kita lakukan lagi mendapat kesulitan? Evakuasi pengeluaran aman.
1: Evaluasi kali Evakuasi. Pak Teddy.
2: Emang kenapa Pak?
1: Emang kali kena bencana Pak Teddy.
2: Iya, pengeluarannya kena bencana kali itu, makan di evakuasi. Evakuasi pengeluaran lo beneran nulisnya ya. Evaluasi pengeluaran, amankan kebutuhan pokok dan cari sumber pendapatan baru. Itulah pendapat saya.
1: Oke. Ada Mas Untung di Jogja. Zaman sekarang bangkit untuk masalah ekonomi dan kehidupan sehari-hari di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Yang biasanya bikin tetap semangat adalah hidup punya tujuan, dukungan keluarga, dan juga punya iman akan Tuhan. Mantap. Cakep dah, keren.
2: Iya, ada Ibu Iren Tangerang, kabar Jakarta. Ibu Iren Tangerang, bangkitlah sebuah generasimu kita. Gimana? Bangkitlah sebuah generasi kita untuk bergegas dari keburukan dan tetap semangat serta pantang semangat. Terima kasih.
1: Gimana sih?
2: Bener kan? Ayah kagak salah baca kan?
1: Iya.
2: Nah, iya.
1: Tetap semangat serta pantang semangat. Kalau pantang semangat kan berarti
2: nggak
1: jangan semangat dong.
2: Iya dong. Gimana dak? Salah. Ini pantang bukan salah ketik lagi.
1: Pantang
2: salah
1: semangat. Pantang semangat.
2: Tetap semangat, pantang menyerah. Aturan kayak gitu Ibu Irem.
1: Pantang
2: semangat.
1: Iya kan. Pantang semangat, tetap menyerah.
2: Jangan dong. Kebalik itu mah ya. Aduh, pikirannya dadah.
1: Ya, ini pasti dia tipikal mama yang kalau sen kiri belok kanan dia.
2: Iya, kayaknya sih iya.
1: Tetap menyerah, pantang semangat. Sip.
2: Ya adalah Bu Iren. Prinsip itu Bu
1: Iren
2: gitu kali.
1: Kasukan dia dah. Bentar nanti aja dah. Ibu Pipin di Ciawi, ngadepin ekonomi, kebutuhan sehari-hari makin mahal, harga sembako dan cabai makin pedes. Kita harus semangat dan bangkit dari keterpurukan. Info cuaca buat Abang Po di Ciawi cerah, asik. Ayo kita liburan ke Ciawi.
2: Iya, alhamdulillah cerah. Bang Arif sekalian nyar. Setuju Bang Arif.
1: Oh, setuju. Dibilang emang benar. Enggak ada duit buat rokok sih bodo amat, biarin aja. Iya, orang enggak ngerokok bisa hidup.
2: Nah,
1: tenang gitu aja. Orang enggak makan baru enggak bisa hidup.
2: Bu Ismawati di Tegal Parang. Kabar Jakarta, masalah ekonomi dan kehidupan sehari yang bikin saya semangat Bang Po. Tetap semangat cari cuan dan kerja demi perekonomian keluarga. Ya okay demi sesuap nasi kalau kata ini ya.
1: Iya betul.
2: Mau pergi pagi pulang pagi mah.
1: Iya, kalau kata Ben Wali kan gitu.
2: Iya.
1: Ben Wali, Armada.
2: Armada. Aku rela
1: pergi pagi pulang pagi gitu. Hanya itu? Untuk mencari Bu Umi.
2: Itu. Ah, Bu Umi dicari Bumi nama Armada.
1: Bu Umi dicari sekarang. Bu Umi dicari nama Armada. Ayo sekarang telepon.
2: Sekarang Bu Umi kalau mau telepon.
1: Jangan tar-taran. Ntar kita lagu nelpon lagi nih.
2: Iya dah ya.
1: Telepon sekarang, jangan tar. Bu Umi, Bu Umi.
2: Tahu gitu orangnya lagi di toilet misalnya.
1: Iya.
2: Kita celuk-celuk ya.
1: Kata kalau mending lagi makan keselak dia.
2: Bu Umi minum dulu kalau kebenaran keselak.
1: Bang Arif nih ngomongin saya lagi.
2: Iya.
1: Enggak bisa balas lagi. Ya, salah sendiri lagi ya. Nah, panjang umur.
2: Kabar Jakarta, selamat pagi Bu Umi.
1: Bu Umi.
2: Bu.
1: Bu.
2: Ya. Lagi naruh sendok ya.
1: Bu. Bu lagi ngelipetin daun pisang ya, Bu ya. Bu.
3: Iya.
1: Iya lagi.
2: Buat apa Bu daun pisang? Bikin lontong mau lebaran aja.
3: Katanya rebahan tadi Bang Arif bilang.
2: Iya.
1: Emang adem ya Bu ya?
2: Adem ya.
1: Rebahan di atas daun pisang enak.
3: Emang,
1: ya?
3: Emang di sini berawan.
1: Oh iya.
2: Oh, iya.
1: Enak ya.
2: Ya Allah Ibu. Ya.
3: Huh? Itu tadi siapa yang nyariin Bu Arif sama Polia? Ya?
1: Yang nyariin siapa?
2: Nyariin siapa?
3: Yang nanyain saya tadi
1: Armada,
3: siapa?
1: Armada, Armada. Tadi tuh kata Armada lagunya. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mencari Bu Umi gitu.
2: Percaya enggak Bu Umi?
3: Enggak. Armada saya.
1: Ada Bu.
2: Ada loh, artis loh, penyanyi. Loh.
3: Iya, tapi enggak kenal. Dulu suka nonton
1: di tapi inbox ya, nonton di inbox ya dulu ya.
3: Eh,
1: di inbox
3: itu.
1: Inbox apa tadi dahsyat. Nonton di dahsyat.
3: Iya,
2: program udah lama nonton banget tuh.
3: Iya.
1: Iya.
3: Udah lama enggak keluar tuh.
2: Iya,
3: Ben. Acara 20 Mei ya, pengarif sama
1: Pak. Hari Kebangkitan Nasional nih Bu Umi. Bu Umi pernah merasakan keterpurukan mungkin di urusan ekonomi, pekerjaan, keluarga atau kehidupan sehari-hari begitu, Bu?
3: Ya, kehidupan itu waktu ditinggal suami itu langsung jadi ya
2: sedih
3: belum
2: ya,
3: bisa
2: Bu.
3: Bangkit. Iya belum bisa bangkit. Pikiran saya tuh entar ngobrol sama siapa sekarang ditinggal untuk seterusnya. Pikiran jadi macam-macam gitu. Yang ada anak-anak kan lain. Kalau sama bapak ngobrol gitu kan nyambung. Kemana-mana dianterin. Wah saya jadi pikiran. Nih kalau masih ada saya dianterin ke RRI nih saya gitu. Gak ada ya udah nganterin tukang ojek.
1: Iya.
2: Iya. Tapi bagaimana Ibu kayak ya udahlah yang udah lewat-lewat gitu. Yang gimana tuh caranya Bu?
3: Iya. Lama ya gitu aja kalau saya pikirin terus ntar saya sakit, anak-anak gimana saya jadi pikiran gitu ya udahlah. Emang udah takdir ada teman kesini waktu itu ya Bu RT ya ini juga pada datang tapiin gimana Mbak Umi ya tapi ya Bu gimana namanya udah takdir kita harus terima ya put Allah saya juga nggak nyangka orang nggak sakit apa ya emang punya asam lambung gara-gara itu minta sambel bawang jadi sakitnya. Saya yang nyambel, saya juga ikut makan, saya kan ada asam lambung juga. Akhirnya saya diare, yang bapak langsung gak ada. Ya udah, gitu. Gimana lagi? Iya, saya tadinya juga udah ketakutan tuh, yeah. Sampai 3 hari, sampai 3 hari nggak bisa berhenti, pakai obat ini nggak bisa, pakai obat ini nggak bisa yang biasanya cocok. Akhirnya saya waktu itu kan sampai di Semarang tuh, sampai di Semarang sama bapak tuh ya, terus saya minta dianterin ke ini UGD, di UGD. Kebetulan ada obatnya itu yang pilnya hitam itu.
1: Norit.
3: Iya, kalau di sini Norit, yeah. Tapi di sana namanya Nodiar.
1: Oh iya. Nah, isinya sama.
3: Ya, iya. Emang rupanya juga sama. Akhirnya saya minum satu langsung mampet, ya Allah, alhamdulillah saya bisa sembuh. Eh, enggak taunya terus besok pagi itu subuh. Subuh pas ajan itu bapak terus meninggal, jadi enggak ngomong apa-apa, enggak pesan, saya juga enggak nyangka. Ya, tahu-tahu lah saya sama apa saudara-saudara juga saya bilangin kaget, loh, Mbak Umi yang sakit sampai 3 hari enggak berhenti-berhenti, yang enggak taunya yang meninggal malah bapak. Ya itulah namanya takdir, Bu. Saya tadinya juga udah ketakutan, apa emang gimana ya ninggalin anak. Ma, apa harus begini jalanku saya, yeah, gitu. Enggak taunya malah bapak yang enggak disangka-sangka. Itu habis pulang dari Klaten itu kampungnya bapak kan. Waktu itu lebaran, jadi dari Jakarta sini saya tanya ini mau ke Semarang dulu apa Klaten? Ke Klaten dulu ya. Sampai di Klaten ngumpul sama anak cucu tuh semuanya ada. Dapat 5 orang itu pada ngumpul halal bihalal dari situ terus ke Semarang. Sampai Semarang saya belum sembuh tuh, dari Klaten udah mulai. Sampai di Semarang 3 hari belum sembuh, saya terus minta ayo ke UGD aja dianterin anak saya. Akhirnya dapat obat itu, saya minum satu langsung mampet, enggak taunya bapak terus kakinya nggak ada, saya terus mengong aja gitu ya di rumah anak saya sampai 40 hari itu. Yang tetangga sini pada nelponi, kok nggak pulang-pulang Umi, ntar nunggu 40 hari saya gitu. Akhirnya itu sampai di sini terus tetangga pada datang ini ya, saya tambah bingung lah ya, orang segini banyak yang nggak ada suami saya. Ya udah, akhirnya saya ya orang-orang Jawa tuh mupus gitulah. Saya mupus. Udah emang takdir begitu, ya udah saya harus terima.
2: Ikhlas
3: saya
2: ya,
3: harus
2: ya. Lapang
3: harus gitu percaya, ya. Harus percaya, harus ikhlas. Kalau saya pikirin terus saya nanti malah jadi sakit. Ya bahaya juga. Saya akhirnya udah biarin lah, saya doain aja. Mudah-mudahan yang kesono juga lancar, yang di sini juga tambah sehat gitu.
2: Amin.
3: Aja.
2: Amin, amin, amin.
1: Wah ya itu ya. Akhirnya pada akhirnya bisa bangkit dan menerima bahwa itu adalah bagian dari takdir ya.
2: Takdir betul.
3: Iya, memang semua kita harus percaya. Ya udah, percaya begini sekarang yang saya alami, saya gitu aja. Ya, terus lama-lama. Itu ada covid juga saya udah mulai ketakutan lagi. Adik saya bilang ini covid yang diserang lansia lumba, kata kamu tuh jangan nakutin gitu, malahan saya
2: malah ditakut-takutin sama adiknya.
3: Saya adik saya malah ngomong ini yang diserang lansia lumba covid, katanya gitu. Saya akhirnya terus itu ke kontrol, kebetulan disuruh vaksin. Disuruh vaksin, saya tanya takut. Terus ada yang bilangin, Bu, udah biar sehat, vaksin aja, Bu, menurut dokter, katanya. Akhirnya saya vaksin, ya suruh nunggu setengah jam, ya nggak apa-apa, ya udah sampai 2 kali bulan depan itu vaksin lagi. Alhamdulillah, udah kelewat waktunya, COVID-nya juga udah kabur. Jadi saya pikiran numpuk-numpuk waktu itu habis COVID. Aman, udah habis covid aman. Saya terus temu tuh, ketemu dengar suara Bang Arif sama Pok Cici waktu itu. Saya jadi mulai terhibur. Wah,
2: alhamdulillah.
3: Iya. Menarik nih, saya gitu, saya ikutin terus tiap pagi. Eh, lama-lama Pak Cici pindah.
1: Iya. Eh, Bang Arif sendirian deh. Iya deh.
3: Masih ada Bang Arif sendiri, sayang saya enggak kenal. Kalau kenal saya teman.
2: Bisa aja nih, Bu. Ya Allah.
3: Iya, jadi sama berempat lah. Punya teman banyak, saya terus bangkit, seneng lagi, ya udah semangat sampai sekarang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah kalau gitu, Bu Umi.
3: Sampai sekarang saya udah bangkit, gembira sekali. Terus kalau kayak kemarin mau masuk nggak bisa, lagu apa yang kalau denger terus ikut nyanyi. Lah saya itu mau telepon, aduh keduluan. Iya, minjem punya anak saya. Kita, saya kemarin kan mau jawab, kalau saya denger itu ikut nyanyi itu lagu wajib.
2: Lagu wajib.
3: Ingat zaman sekolah itu, kalau ada itu lagu jam 10 Indonesia Raya, saya ikut nyanyi.
2: Ikut nyanyi berdiri.
3: Lagi ya Padamu Negeri ikut nyanyi. Terus ada lagu wajib apa? Saya paling suka tuh 17 Agustus kan lagunya. Ya, itu
2: semangat ya.
3: Agak cepat semangat ya. Ya juga terus kaki itu rasanya pengen kayak ikut gerak, baris ya? Cuman yang satu yang bisa diangkat. Ya udah nyanyi sambil kuing aja gitu, seneng.
1: Iya Bumi, terima kasih buat ceritanya ya Bumi.
3: Sama-sama, terima kasih Bang Arif Polia. Selamat bertugas, bentar lagi selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggrahan. Terima kasih Bumi ya. Sehat-sehat terus ya Bumi. Terima kasih udah nemenin kita siaran ya tiap pagi ya.
2: Betul.
1: Kita ke WhatsApp lagi nih, Po. Ada Kakung siapa tuh, Po?
2: Di Lamandau, Kalimantan Tengah nih, katanya bangkit saat jatuh berkali-kali dan dukungan keluarga yang ngebuat bangkit kembali. Bangga saat perjuangan itu benar-benar berhasil. Aku udah 10 tahun lepas dari canduan merokok, alhamdulillah.
1: Mantap, keren.
2: Mantap. Kita kasih apresiasi buat Kakung Jo.
1: Ini Bu Isma di Tegal Parang tadi udah kita bacain belum?
2: Udah
1: ya. Oke deh, itu dia Kakung Jo. Semangat buat memulai hidup sehat nih ya. Apalagi juga kalau udah umurnya udah banyak, emang makanan kadang ada yang dipantang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu kan. Macem-macem deh. Emang berharga banget gitu setiap hari, setiap waktu yang kita lewatin bisa tetap bareng sama keluarga, itulah yang paling berharga. Makanya kita senang banget kalau ada pendengar juga merasa memiliki kita gitu ya, bahwa hadirnya kita nih di ruangan mereka, entah di rumah, di mobil, di dapur, dimanapun, sambil dengerin kita pagi hari ini juga bisa menemani aktivitas Abang Po tiap hari ya. Kita juga jadi ikut senang, kita jadi bangkit nih, yang tadinya lapar sampai kenyang lagi.
2: Makan angin.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Pok Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar untuk membangun Taman Ramah Disabilitas di area Taman Puring Jakarta Selatan. Pramono mengatakan taman dengan fasilitas untuk para penyandang disabilitas ini akan dibangun dengan luas sekitar 3.000 meter persegi. Gubernur meminta alokasi anggaran pembangunan segera disiapkan agar bisa segera dilakukan pengerjaan. Nantinya taman ini akan menjadi taman ramah disabilitas pertama di Jakarta Selatan. Pramono berharap kehadiran ruang publik yang inklusif ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama para penyandang disabilitas.

Beralih ke berita lainnya, Bangpok Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP bersama Kementerian Kebudayaan mengkaji program revitalisasi lebih dari 3.500 rumah adat di Indonesia sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya nasional. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan revitalisasi rumah adat sedang disiapkan melalui skema baru di luar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Ia juga berharap program tersebut bisa menjaga keberadaan rumah-rumah adat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Yo, pagi di Jakarta, bunyi klakson.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM, suara budaya Jakarta. Abang Pok
2: masih temen sama Ayah dan Bang Arif di jam 9 ini.
1: Udah jam 9 aja nih.
2: Iya, yang tentunya kita ada obrolan komunitas spesial edisi Hari Kebangkitan Nasional.
1: Iya, jadi hari ini Poli bakal ngobrol.
2: Dan Bang Arif bakal ngobrol juga.
1: Bisa gak sih? Polia bakal ngobrol dan Bang Arif dengerin aja gitu. Bisa gak sih?
2: Gak bisa ya? Gak bisa, sepaket ya, sepaket ya.
1: Masih sekali-kali aja, sekali deh. Besok deh, terakhir deh, hari terakhir gimana? Besok nih kan hari terakhir nih.
2: Terus kenapa dah?
1: Yang Polia aja yang ngobrol, puas-puasin ngobrol sama pendengar.
2: Nah kan gitu. Ayah di Jumat juga masih siaran.
1: Oh iya, tapi kan gak siaran pagi lagi.
2: Iya, siangnya sendiri.
1: Gimana coba? Gitu aja ya. Besok ya.
2: Jangan dong.
1: Bisa dah, gak apa-apa dah. Ya dikit aja.
2: Nih kita aja.
1: Ujung-ujungnya doang dah.
2: Opening-openingnya aja.
1: Iya.
2: Opening gak, sama closing aja.
1: Gak usah
2: aja
1: masuk terlalu dalam. Ujung-ujungnya aja. Jadi opening sama closing gitu.
2: Ya kan. Ya Allah. Jam 9 obrolan komunitas kali ini. Nanti kita akan ngobrol bareng
1: sama Mpok Citra Ruli, advisor dari JCI FEM. Gimana cara bacanya? Ya bingung nih.
2: JCI FEM.
1: FEM gitu ya.
2: FEM.
1: FEM itu dari kata feminim. Bukan.
2: Mungkin.
1: Apa famous? Ah, kita tanya aja ntar sama orangnya dah.
2: Iya, biar orangnya yang bilang diri.
1: Tadi katanya sih mau datang kemari.
2: Iya.
1: Kita lihat nih.
2: Jangan sosokan tahu kita. Iya.
1: Kita salah ya kan.
2: Iya. Oke.
1: Ya itu dia Bang Po, ya ntar jam 9 lebih dikit. Ini juga udah lebih sih sebenarnya.
2: Pokoknya jam 9 lebih aja kita ya.
1: Ini obrolannya dalam rangka juga hari
2: Kebangkitan Nasional. Kita angkat tema menjadi perempuan Indonesia yang berdaya dan memberi dampak.
1: Nah itu dia ya. Jangan kemana-mana Abang Po, abis ini kita bakalan ngobrol barengan sama Mpo Citra yang lagi OTW katanya. Oke deh, ini mana kursornya hilang. Mana dia. Tetap di Kabar Jakarta ya Abang Po ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga

0: juga pengen nih bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lu dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lu.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas pagi hari ini ya, Bang Po.
4: Betul.
3: Bang Arif sama Mpo Lia bakal ajak ngobrol narasumber yang udah datang langsung ke studionya Pro 4 FM Jakarta. Ada siapa Mpo Lia?
4: Ada Kak Citra ya.
3: Iya, Kak Citra Luli, advisor dari GCI Fem. Iya, ini apa sih sebenarnya ya? Saya juga penasaran nih. Dari namanya tuh tidak menunjukkan nih komunitas apa sebenarnya gitu ya. Apakah organisasi apa ya gitu ya. Tapi memang hari ini karena kebetulan tanggal 20 Mei juga adalah Hari Kebangkitan Nasional ya. Dan tema nasional dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, sebagai perempuan Indonesia yang berdaya dan memberi dampak, kita pengen tanya nih ya sama Mpok Citra. Tapi kita sapa dulu aja deh Mpok Citranya ya. Selamat pagi Mpok Citra.
5: Pagi Bang Arif, pagi Mpok Lia, pagi Mpompo, abang-abang, adik-adik yang ada di rumah. Udah bener ya bahasanya.
4: Emang harus begitu di sini, Mas.
3: Nah, Mpok Citra ini adalah advisor dari GCI Fame, betul ya?
5: Iya, benar.
3: Ini apa sih sebenarnya GCI Fame ini?
5: Jadi GCI Fame ini adalah suatu organisasi resmi under afiliasinya United Nations alias PBB. PBB. Iya benar. Okay. Jadi organisasi resmi di semua negara ada. Umurnya tebak dong udah berapa kalau di negara?
3: Di Indonesia?
5: Enggak, yang di negara globalnya.
3: Di globalnya berapa tahun?
5: Tahun 20, ini,
3: 30 tahun?
4: 30, no. 40?
5: 111 tahun.
3: Wow. Wow.
4: Luar biasa ya.
3: 111 tahun.
5: Kalau di Indonesia?
3: Di Indonesia, kayaknya dari Indonesia baru merdeka.
5: Enggak lah. 57 tahun.
3: 57 tahun.
5: 69 ya, 57 tahun tahun ini.
3: Berarti udah
5: belum lahir.
3: Tahun ya. Iya dong.
5: Kan kita masih 17 kan?
3: Iya benar. 17 jalan kita.
4: Nambahnya sekian.
5: Cuma setahun 2 tahun.
3: Iya.
4: Sebaya kita mah.
3: Nah. Oke, berarti tapi bergeraknya di bidang apa ini?
5: Jadi kita adalah youth organization, jadi organisasi kepemudaan. Minimal 18 tahun sampai 40 tahunan.
3: Oke. Okay. Okay. Oh, berarti ayah masih masuk.
5: Aman. Masuk. Tadi 18 tahunan kan. 18 tahun, aku 21 tahun.
3: Oh iya, siap.
4: Tinggal nambahnya aja berapa.
5: Iya, nambahnya gitu. Iya.
3: Oke. Nah, hari ini kan momentum kebangkitan nasional nih, Po Citra. Sebagai perempuan Indonesia memaknai Hari Kebangkitan Nasional tuh seperti apa sih supaya perempuan Indonesia tuh berdaya dan juga
4: memberi
3: berdampak
4: gitu.
5: Iya, kebangkitan nasional sendiri harusnya ya memaknai wanita Indonesia itu berani untuk semuanya, berani lebih belajar, berani lebih muncul, berani untuk beraktivitas lebih, tetapi tetap pada kodratnya sebagai wanita, gitu ya. Kalau sekarang itu kan lagi viralnya orang tuh alpha woman,
3: iya,
5: tanpa
3: betul.
5: Tahu, tanpa tahu artinya apa gitu loh. Kalau aku pribadi kurang setuju dengan alpha woman.
4: Kenapa tuh?
5: Kebablasan kebanyakan.
3: Iya, terlalu mandiri gitu.
5: Jadi iya, pada akhirnya biasanya alpha woman ya terlalu bablas.
3: Iya.
5: Gitu loh. Kalau saya sendiri bilang tetap wanita yang berdaya. Berdaya itu tetap kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang bisa mengatur rumah dengan baik, mengatur anak-anak dengan baik, tetapi kita berdaya, kita belajar, kita berkarya, kita juga memberikan impact ke masyarakat sekitar, ke lingkungan sesuai dengan skill kita apa sih yang bisa kita kerjakan, kita berkarya begitu.
3: Oke, okay, jadi
5: tetap tetap berkarya, tetap belajar karena apa? Seorang wanita itu harus pintar.
3: Iya.
5: Karena kelangsungan generasi itu ada di tangan seorang wanita.
3: Setuju. Betul. Kan karena kalau secara biologis juga bahkan katanya kan gen kecerdasan itu seorang anak diturunkan dari ibunya
5: gitu. Dan neraka atau surga rumah itu tergantung di seorang ibu loh.
3: Betul. Iya
4: kan? Untuk melahirkan tunas-tunas bangsa ini kan dari ibu gitu ya.
3: Oke. Okay. Nah, artinya penting juga perempuan Indonesia harus terus mengupgrade diri ya.
5: Iya.
3: Harus berkualitas itu ya. Enggak harus
5: punya value.
3: Iya, harus punya value intinya.
5: Betul,
3: begitu
5: harus.
3: Ya. Oke, okay. Nah di JCIFM sendiri tantangan terbesar yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di dalamnya untuk membangun perempuan yang berdaya tadi apa yang dihadapin biasanya?
5: Yang tantangannya ya adalah biasanya ketika sudah perempuan yang sudah mapan, mereka kurang mau belajar,
4: okay.
5: Karena merasa semuanya sudah cukup,
4: sudah cukup, udah
5: sudah cukup, iya, ngapain lagi sih gue? Gue kan sudah cukup ada,
4: ngapain gitu gue harus ini itu?
5: Ngapain lagi gue belajar? Gue sudah kuliah gue bahkan sudah cukup, levelnya udah tinggi, ekonomi sudah ada, gitu loh. Padahal networking gue juga sudah oke, gitu loh. Padahal sebetulnya namanya belajar sampai mati itu kita belajar,
4: terus.
5: Kemudian networking kamu sudah oke, tapi kan kita harus hidup itu bermanfaat kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain. Yeah. Dengan kita memberikan value buat orang lain, itu sebenarnya kita juga belajar.
4: Okay.
5: Gitu. Nah itu tantangannya ya. Nah kemudian kalau yang buat anak-anak muda, mereka merasa ya anak-anak sekarang, tapi anak-anak sekarang tuh juga keren-keren loh justru. Mereka kebanyakan sekarang mereka keinginan untuk belajarnya tinggi, gitu. Keinginan untuk belajarnya tinggi sekarang ini. Okay. Justru anak-anak muda sekarang banyak hal yang mereka tahu, gitu.
3: Oke, okay, artinya keberadaan teknologi dan juga media sosial ini juga
4: berpengaruh
3: ya terhadap keinginan keingintahuan perempuan seseorang untuk banyak hal gitu ya. Tapi kan ibaratnya seperti dua sisi mata uang ya. Kadang ada juga yang istilahnya kalau kita bilang tuh kalau hidup jangan ngikutin standar TikTok. Nah, istilahnya kan kayak gitu. Itu kan jadi kayak dua sisi mata uang tuh. Di satu sisi ada positifnya ketika seseorang mungkin terinspirasi dari hal-hal baik, tapi di sisi lain kadang orang agak sulit memfilter mana yang realita, mana yang tidak.
5: Itulah kenapa, karena tidak dibarengin dengan edukasi. Edukasi itu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan di sini itu ada hard skill, ada soft skill. Nah, kita orang Indonesia ya, orang Indonesia mau laki-laki mau perempuan. Nah, kita bicara perempuan karena aku dari organisasi perempuan. Itu kurang pendidikan terutama soft skill. Hard skill kita udah dapet ya, sekolah S1 dari TK sampai S-tongtong gitu ya. Tapi soft skillnya kurang. Gitu loh. Waktu yang ada itu hanya dipakai buat ngapain sih hari-hari, kumpul-kumpul ngopi-ngopi, tapi nggak dipakai yang lain. Terus terang ya, kalau saya sendiri saya sampai nggak ada waktu buat nonton TV, nggak ada waktu buat Netflixan, nggak ada waktu buat nonton drakor.
4: Karena saking sibuknya.
5: Dulu saya pernah ada di titik yang nggak bisa nggak nonton. Kecanduan.
4: Harus gitu ya tiap hari.
5: Kayaknya something missing gitu. Sekarang beberapa tahun nggak, dan bahkan saya nggak mau. Kalau ada waktu, ya kalau mau nonton aja podcast atau yang lain. Nah itu yang kurang sih sebenarnya. Kalau mau nonton ya nggak dosa juga, nonton aja.
3: Tapi
5: ya harus bisa membatasi.
4: Betul.
5: Itu sebenarnya yang jadi tantangan itu adalah kurangnya kita belajar
4: ya.
5: Nggak mau baca buku beda loh sama orang luar ya, orang luar negeri. Memang kita akuin bahwa kita tuh nggak suka baca.
3: Iya sih. Tingkat literasi kita, ketertarikan kita terhadap baca buku kan rendah. Iya benar. Bahkan kalau
5: iya.
3: Nomor 2 tapi paling bawah.
5: Iya. Suka baca.
3: Iya.
4: Iya. Lebih suka scroll-scroll gitu kan ya, yang video singkat, video singkat.
3: Enggak
4: gitu
3: suka baca buku tapi suka komentarin postingan orang. Nah, gitu.
5: Tahu enggak? Ya. Bang Arif sama Polia kan kalau lihat akun Instagram saya, pasti kan ada konten-konten. Konten-konten beberapa konten-konten saya itu pasti ada yang kontroversial. Nah, padahal kalau ditonton sampai selesai pasti tahu konteksnya apa. Kemudian kan ada caption penjelasannya. Nah, 70-80% pasti pro, tapi tetap ada namanya netizen yang kontra. Orang itu nggak nonton.
4: Tapi langsung riset komentar.
5: Riset membuktikan, dan saya karena saya coach ya, 17 tahun saya jadi coach, saya trainer, saya tahu betul karakter orang. Orang itu tidak suka menonton sampai akhir. Sukanya nonton depannya, judulnya, hooknya, kemudian nggak suka caption, nggak suka baca, sukanya malah baca komentar orang. Komentar apalagi komentar-komentar yang negatif yang seru.
3: Makin panas digoreng-goreng.
5: Kalau komentar yang positif itu nggak suka, sukanya negatif, karena memang sesuatu yang negatif itu lebih
4: seru diulik ya,
5: membangkitkan dopamin. Itu happy kayaknya. Nah, itu. Itu sih yang jadi tantangan. Tantangan buat khususnya kita wanita. Makanya kenapa selalu ada kenapa sih cewek suka berantem, bener enggak? Kenapa sih cewek suka drama? Mungkin di kalangan cowok-cowok, bener enggak Bang Arif? Cowok enggak ada deh kayak gitu. Cewek tuh kenapa sih suka drama? Nah, itu sih tantangannya ya.
3: Nah, lah berarti gimana nih kalau misalnya di JCIVM sendiri yang dilakukan gitu ya, pemberdayaan perempuan bentuknya seperti apa,
4: kegiatan-kegiatannya apa aja?
5: Serunya di JCIVM sendiri, kenapa saya cinta banget dengan JCIVM? Ketika sebelum masuk pun saya udah cinta banget, sampai hari ini saya benar-benar sangat cinta. GCI sendiri, jadi di Indonesia ini kan dari udah 57 tahun, dan kemudian di Indonesia sendiri sudah ada 18 chapter. Chapter ini kayak grup-grup. Jadi ada di berbagai kota, di Jakarta ada beberapa grup, di Semarang ada, di Solo ada, Bogor, Bandung, Bali gitu kan. Di banyak kota. Itu di GCI sendiri seluruh di global, kita itu ada 4 area of opportunity. Jadi seperti ada 4 pilar gitu. Ada bisnis, ada charity sosialnya, kemudian ada international network, dan ada self development. Jadi semuanya kita bikin sibuk. Jadi lu masuk ke komunitas ini, ke, masuk ke organisasi, nggak ada namanya rumpi-rumpi, nggak ada namanya giba-giba, nggak ada namanya julid-julid.
4: Belajar bersama, bangun bersama.
5: Betul. Jadi masuk ke sini, yang perlu dibenahin apa?
4: Pikiran.
5: Self development dulu.
3: Okay.
5: Kamu punya masalah? Nggak masalah. Semua orang punya masalah. Semua orang itu dari nol nggak masalah. Bahkan banyak yang dari minus. Itu. Kemudian kamu punya pekerjaan, bisnis, kita bantu. Bantunya dalam arti network segala macam. Kemudian di sini ada international network. Kalau kamu punya bisnis, it's good. Kamu tidak hanya connect dengan domestik aja, nasional, tapi juga internasional. Saya banyak dapat opportunity di sini. Saya bisa jadi speaker internasional juga dari sini. Beberapa kali saya jadi speaker internasional. Gitu. Kemudian ada social charity. Baru minggu lalu saya pergi ke Bogor. Charity kita ada Zero Stunting Program, jadi 6 bulan kita melakukan program untuk anak-anak yang kurang gizi. Minggu lalu itu penutupan dengan Wakil Wali Kota Bogor. Kita dengan China Chamber Commerce in Indonesia. Itu dananya dibiayain oleh mereka. Sekian ratus, nah program seperti itu. Jadi bagaimana wanita-wanita ini ketika masuk ke organisasi GCIVM, mereka merasakan empat itu tuh dapat semua. Self development gue dapat nih, gue masuk ke sini ada self growthnya. Ya kalau kita masuk circle itu penting banget loh.
3: Benar
4: nggak? Mempengaruhi banget.
5: Kamu lima orang yang ada di dekat kamu tuh sangat mempengaruhi. Ya kan? Kamu ada di lingkungan pemabuk, kamu akan jadi pemabuk. Kamu lingkungan penjudi, kamu akan jadi penjudi. Kamu ada di lingkungan sukses, kamu akan jadi orang sukses. Nah, di GCIVM semuanya adalah, bukan saya bilang di sini orang yang sukses semua. Di sini juga ada ibu rumah tangga, ada Single mom ada, orang yang broken home ada semuanya. Tapi semuanya punya satu visi misi adalah yang penting mau sama-sama bertumbuh.
3: Okay.
5: Mau sama-sama punya niat untuk gue mau hidup yang lebih baik. Semua orang punya kesempatan untuk memilih masa depan, masa depan yang baik, memilih hidup yang lebih level up terus.
4: Okay.
5: Gitu. Yeah. Nah kemudian sampai mana tadi? Jadi lupa. Jadi self developmentnya dapat, semuanya dapat. Otomatis kalau self developmentnya dapat, kerjaannya juga bagus kan, bisnisnya pun juga jadi grow gitu.
3: Okay.
5: Syaratnya jadi, juga jadi ngerti, oh gue harus sedekah nih.
3: Jadi membangun empati harus, juga ya.
5: Empatinya dapat benar, harus berimpact gitu loh.
3: Kan kadang soalnya, mohon maaf ya, masyarakat awam melihat bahwa kayak contoh yang lihat ibu-ibu sosialita yang ada di pikiran ini udah negatif aja. Ini pasti ibu-ibu rumpi nih, ibu-ibu yang suka nongkrongnya di kafe nih, ibu-ibu yang suka
4: ngomong segala macam.
3: Padahal belum tentu.
5: Iya, belum.
3: Karena sebenarnya lebih ke mereka belum tahu aja, mereka belum kenal, iya nggak sih?
5: Iya,
3: iya kan, bener. Gitu. Makanya
4: jangan lihat dari covernya gitu ya, bang. Kalau orang
5: just
4: bilang
5: the book from the cover. Nah,
3: ibu-ibu yang banyak kan julid, mendingan gabung aja deh biar tahu nih loh kita ngerjain ini loh gitu ya.
5: Tapi gini ya. Dulu memang ada namanya pepatah, don't judge the book from the cover. Sekarang pepatah itu bisa benar, bisa tidak.
3: Kenapa tuh?
5: Tidak bisa diiyakan. Kalau don't judge the book from the cover, saya ngajarin itu di kelas customer service atau service excellent untuk bank, kayak gitu ya.
3: Betul.
5: Untuk apa namanya, corporate saya harus lakukan, harus kamu aplikasi ini ya kalau ada customer atau client, pokoknya don't just the client dari covernya, nggak boleh, pokoknya siapapun harus.
3: Betul. Yang prioritas biasanya tuh datang cuma pakai celana pendek, ya kan, sendal
4: oblong,
3: teplek gitu
5: tapi
3: ya
5: kalau
3: kan?
5: kita sebagai pelaku kita harus
4: menerapkan
5: itu, harus disingkirkan.
3: Iya.
5: Karena orang itu menilai kita 3 detik pertama.
3: Oh iya benar.
5: Iya, jadi enggak ada lagi kata-kata don't judge the book from the cover. Orang akan ngejudge kita dari covernya.
3: Iya lagi,
4: langsung
5: bener. Makanya saya kita di GCIFM harus semuanya kita ajarin, bukan ajarin, kita bertukar value. Kita harus, wanita harus mempunyai value. Value itu dari performa, dari semuanya kelihatan lah. Bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu, dari cara kita bicara, cara kita berpikir, itu menentukan siapa kita.
4: Iya. Tapi kalau dari peran strategis di GCFM sendiri dalam mengambil langkah-langkah ya, ketika kita tetap berdaya tapi juga tetap kodratnya sebagai wanita, itu bagaimana tuh di GCFM sendiri?
5: Kita bisa, harus, bukan bisa, harus bisa memanage waktu. Memanage waktu antara keluarga, antara pekerjaan, dan antara organisasi. Itu sangat memungkinkan sekali. Bukan tidak hanya memungkinkan sekali, dan itu sangat bisa diaplikasikan. Gitu. Dan itu sudah terbukti. Gitu.
3: Atau kalau secara konkretnya programnya seperti apa sih, misalnya yang mungkin sudah berjalan sudah dilakukan gitu, yang bisa masyarakat bisa melihat dan mungkin juga bisa menduplikasi.
4: Betul.
3: Gitu ya, di kehidupan sehari-hari.
4: Programnya ada apa aja tuh?
5: Programnya salah satunya adalah misalnya training ya, untuk training. Training tentang misalnya untuk woman empowerment. Training tentang komunikasi efektif. Bagaimana sih berkomunikasi efektif, untuk communication, leader communication, bagaimana seorang wanita itu sebenarnya harus mempunyai leadership. Even kamu house mom. Jadi jangan punya pikiran, ih gue kan gak kerja kantoran, gue kan bukan manager. Hey, leadership itu tidak harus dipunyai oleh seorang manager. Walaupun kita ibu rumah tangga, harus punya loh.
3: Iya benar.
5: Karena kita tuh di rumah memimpin anak.
4: Betul.
5: Memimpin mbak di rumah, berkomunikasi dengan tetangga, dengan siapapun. Itu ketika kita bisa memimpin diri sendiri, kita itu bisa memimpin orang. Bukan memimpin memberi instruksi, tapi bisa menginfluence orang dengan baik, dengan cara yang baik. Nah itu kegiatannya salah satunya seperti itu.
3: Oke. Kita libatkan pendengar juga ya. Ada pendengar bertanya, ini ada Mpok Desi di Depok. Dia nanya begini, halo Kak Citra, salam kenal. Saya kebetulan adalah seorang single parent. yang pengen tetap beraktivitas. Nah, tanpa menghilangkan waktu bersama dengan anak. Gimana caranya seorang ibu rumah tangga biasa seperti saya bisa memberikan dampak buat lingkungan sekitar kalau ruang gerak saya terbatas di rumah? Nah,
5: oke, okay. Saya pernah waktu anak saya masih kecil, waduh, saya nggak bisa kemana-mana, beneran. Udah, saya pernah di fase yang mbak nggak ada, anak masih kecil, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dulu itu waktu itu cuman ada zaman BlackBerry.
4: Iya, belum kayak sekarang.
5: Belum kayak sekarang. Dulu kayaknya masih BlackBerry juga masih punya suami, oi. Betul. Kalau mau upload nunggu dia pulang.
3: Pinjam dulu.
5: Mesti pinjam dulu. Dulu upload by BlackBerry kayaknya suatu kebanggaan, ya enggak?
3: Ada logo BBB-nya.
5: Bener ya, kayaknya
3: keren.
5: Keren banget, udah kayaknya udah level kasta tertinggi dah. Kalau sekarang mah gampang ya. Jadi yang paling simpel berdampak buat masyarakat sebenarnya paling gampang bikin konten. Bener gak?
3: Biarpun di rumah aja. Iya bener, iya banyak, banyak ide konten yang bisa dilakukan di rumah aja sebenarnya ya.
4: Betul.
3: Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur
5: siapa
3: lagi.
5: Siapa bilang gitu. Bikin konten itu harus jualan? Enggak. Sebenarnya bikin konten tentang apa aja. Mbak Desi, Mbak Desi sukanya apa nih? Mbak Desi sukanya masak. Ya udah bikin konten masak. Masak yang simpel-simpel. Anaknya masih kecil. Mbak Desi bikin empasi. Bikin empasi yang sehat, cara yang simpel, ibu-ibu, yuk ikutin ya. Udah masak. Itu
4: cara mengekspresikan juga. Bener, ya.
5: Value. Mbak Citra, Eke kagak bisa ngomong. Ya udah kagak usah ngomong sih. Kan pakai tulisan aja, bener. Ya kalau nggak pakai tulisan.
3: Betul.
5: Po, Eke gak ngerti caranya. Saya dulu juga gak bisa beneran.
4: Sekarang bisa sih searching Google.
5: Bener, ada TikTok.
4: Iya, ada TikTok. Bisa tuh belajar.
5: Beneran saya dulu gaptek, gak ngerti. Semuanya mas sekarang ada AI. AI yang gak bayar juga ada. Betul. Ada TikTok, semuanya ada beneran.
4: Sekarang dipermudah.
5: Yang paling mudah itu memberikan dampak adalah lewat social media.
4: Bener.
5: Mau lewat apa aja deh, gak usah sebutin mereknya, gampang.
4: Iya.
5: Ya paling gampang itu sih kalau gak bisa keluar rumah, bener.
4: Okay. Soalnya sasarannya langsung gitu ya, mau komentar apa itu urusan belakangan gitu.
5: Iya
4: ya.
5: Bener, nanti dari situ pelan-pelan ada follower. Pelan-pelan bikin grup WA. Ya, bikin grup WA. Bikin grup WA nanti bisa jual resep empasi.
3: Iya betul.
5: Bener gak? Jual empasi. Bikinnya sekali dapat duitnya berkali-kali. Jualnya resepnya 20.000.
3: Iya.
5: Bener gak?
3: Betul. Bener. Bikin di e-book ya. Kalau zaman sekarang kan jual e-book. Bener.
5: Mereka dapat berkah. Mpok Desi dapat berkah juga.
3: Benar. Iya. Wah, itu dia tuh. Banyak ternyata ya.
4: Banyak. Ya. Kadang tuh udah minder duluan gitu, Kak Citra. Kalau misalkan orang mau
5: kalau orang ya, bilang ih sok ngonten, ih biarin aja. Emangnya lu bayarin cicilan gue gitu ya?
3: Iya lagi, bener itu aja jawabnya.
4: Iya. Sekarang hidup lu gitu ya. Ini mah hidup gue ya gitu sih
3: emang. Ih sok ngonten, emang gue ngonten. Daripada lu sok doang.
5: Iya.
4: Bersikap bodo amat tuh ternyata perlu juga.
5: Harus. Hari ini in this economy, apalagi 1 dolar berapa sekarang?
3: 17.900. Aduh.
5: Menangis.
3: Oke, jadi menarik nih. Jadi kalau ngomongin soal perempuan Indonesia, memang banyak peran yang kayaknya bahkan mungkin di belahan dunia yang lain juga nggak ada peran sekompleks perempuan Indonesia gitu ya kan?
5: Benar.
3: Ya nggak sih?
5: Perempuan itu paling makhluk paling bukan paling seksi ya, itu kan lagu. Makhluk paling multitasking, benar nggak? Pernah nggak sambil setrika, sambil dandan, sambil apa? Ya
4: pernah,
5: kan?
4: Pernah.
5: Sambil masak, sambil setrika, sambil lipstikan, ya?
4: Emang luar biasa sih.
5: Itu laki-laki bisa nggak?
3: Oh, kalau laki-laki, kalau hati-hati ntar lagi nyetrika sambil dandan yang di kebibir setrikaannya gitu.
5: Laki-laki nyari baju yang teriak kan?
3: Emang iya benar.
4: Itu ibu rumah tangga semua jurusan dipakai, jurusan ekonomi, keuangan semuanya dah.
3: Iya bener lagi.
4: Ya,
3: menarik
4: emang
3: nih.
4: Luar biasa.
3: Nah, GCI Fame sendiri ini sebenarnya adalah organisasi yang seperti apa sih? Maksudnya sifat keanggotaannya terbuka, misalnya siapapun boleh ikut bergabung atau seperti apa sih?
4: Ada khusus gitu ya?
5: Iya, umur minimal 18 tahun, oh, memang ada.
3: Dan
5: memang
3: harus perempuan?
5: Harus perempuan dong, yeah, harus perempuan ya.
4: Setengah ada gak boleh.
5: Nanti kalau setengah susah, kita ngetesnya gimana ya?
3: Iya bener.
5: Ngetesnya bahaya nanti ya.
3: Kalau mau ketahui lihat bingung. Kanan sampai kiri.
5: Iya bener.
3: Jadi di tengah-tengah.
5: Soalnya kalau di Indonesia nya dua kan, gak ada yang di tengah.
3: Yeah. Oke, okay, apa aja syaratnya?
5: Ya, tadi minimal 18 tahun, mm-hmm, kemudian memang kita ada membership fee, mm-hmm, ya, okay, itu ya nanti kita itu aja sih, domisili di Indonesia.
4: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Berktp sebenarnya, Indonesia.
5: Sebenarnya domisili kita juga ada kok yang di luar, mm-hmm, ya.
4: Mm-hmm, boleh.
5: Kita kan berimpact di mana saja ya, selama di bumi sih.
3: Iya sih.
5: Kalau di luar bumi sih kan gak ada makhluknya ya.
3: Belum ketemu sih so far ya.
5: Masalahnya kan soalnya mission kita kan berimpact gitu.
3: Oh iya
5: betul. Ya nanti, okay, ya itu aja sih.
3: Informasi lengkapnya mungkin di media sosial ya.
5: Iya, ada media sosialnya, ada gci.fame, mm-hmm, atau social media saya Citra Ruli.
3: Nah itu dia tuh di Instagram ya,
4: gci.fame.
3: Femnya, M-nya double ya, FEMMA ya, gitu, mm-mm, ya.
4: Khusus yeah, perempuan sekali lagi ya.
3: Iya, itu dia. Mau lihat, mau ikutan gabung?
4: Boleh.
5: Yeah. kita kalau ada event-event, mm-mm, itu juga makanya mesti follow ya. Kalau event-event suka open for public kok, jadi hanya iya sering.
3: Jadi siapapun gitu, sebenarnya kalau pas lagi event bisa ikutan.
5: Nah kalau event-event kadang suka event yang nggak cuma buat cewek, mm-hmm, buat cowok juga.
4: Oh gitu.
5: Iya.
4: Khusus kalau event-event tertentu gitu ya.
5: Iya iya.
3: Oke.
5: Okay. Kayak okay, kita ada event Sabtu besok tuh ya, mm-hmm, itu buat cowok juga ada.
3: Apa tuh?
4: Oh gitu. Apa tuh event apa?
5: Event mixology ya. Coba
3: lihat. Oh mixology ya, ini ada di Instagramnya.
4: Itu kalau boleh tahu dari sekian banyaknya event, kira-kira ada event apa aja dan sampai sekarang yang menonjol banget tuh apa tuh?
5: Semuanya menonjol, mm-hmm, karena semuanya penting buat mm-hmm aspek kehidupan. Kayak mixology itu kan yeah sebenarnya kayak something ini apaan sih, penting gak sih?
4: Yeah.
5: Penting.
3: Mm-hmm.
5: Kenapa?
4: It's apa yang ditonjolkan?
5: Part
4: sini
5: of mingle.
3: Iya yeah, benar.
5: Oh, mingle bener itu penting nggak?
3: Iya,
5: mungkin buat,
3: buat networking.
5: Buat ya, ya betul, benar ya. Mungkin sebagian orang apaan sih receh nggak penting nih. No, tahu nggak bahwa deal of business itu terjadi di mingle.
3: Iya, bukan.
5: Deal business itu tidak terjadi di meja rapat.
3: Betul, betul.
5: Meja rapat itu hanya untuk membicarakan tentang teknis.
3: Iya.
5: Setelah follow up terjadi. Tapi untuk awal-awal kenalan,
3: iya,
5: prospek-prospek awal, yeah, membangun trust itu di mingle. Makanya orang kalau ketemu awal, ayo dong lunch, ayo ngopi-ngopi dinner. Ya kan?
3: Iya benar-benar.
4: Iya,
3: bahkan mingle macam di media sosial pun juga ternyata banyak manfaatnya kok, karena Ayah sendiri ngerasain iya gitu dalam setahun ini aja deh, 2026 ini aja deh gitu ya, pertengahan tahun mingle di media sosial pun ternyata alhamdulillah banyak project yang dapetnya di media sosial.
5: Berarti
3: gitu
5: di media sosial aja sekarang banyak event-event yang ya kan,
3: iya,
5: yang
3: iya
5: di kafe mana, kafe mana gitu ya, yang macam-macam open trip aja, nggak kenal,
4: betul,
3: bareng ya gabung kan? Kenalan
4: iya
3: gitu.
4: Gabung kenalan.
5: Nah, karena memang seperti itu,
4: harus
5: deal of
4: gitu
5: business
4: ya,
5: seperti itu, bukan terjadi di meja rapat.
4: Oke. Okay.
5: Dan bener, ya di GCI FM seperti itu, sampai kita memberikan value bahwa lu tuh harus ngerti loh caranya mingle, karena mingle itu ada artnya, ada seninya.
4: Oke. Okay. Tapi kalau dari keanggotaan dari GCI FM sendiri banyak kak, maksudnya berapa anggota?
3: Iya, saat ada. Yang Indonesia, yang Indonesia yang aja.
5: Indonesia aja. Kalau GCI FM sendiri itu ada 30-an, kalau Indonesia GCI Indonesia semua ada 1000.
3: Oke.
4: Okay. Okay. Banyak ya.
5: Nah kemarin baru kemarin selesai GCI Academy itu di Surabaya. GCI Academy itu setahun sekali diadakan GCI Indonesia. Kita belajar tentang leadership 3 hari.
3: Oke.
5: Trainernya dari luar negeri, dari Filipina. Setiap setahun sekali. Ini jadi benar-benar kita belajar tentang leadership.
3: Buat perempuan-perempuan Indonesia yang pengen berdaya dan berdampak, mungkin GCI FM bisa jadi salah satu sarana untuk.
5: Dulu saya enggak sepinter ini, pokoknya beberapa teman tuh juga from no one to someone, okay, itu dari GCI.
3: Oh itu iya, dia nih langsung testimoni.
5: Jadi kayak dulunya yang beberapa teman yang malu-malu, bener-bener no one, begitu masuk GCI, sekarang jadi percaya diri segala macam. Lingkungan itu sangat berpengaruh,
4: benar,
5: berpengaruh banget.
3: Bener sih memang, okay. Karena lingkungannya juga banyak kan perempuan, jadi saya lebih penyayang. Bawahnya saya semua perempuan pengen saya sayang aja.
0: Modus mah ibu ya.
4: Kayaknya ini mas, tengahnya modus lagi nih mah.
3: Masalahnya istri ayah tuh lebih bahaya, lebih curiga kalau suaminya deket sama cowok gitu.
4: Jadi karena pertanyaan normal.
3: Kalau baru tahu Eka. Kalau suaminya deket sama teman-teman cewek dia malah tenang. Oh tenang aja.
4: Masih normal.
3: Masih gitu, normal. Kan? Berarti laki gue masih normal gitu maksudnya. Oke. Okay, ini sebagai penutup ya dari obrolan kita pagi hari ini nih, Mpok Citra. Buat seluruh perempuan Indonesia di momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026. Apa yang mau disampaikan?
5: Buat seluruh wanita Indonesia, tetaplah menjadi wanita yang apa? Cantik, menjaga diri, tapi tetap menjaga, selalu penuh semangat, menjaga energi, kemudian penuh daya, tetap bersemangat, dan selalu terus belajar walaupun ngerasanya gue udah belajar gitu loh. Jangan pernah merasa cukup. Okay. Betul, karena namanya pengetahuan itu selalu update.
4: Betul.
5: Gitu ya, jangan pernah merasa pintar karena namanya di atas langit ada
4: langit,
5: matahari, ada bintang, ada bulan.
3: Kan lagunya juga gitu. Di langit ada matahari. Oke. Mpok Citra, terima kasih buat waktunya pagi hari ini udah ngobrol bareng sama kita langsung di studio Pro 4FM Jakarta di momentum Hari Kebangkitan Nasional ya. Buat Abang Mpok yang pengen tahu lebih banyak lagi mengenai organisasi ini atau komunitas ini langsung aja ke Instagram @gcifame atau Citra Ruli. Iya itu dia Instagramnya ya. Sekali lagi terima kasih Mpok Citra sudah berkenan hadir. Senang banget bisa ngobrol pagi hari ini. Sehat selalu, sukses buat GCIFM. Salam mungkin buat teman-teman dari GCIFM mungkin dari Mpok Citra langsung.
5: Salam apa ya?
3: Ada mungkin say hi apa gitu yang lagi dengerin kita pagi hari ini.
5: Oh itu pada nonton semua itu. Kok pada nonton? Bukan nonton dong ya,
3: pada dengerin.
5: Pokoknya katanya ya, kata teman-teman GCIFM, Bang Arif, Molia ditunggu besok Sabtu katanya.
3: Oh iya,
5: teman-teman juga ya. Minggal.
3: Nah itu kita minggal itu ya. Itu di Puri Indah kalau gak salah ya. Iya gak sih?
5: Bukan. Di mana ya?
3: Yang di itu, yang mixologi.
5: Iya gitu. Mixologi.
3: Bener ya? Iya gak sih? Apa yang salah Adi?
4: Ya pokoknya cek aja deh di Instagram.
3: Pokoknya itu deh, cari aja di Instagram.
5: Thank you Bang Arif, thank you Polia. Saya sudah diundang ke RRI Pro 4. Thank you, kiranya apa yang cerita kita hari ini bisa menginspirasi wanita.
3: Amin. Oke, dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini ya Bang Po di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok. Bang Arif pamit
4: dan Polia pamit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirodan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Propat FM.

Dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Po, Nyaba Bencangcing ya. Sehat semuanya ya Bang Po ye. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 Abang Po, hari ini 20 Mei. Tadi hujan, hujan iya. Sampai sekarang juga hujan kayaknya. Di Medan Merdeka Barat lagi hujan deras ya Bang Po. Pastikan semangat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali semangat untuk terus maju demi Indonesia yang lebih baik. Bareng ayo, Po Nova Kalista bakal hadir sampai pukul 24. Enggak dong, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pendengar, pernikahan adalah prosesi sakral. Dan setiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda. Dan di beberapa daerah di Indonesia, tradisi arakan pengantin menjadi wajib. Dalam tradisi arakan pengantin, di beberapa daerah calon pengantin pria diarak menuju calon pengantin wanita. Dan di tengah masyarakat di Natuna, tradisi arakan ini biasa disebut dengan tradisi berarak. Tradisi ini biasa dilakukan sebelum pelaksanaan ijab kabul. Diawali dengan mengarak calon pengantin pria menuju rumah calon pengantin wanita. Saat diarak calon pengantin pria diiringi dengan alunan bunyi kompang yang dibarengi dengan lantunan-lantunan sholawat. Dan ketika tiba di tempat mempelai wanita, mempelai pria disambut dengan gerakan silat yang kemudian dilanjutkan dengan saling berbalas pantun oleh kedua pihak kedua mempelai. Pendengar, untuk lebih jelas tentang tradisi ini, berikut kita dengarkan penjelasan dari Ibu Siti, salah seorang mainang untuk acara-acara pernikahan di desa Sepempang.
1: Peralatan arak pengantin, yaitu pertama kompang, dan kedua bunga manggar, ketiga beras kuning.
2: Biasanya kalau zaman dulu lah, pengantin itu keluar dari rumah orang selawat, nanti iringin dengan kompang. Di depannya itu pakai bunga manggar biasanya. Nah, setelah itu sampai di mempelai perempuan, disambut dengan pantun. Sampai di sana, waktu pas kita jumpa sama yang menyambut dari mempelai perempuan,
1: disambut dengan bunga manggar tadi. Bunga manggar itu ditukar. Yang mempelai perempuan diambil mempelai laki-laki. Yang mempelai laki-laki diambil mempelai perempuan. Sudah itu mulailah tabur-menabur beras kuning. Berbalaslah. Setelah itu, mempelai laki-laki ditandu atau dibopong masuk ke dalam rumah menjemput mempelai perempuan membawa ke pelaminan bersanding.
2: Kalau pakai arak ini memang terharu, kita ada memang pengantin. Pribadi kami lah, kalau tak ada arakan tu tak enak rasanya, tak sedap. Kalau waktu dulu kan ada gendang gongnya tu, arak pengantin, orang pakai pecak silat. Waktu zaman dulu kan memang ada rasanya orang ngantar pengantin lah. Ya seharusnya memang tradisi dulu, jangan dimatikan.

Pendengar, sebagai negara kepulauan yang memiliki puluhan hingga ratusan suku, Indonesia memiliki ragam jenis upacara pernikahan, dan setiap daerah memiliki upacara pernikahan yang unik di mana tradisi tersebut

0: Cing, zaman now kebangkitan nasional itu kayak gimana sih?
1: Jadi gini, kebangkitan sekarang itu kagak berjuang di medan perang, tapi lewat hal-hal kecil yang bermanfaat buat negeri kita.
0: Hal-hal kecil? Contohnya kayak apa, Cing?
1: Misalnya nih, peduli lingkungan, bantuin sesama, bikin konten edukatif, pakai teknologi buat kemajuan bangsa, atau lo bisa juga tuh ikut kegiatan sosial. Intinya mah bikin Indonesia makin maju deh tuh dari hal-hal nyata yang ada di sekitar kita.
0: Oh, jadi kita semua bisa ikut bangkit ya, Cing?
1: Iya, Nadine. Jadi nih, tiap langkah kecil kita itu bisa jadi bagian dari sejarah baru. Kreativitas, kepedulian, ame gotong royong itu jadi senjata kita sekarang.
0: Oh gitu. Ya udah deh, Aye juga mau mulai gerak dari hal kecil dulu.
1: Cakep deh. Ayo kita mulain dari diri sendiri dulu, biar Indonesia makin bangkit.
0: Kebangkitan nasional di era digital dimulai dari tindakan kecilmu. Belajar, berkarya, dan berbagi. Ayo bangkit Indonesia.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Hai Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Ada yang baru saja berlalu, ada yang baru saja berlalu, Abang Po. Ya, ada pertemuan, ada perpisahan ya, Bang Po ya. Emang begitulah namanya hidup dan kehidupan ya, Bang Po ya. Kita kadang dipertemukan dengan maksud dan tujuan tentunya hal baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua enggak ada yang kebetulan ya, Bang Po ya. Apapun yang terjadi sama kita, dengan siapapun kita dipertemukan saat ini, itu adalah sudah garisnya dan kehendaknya dari yang di atas ya. Udah ditakdirkan dari dulunya ya, Bang Po ya. Jadi kalaupun ada pertemuan dan ada perpisahan, jangan disesalin, karena dibalik semua itu ada rencananya Allah yang lebih baik untuk kita.

0: Jelajah Nusantara.
1: Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong sampai budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini sahabat budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

Abang Pos Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan mempercepat pembangunan konstruksi di jalan dan trotoar kawasan Rasuna Said menjelang hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta sebagai upaya penyediaan fasilitas umum yang lebih nyaman bagi pengguna jalan pada Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan Rifki Rismal mengatakan bahwa pada 22 Juni mendatang setidaknya 95% jalan dan trotoar di kawasan Rasuna Said sudah dapat digunakan dengan layak. Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan saat ini masih berfokus pada penyelesaian penataan kawasan tersebut.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Warisan Budaya, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, menggelar taklimat media bertajuk Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional Maret sampai April tahun 2026 yang berlangsung di Geraha Utama Kompleks Kementerian Kebudayaan Jakarta. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan bahwa percepatan penetapan cagar budaya peringkat nasional merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Menurutnya, jumlah penetapan cagar budaya nasional dinilai masih sangat terbatas dibanding dengan kekayaan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Nonton bioskop.
2: You.
1: Malam Minggu

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: pada mau kemana? Udah, dimari aja.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Emang bener ya, fungsi duit itu banyak banget. Sesuatu atau sebagai alat tukar ya, kata orang ya. Di samping sebagai alat tukar, duit itu juga berfungsi sebagai kerokan. Alat kerok katanya. Ih, bener gak sih? Bener. Duit itu sebagai alat tukar ya, alat kita belanja gitu ya. Dan juga yang pasti, yang penting, duit koin tuh jangan sampai hilang ya Bang Po ya. Duit koin itu buat ngerok katanya. Masih dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ya, yang pada waktu itu sejarahnya awal mulanya pada 20 Mei 1908. Nah, momen ini katanya menandai awal mula pergerakan perjuangan bangsa yang awalnya nih ya bersifat kedaerahan, beralih menggunakan kekuatan pendidikan persatuan nasional dan organisasi modern. Tuh buat adik-adik ya, atau abang po yang lagi denger nih, ditekankan sama anaknya, jangan sampai pendidikan dikesampingkan. Karena dengan pendidikan kita bisa melakukan apapun, Abang Po. Dengan pendidikan kita punya wawasan yang luas. Dengan pendidikan kita punya ide-ide yang bagus. Dengan pendidikan kita punya apa lagi? Kita punya segalanya ya dengan pendidikan. Jadi jangan sampai pendidikannya terhenti nih. Ya, jangan dihentikan pendidikannya bagaimanapun. Sekarang kan banyak sekali ya sekolah-sekolah gratis ya, sekolah-sekolah yang tidak bayar. Pemerintah juga lagi menggalakkan sekolah gratis ya. Jangan ada lagi alasan anak gak sekolah, gak bisa sekolah, biayanya gede gitu ya. Jangan ada alasan seperti itu ya Bang Po ya. Oke deh, ayo lanjutkan lagi kebersamaan kita Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.

0: kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya Nir alias Immanuel Andra Nir. Pemuda asal Indonesia Timur, ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka, video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang, langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Yoi, dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih, produser hebat Steve Lillywhite pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

0: punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Terlambat sudah. Memang penyesalan itu datangnya belakangan ya. Kalau di awal apa namanya dong? Awalan ya enggak sih? Abang Po ya, kita masih ngobrol tentang Harkidnas. Menurut Abang Po apa sih makna dari Harkidnas itu sendiri di saat ini ya, di tahun ini seperti apa makna Harkidnas itu, seperti apa kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional ya, Abang Po. Silakan yang mau gabung di 0812 1123 4928 ya. Katanya nih faktor pendorong munculnya kebangkitan nasional itu dulu, pertama lahirnya kesadaran nasional di Indonesia tidak secara spontan, melainkan dipicu oleh akumulasi faktor internal dan juga eksternal yang saling berkaitan. Nah, faktor internalnya penderitaan panjang akibat penjajahan, si

sistem kerja paksa, diskriminasi sosial, dan juga kemiskinan sistematik itu menjadi pemantik utama ya Bang Po ya, kejengkelan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda hingga penjajahan Jepang. Terus juga adanya kerinduan dan rasa bangga kolektif akan kebesaran kerajaan kuno Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang pernah menyatukan wilayah luas. Nah, kemudian penerapan politik etis oleh pemerintah kolonial, gimana sih? Kolonial, ya gitu dah. Gitu deh bacanya. Tanpa sengaja ini membuka akses pendidikan maju bagi sebagian kecil anak bumi putra nih. Alih-alih sekadar menjadi tenaga administrasi pesuruh kolonial, para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo, Gunawan, Mangunkusumo, kemudian Suraji, Tirto Negoro. Nah, ini justru dimanfaatkan mereka ya, ilmunya itu untuk menyemai benih nasionalisme. Cakep loh. Ya kudu harus begitu ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, ilmunya kudu kita ambil. Kan gak ada salahnya ya kita ngambil ilmu orang. Enggak kan? Gak dosa kan kalau misal kita, kalau ilmunya itu bermanfaat buat kita, malah pahala buat orang yang kita ambil ilmunya, ya gak sih? Ada hadisnya ya, kalau misalnya kita sudah tidak ada di dunia ini, ada berapa hal yang masih tertinggal, yang tidak terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kapanpun, dimanapun kita berada, yang terpenting kita ambil adalah ilmu baiknya.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.
2: Siapa tuh? Ayo keluar. Gue belah apa lu? Gue bang, itu mau melancong sama Bapak Longseng. Lu yang namanya si Pitung, mau jadi jagoan lu. Lu mau ngerampok cukri gue. Rampok kagak.

2,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Lagunya tentang si Pitung ya, dari Kojek Rap Betawi. Bang Kojek apa kabar? Sehat selalu ya Bang Kojek ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita punya project bersama lagi di Pro 4 RRI Jakarta. Nah, ngomongin masalah Hari Kebangkitan Nasional untuk yang ke-118 ini, mengutip pedoman peringatan Harkidnas 2026 yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, tema Harkidnas ke-118 adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini menitipkan pesan krusial, katanya, mengenai pentingnya membina generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan, sekaligus menegaskan urgensi mewujudkan kedaulatan di sektor teknologi informasi digital sebagai fondasi utama ketahanan nasional di era modern. Nantu ya Bang Po ya. Jadi temanya di tahun 2026 ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Generasi muda adalah penerus tongkat estafet bangsa. Jadi generasi-generasi sekarang itu harus generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang cerdas, sehingga kedepannya bangsa Indonesia juga akan maju dan mengalami peningkatan yang signifikan di mata dunia. Amin. Amin ya robbal alamin. Nanti tepat pada pukul 13 saya bakal ajak lagi ya Bang Po, Aye bakal ajak lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola.
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
2: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Marite jam 12.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Timur mengusulkan area kolong tol Becakayu dimanfaatkan sebagai sentra kuliner dan wisata edukatif berbasis pertanian lokal dalam rangka mendorong pemanfaatan ruang-ruang perkotaan. Pada Selasa kemarin, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan bahwa usulan tersebut muncul setelah melakukan kunjungan studi banding di wilayah Batu, Malang, dan Surabaya, dan juga Jawa Timur. Dari kunjungan tersebut, dia mengaku melihat potensi besar pengembangan ekonomi berbasis pengalaman yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM secara langsung.

Kita beralih ke berita lainnya, Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional Aulia Hadi PhD mengatakan industri animasi Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan signifikan dengan kapasitas talenta dan kualitas karya yang dinilai telah mencapai standar kompetitif global. Menurutnya, pertumbuhan industri animasi nasional selama satu dekade terakhir menunjukkan kontribusi yang semakin besar terhadap ekonomi kreatif Indonesia. Aulia juga mengatakan laporan Indonesia Animation Report 2026 mencatat industri animasi nasional mengalami pertumbuhan signifikan termasuk dari sisi pengembangan kejayaan, kekayaan intelektual, dan intelektual properti. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, apa kabar buat yang baru saja mendengarkan kami di 92,8 FM dan juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Jangan lupa di download aplikasinya, kemudian langsung pencet aja, langsung klik aja Pro4 RRI Jakarta. Hari ini tanggal 20 Mei 2026, hari kebangkitan nasional ya. Kalau ngomongin masalah tanggal, tentunya udah tanggal tua ya. Ada gitu ya, ada tanggal muda, ada tanggal tua gitu ya. Tanggal anak-anak ada gak, Mpok? Ada, ada kalau diada-adakan. Nah biasanya kalau udah tanggal-tanggal 20 ya Bang Po, itu kata orang udah memasuki akhir bulan. Nah kebanyakan ya, sebagian dari masyarakat mengalami momen jatah uang bulanan sudah hampir menipis, udah hampir habis, ya gak sih? Ya gak gitu. Kalau udah tanggal-tanggal 20 udah mikir apa ya, udah mutar otak hari ini mau masak apa. Nggak mungkin beli daging gitu ya. Kalaupun beli daging nggak mungkin 1 kilo gitu loh. Kalaupun beli daging nggak mungkin daging padat, mungkin aja Ponopa. Jangan begitu dong. Iya, tapi kan sebagian besar di antara kita sebagian deh, jangan sebagian besar ya, kayak orang gak punya duit aja ya kan. Kita mah tanggal mau apa aja sama aja sih ya. Mau tanggal 1, 2, 20, 27, 28, 30 sama aja, tetap aja kita punya duit. Jangan kayak orang miskin apa, widih. Ya tapi biasanya ibu-ibu kalau udah tanggal 20 ini pasti mutar otak ya, mau masak apa. Yang pasti mulai mengirit gitu ya. Sudah mulai memikirkan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat atau hal-hal yang mubazir itu sudah dikesampingkan dulu. Jadi benar-benar kalau masak ya yang habis sama anak-anak, kemudian murah meriah tapi tetap bergizi ya. Jangan sampai mengenyampingkan gizinya ya Bang Po ya. Nah ini Ayu mau kasih ide nih. Meskipun tanggal tua, kita tuh masih bisa makan enak ya dengan biaya yang murah. Ada beberapa rekomendasi ini yang bakal Ayu rekomendasikan untuk Abang Po. Makanan-makanan apa aja yang masih bisa kita nikmatin di saat tanggal tua ya. Seperti sayur asem nih. Sayur asem ini bisa menjadi menu makanan yang sederhana, lebih nikmat kalau ditambah dengan gorengan dan ikan asin. Dan walaupun murah meriah, tapi kan tetap kita bisa makan enak ya. Kalau menurut Ayu, sayur asem itu adalah sayur yang terenak seluruh dunia. Iya gak sih? Orang Padang sukanya sayur asem. Ih enak. Iya. Ada nih dua Bu Nova bingung ngabisinnya. Apaan tuh? Apa yang bingung ngabisinnya, Pak Jai? Bingung ngabisin apa nih? Ngabisin duit atau ngabisin apa coba? Mentang-mentang. Terus nih banyak juga orang yang memutar otaknya. Walaupun misalnya duit tidak memenuhi persyaratan, tapi yang pasti anak-anak harus tetap makan enak, keluarga harus tetap makan enak. Nah, makanan yang terenak juga nih ya, mudah, gampang, sederhana, ya duit bunda. Duit bunda 2M, azik, alalalalala, cakep. Wih, banyak duit. Sombong amir nih Pak Jai sekarang. Telur dadar nih Abang Po. Telur dadar ini kerap kali dijadikan lauk lezat di saat tanggal tua ya. Biar asupan gizi seimbang, jangan lupa tambahkan potongan sayur di dalam telurnya. Boleh juga mungkin menjadi telur sampingan. Maksudnya makanan sampingannya gitu. Jadi bukan hanya melulu kita menikmatin telur dadar, tapi juga kita bisa nikmatin telur dadar dan juga ada sayur pendamping atau makanan pendampingnya seperti sayuran.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan ini si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
3: Iya deh.

94 Suara Budaya Jakarta. Kita lanjut lagi ya, makanan-makanan yang masih bisa kita nikmatin di saat tanggal tua tapi tetap bisa makan enak dan pastinya bergizi. Dan selanjutnya ada begitu ya, tumis kangkung ini juga bisa menjadi pilihan kita ya. Tumis kangkung belacan yang ditumis dengan bumbu terasi ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau kita bisa mengolah kangkung menjadi hidangan kangkung belacan dengan ditumis dengan bumbu terasi, waduh nikmatnya pasti luar biasa banget. Dan juga bisa sayur bayam, terus pendampingnya perkedel ya. Ini menjadi hidangan yang pas dijadikan menu makan siang. Terus kita juga bisa bikin gulai tahu yang bisa kita jadikan juga hidangan istimewa. Rasa gurihnya melekat di mulut, disantap selagi panas dengan nasi. Ini bisa bikin makan kita jadi lahap ya. Buat yang sedang makan siang, selamat menikmati makan siang ye. Mudah-mudahan tanggal tua tidak menghambat seleranya kita. Banyak makanan yang bisa kita makan ya. Banyak makanan yang bisa kita sajikan di saat tanggal tua dan juga bisa bikin makan kita lahap. Kalau ayah tuh makan sambal mata, terus sama terong, sama ikan asin. Udih, itu mah udah sangat luar biasa. Surat dari SMP lagi. Kalau SMP kita gak ada minta surat dari SMP lagi. Gimana ya? Coba deh. Coba di... Aduh kok kayak ibu guru ya. Bentar ya. Oke deh, selamat menikmati santap siang yang baru saja menikmati makan siangnya ya. Mudah-mudahan hari ini pada lahap makan siangnya, yang lagi sakit saya doain cepat sembuh ya. Dan pastikan tetap menikmati makan ya. Kalaupun sakit, makan yang banyak. Kata nenek ayah begitu sih dulu ya. Sakit harus kudu makan. Ini yang bakal membuat kita cepat sembuh.

0: Abang Po, aku Selvia Ma, mau ngingetin Abang Po jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Pangky Kopral, Jakarta. 12:36 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi. Ini rekomendasi makan tanggal tua ya. Nah ini juga paling enak nih, makanan paling enak di dunia. Terong balado ya, terong ungu. Terus sama goreng tempe yang udah dibumbuin, disajikan dengan sambal terasi. Waduh, ini pasti bikin makan nafsu. Terus juga bertambah-tambah ya gak sih. Satu centong, satu apa ya, satu bakul makan pasti habis dah. Tante ya. Terus juga bisa telur geprek. Udah pernah nyoba belum bikin telur geprek? Nah ini bisa menjadi pilihan menu makanan spesial di tanggal tua. Rasanya juga gak kalah dengan ayam geprek. Beda loh, ayam sama telur jelas-jelas beda rasanya. Tapi kalau misalnya pecinta geprek ya, atau pecinta balado, atau pecinta sambal pedes, kayaknya lebih enak telur geprek deh. Kalau ayah sih lebih suka ya, karena memang ayam gak terlalu ya. Apalagi kalau ayam yang digeprek itu dadanya, tuh ayah gak suka. Mendingan telur geprek ya, yang di telur dadar, yang digoreng kering, kemudian ditaro cabai atau sambal di atasnya atau beladonya. Nah terus digeprek, trak trak trak, unidani steba. Terus digeprek, dimakan pakai nasi lalapan sama terong ijo tuh, lalapannya. Terus bisa juga lalapannya pakai kemangi atau kol aja. Terus bisa juga lalapannya pakai labu, labu kecil-kecil yang direbus atau yang dikukus. Nah tuh enak banget tuh kan. Enak banget dah pokoknya. Ya dah Bang Po, nyapa bencangcing ye. Jadi apapun makanannya di tanggal tua, walaupun tanggal tua, walaupun misalnya perekonomian atau perkasan perkasan walaupun sudah menipis ya, tapi soal selera jangan sampai kita nanan selera. Makan enak kan gak harus mahal ya, yang penting gizinya cukup, nutrisinya cukup, kemudian enak untuk kita nikmati. Nah paling enak itu makanannya kita olah sendiri. Jadi jangan dikit-dikit jarinya gitu ya, main online-online aja, plek pencet gitu, masuk keranjang beli, jangan. Mendingan kita bikin sendiri aja. Masak itu gampang kok, tinggal oseng-oseng segala macamnya, makan deh. Kalau misal kita beli terus gitu, belum tentu sehat juga. Dan apa ya, bikin kita royal juga barangkali ya, terhadap makanan, terhadap makanan, terhadap belanjaannya kita gitu ya. Nanti kita bakal gabung dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kondangan ya.
1: Iya pogo. Cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin rasanya.
0: Iya ini dah.
1: Lu mau udah.
0: Ayo.
1: Lu udah kan.

0: kasihan amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak gitu. Gua enggak make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
1: Aduh.
2: Assalamualaikum, babe.
3: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
2: Gini, be. Ape? Ayah mau ngabarin, be. Kalau ayah udah libur kuliah.
3: Waduh.
2: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, be. Ayah kangen banget, be. Liburan bareng keluarga.
3: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
2: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, be.
3: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
2: Boleh tuh, be, ke Ancol, be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, be?
3: Gondola.
2: Iya, be, gondola.
3: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
2: Ih, si babe.

0: Sophie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sophie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Abang Po tempat penampungan sementara sampah di RW 09 depan pabrik Astra Honda Motor Jalan Sunter Kemayoran, Kelurahan Sunter Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara telah dibersihkan dan ditata menjadi taman agar tampak lebih rapi, bersih dan nyaman. Pada Selasa kemarin, Camat Tanjung Priuk Samsul Rizal Khadafi mengatakan bahwa penataan dilakukan karena lokasi TPS yang berada di pinggir jalan protokol dinilai sangat mencolok dan menimbulkan kesan kumuh sehingga mengganggu estetika kota. Ia menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI, serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyage ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Exposition Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni bela diri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 102,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau apa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik. Panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Haruslah dipanggil Puan. Jadi oh, Puan Rani.
10: Puan Rani. Baiklah kalau begitu, Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan gerimis tapi.
10: Oh, gerimis
11: sekarang
10: tapi ya.
11: Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: janganlah nanti pada lari.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil. Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
12: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas 1 tahun.
10: Oh, pas satu tahun. Jadi
12: pas satu tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
10: Hari ini kita, tepat betul ya, berarti
12: sebab
10: ya.
12: Kebangkitan nasional itu, maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini, dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
11: Okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu, dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim. Malahan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang, untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja pada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Oke, tapi kenapa kita disebut, dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
12: Ada setidaknya ada 7 alasan gitu. 7 alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu, dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemerdekaan Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan, tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat, zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936, dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada 3. Di tempat lain cuma 1. Kalau di Riau ini ada 3. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Jadi tiga-tiga ini bergabung, dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang sebetulnya seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pembinaan yang lama lagi, perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada, masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang apa namanya, budaya kita ini masih kental.
12: Iya itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya, kita lihat bahwa ya, istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan, kita bagian yang ya, semua daerah penting, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
11: Tapi Datuk, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya, setahun lampau tuh, susah tak Datuk?
12: Tidak susah. Tidak susah. Dia coba gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober, kita deklarasikan berdirinya, kita isikan Perudu dan Perusahaan Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Coba mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
11: Iya. Yeah. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
12: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu berarti adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan dengan apa ya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa, akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
11: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
12: dilakukan? Nah, ini untuk ini gini. Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Berarti cepat, seolah-olah kita bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
11: Bahasa kita,
12: ya. Itu artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar tuh kan gitu. Itu artinya makan kata ini untuk apa? Makanya Destinasi Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan. Kita dapat mendengar dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campur-campurnya.
11: Betul.
12: Ya itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikirkan. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, kita setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari APBN itu berasal dari Riau. Yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kesatuan itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menatakan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
11: semuanya ada.
12: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
11: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
12: Nah, begini. Daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya. Itu disebut, the last disebut. Itu bagian yang istimewa. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
11: Iya, Datuk. Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa, Datuk?
12: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan pendekatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah, itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan, dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
11: Tapi Datuk, di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan, Datuk?
12: Yang paling apa ini, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu contoh. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui, kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecah satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat. Dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan. Sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
11: Betul, menata juga ya Datuk. Ya. Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
12: Belum. Ini baru nak berjuangkan.
11: Satu tahun tadi apa tadi Datuk?
12: Memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
11: Perjuangan aja harus satu tahun ya Datuk ya.
12: Dan kita ya yakin bahwa ini tidak main model 1, 2, 3 bulan. Itu tapi kita

0: sana. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu. Naskah demikian sudah diatur, sudah disusun, apa yang sudah sekali sedang terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
1: dari
0: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi akhirnya kita apakah Riau siap itu kalau sekarang besok jadi saya belum siap kita. Bagaimana hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita saya mempercayai itu kalau besok.
1: Iya. Kalau besok ya Datuk. Siapa tahu di maklumat setahun ini besok jadi istimewa.
0: Tapi maksudnya segala sesuatu itu ada proses kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu.
1: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu? Program apa lagi yang akan dilakukan?
0: Ya sekarang ini. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
1: Lobby. Terus lobby.
0: Ya terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu saya dulu wartawan ya. Saya wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Nah, artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional maupun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada yang lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
1: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
0: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti yang katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Makanya setahun dua tahun lagi mungkin belum. Tetapi untuk generasi yang akan datang, itu, untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu, kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun, ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasanya ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau itu contoh lah menurut saya itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik yang sebaik-baiknya dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
1: Ya baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya. Dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah. Kita juga undang penelpon boleh ya Datuk? Empok Nova kita juga undang penelpon boleh?
2: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin. Ya.
1: Boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
2: 021-35-04-510 untuk Pekanbaru.
1: Baik, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23606.
2: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Oke, baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
1: Kalau di Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya.
2: Baik.
1: 0761-23606.
2: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak
1: apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan, ini jangan. Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir pula ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 02135045110 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, nih, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Cantik kan,
2: rancak warna ini. Ah, rancak warna udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cigiria.
2: Saya Cigiria dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Oh,
3: terus di Jakarta ada Pak Nova ya, Pak Nova. Yeah. Saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Assalamualaikum buat Datuk Taufik yang ganteng.
2: Oh, waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datuk.
4: Iya, alhamdulillah teman-teman.
3: Datuk yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, pantun boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah. Ya.
3: Harus begitulah. Kan ini berpantun juga memang.
2: Nanti dibalas sama Datuk nanti.
3: Sekali ini. Bukan di Yogyakarta aja nanti istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan Puan. Mau tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Yeah. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio.
4: Yeah.
3: Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak, buat Datu.
4: Iya,
2: baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi ini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan. Puan Rani,
2: terima kasih.
3: Puan Opa,
2: maksimalnya
3: harapan pendengar setia begini pun
2: waktunya. Baik.
3: Sungguh nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan.
2: RRI
3: Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Julia.
2: Terima kasih
3: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Iya. Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
1: Selamat siang.
5: Puan Rani.
1: Iya,
2: saya. Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih ya, udah sore malahan ya.
1: Udah sore.
5: Katanya lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
4: Datuk. Waalaikumsalam.
5: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
1: Iya.
5: Mungkin kata istimewa kan daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
1: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya? Apakah tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini? pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya. Iya. Iya,
5: iya. Iya, itu aja pertanyaan saya. Datanya mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk, ya. Sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, sila.
6: Ya, burung merbah, burung cempua, dibawa orang ke Sungai Apit.
2: Suai.
6: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
6: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
6: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar mereka, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba bayangkan. Itu. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Nah, di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mencari pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini, apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam tanda petik ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat ada stasiun di Bengkalis dan itu menunjukkan bahwa ini mahu ditangani khusus, begitu juga ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu, cara ekonominya, waktu kecil-kecil dulu, itu kami dulu beli batu es tau tak?
2: Es
6: itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
6: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat
2: tanah
6: tadi.
2: Ulayat.
6: Nah, sekarang contoh. Maka saya pertanyakan, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada yang keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang okay, kan itu dalam keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga misalnya dalam kontribusi sejarah ya. Saya kata begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Dan itu ditemui di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi, itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Kemudian, kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu, apa alasannya. Hari ini, jam 1 tadi, saya
2: apa media sosialnya?
6: Di Facebook.
2: Datuk Ikram Jamil.
6: Saya jelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau. Sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penataan tanah itu dari apa bersilang lah gitu ya. Nah kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya. Nah,
6: itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka apa macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus. Pertama, dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau ini sudah kita sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha sini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang menerima. Artinya orang untuk berusaha kilometer okey.
2: Sila
6: asalnya,
2: gitu ya.
6: Sila. Asalkan di mana langit didunduk, di mana bumi di situ langit didunduk. Artinya jangan berada raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun kita. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan kalau dia Melayu, mengaku Melayu dia bangun sudah Melayu dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartula ini.
2: Betul.
6: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi kadang-kadang dengan khusus berarti ada penanganan khusus. Berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu. Gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Itu akan payah boleh. Memerun itu dalam bahasa Indonesia tidak ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditebas itu dibakar, tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat, dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi, ya kalau kita lihat sekarang ini selalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya seseorang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari orang kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada pertemuan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu.
6: Itu sama-sama besar. Ya. Kalau masyarakat kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk, di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
6: Di Indonesia kan dua baru. Aceh sama Jogja. Ya.
2: Kita coming soon lah ya.
6: Insya Allah. Maka kami di lembaga-lembaga Riau kita bilang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sila di 0761-23606 ya.
1: Iya.
2: Jadi tuan dan puan sila nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh Pak
1: Nopa. Silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus pula.
1: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sila.
1: Halo, selamat siang.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
7: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
7: Alhamdulillah saya pangestu.
2: Baik. Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
7: Iya, Puan Rani, maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk?
7: Melayu.
2: Maya kabar itu Melayu
7: Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
6: Iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
6: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Sila Teteh.
1: Iya, silakan Teteh.
7: Menuju kota daerah istimewa begitu ya. bagaimana peran, mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datu. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datu. Puan Rani,
2: yeah.
7: Nova,
2: yeah. Terima kasih. Yo, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung, tapi belum berbunyi pula tu pun apa. Kita jawab saja dulu
1: untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
6: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus, sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sama itu.
2: Iya, 2015 sekarang, ya Datuk.
6: Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab, kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
6: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini, kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu, gitu kan. Sekarang ini dan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda Adaman itu mereka sudah siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap. Cuma kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu, kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini. Menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini, ya mohon doalah dari pendengar di Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu, kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada Juni nanti
2: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya. Dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa Riau?
6: Kita mengharapkan doa. Sebab doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita itu cuma sedikit. Dan doa dari semua lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita itu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu. Kita saling mendoakan sama yang baik. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu akan menanam rindu kita semua. Kalau ini semua terjadi, kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ya Datuk ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
6: tetap daerah istimewa Riau, Provinsi Riau.
2: Oh, daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
6: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
2: Terima kasih ya. Terima kasih
1: banyak
2: juga. Dan di seluruh Nusantara.
1: Baik, kalau begitu salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menggelar aksi edukasi pilah sampah secara serentak di lingkungan kerja perusahaan dan venue publik yang dikelola Jakpro. Aksi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pilah sampah. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin mengatakan gerakan ini menjadi salah satu implementasi dari Jakpro, kampanye transformasi hijau yang mendorong terciptanya ekosistem kota berkelanjutan menuju target net zero emission Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan telah menetapkan 430 cagar budaya nasional di tahun 2026. Sebelumnya Indonesia telah memiliki 313 objek cagar budaya nasional dan secara keseluruhan sekarang ada 743 objek. Setelah berstatus cagar budaya nasional, Menteri Kebudayaan Fadlizon ingin menginginkan objek-objek tersebut punya nilai manfaat bagi masyarakat. Pada Selasa kemarin, Fadlizon mencontohkan penataan dan pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang sekarang menjadi ikon wisata di Jogja. Saat ini Kemenbud sedang menata Candi Pelawasan dan berharap bisa seperti Candi Borobudur. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, ini udah pukul 14:20 waktu Indonesia Barat ya. Udah waktunya siap-siap gak sih? Siap-siap kemana, Po? Siap-siap untuk kembali bekerja dengan penuh maksimal. Wah, udah dari tadi dong, Po. Udah selesai makan, abis itu istirahat bentar. Ya kayaknya jam 1 ya. Jam 1 tuh udah mulai kerja lagi. Tapi kan ini jam-jam yang paling rawan ya. Jam-jam segini ini adalah jam-jamnya kita coffee break kata orang. Nah, waktu kita untuk menikmati secangkir kopi hangat, kemudian dengan cemilan goreng pisang atau rebusan jagung, rebusan ubi ya, rebusan singkong. Wih, enak banget ya. Ya jadi kepengen. Iya dah. Nah, enggak apa-apa kalau misalnya kita masih bisa menikmati, nikmatin ya. Selagi ada kesempatan buat kita menikmati hidup, nikmati hidupnya kita, ya. Kita mah harus patut selalu bersyukur setiap harinya, Bang Po ya. Kita masih diberi nafas, kita masih diberi nikmat yang luar biasa, kita masih bisa ke kantor, kita masih bisa bertemu dengan orang-orang banyak, kita masih bisa tersenyum sementara banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih terbaring di rumah sakit. Kemudian banyak dari saudara-saudara kita gak bisa bekerja, ya kan? Banyak dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang gak bisa bertemu dengan orang-orang banyak. Nah, hal-hal itulah, hal-hal kecil itu patut kita syukuri. Ngomongin masalah daerah khusus, Abang Po, apa sih perbedaannya, Mpok Nopa? Bukan daerah khusus ya, daerah istimewa. Apa sih, Mpok, bedanya daerah istimewa itu dengan daerah biasa? Ini kalau saya kutip nih, kalau ayah kutip dari mana nih? Dari bentar dulu. Halo Jember nih ya, Jawa Pos nih. Katanya dalam struktur pemerintah Indonesia terdapat beberapa wilayah yang menyandang status daerah istimewa. Nah, status ini diberikan kepada daerah-daerah memiliki keunikan sejarah, budaya atau hak asal-usul tertentu yang diakui oleh negara. Namun sebenarnya apa sih yang membedakan daerah istimewa dari daerah biasa itu? Nah, ini dia. Menurut pasal 18 ya. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Terus apalagi nih ya? Daerah istimewa adalah wilayah yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang biasanya berkaitan dengan hak asal-usul dan sejarah daerah tersebut sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, daerah istimewa itu contohnya nih ya, contohnya daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaannya terletak pada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur yang merupakan warisan dari sistem monarki lokal. Terus, daerah biasa atau provinsi pada umumnya memiliki struktur pemerintahan yang seragam dengan kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Sementara daerah istimewa itu memiliki kekhususan dalam beberapa aspek seperti cara pengisian jabatan kepala daerah, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruangnya. Gitu. Misalnya tadi tuh daerah istimewa Yogyakarta kan ya. Nah, hal ini berbeda dengan daerah yang biasa kepala daerahnya dipilih secara demokratis oleh rakyat.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota,

0: tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga, saling peduli. Karena dari rumah, kebahagiaan dimulai.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompat Suara Budaya Jakarta. Nah, ada daerah istimewa, ada juga daerah khusus ya, dan otonomi khusus. Selain daerah istimewa, terdapat juga istilah daerah khusus dan daerah dengan otonomi khusus. Kalau daerah khusus adalah wilayah yang diberikan kekhususan karena pertimbangan politik, geografis, atau sosial. Contohnya, daerah khusus ibu kota ya. Daerah khusus ibu kota Jakarta yang memiliki kekhususan sebagai ibu kota negara. Kemudian, sementara itu kalau otonomi khusus diberikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terus contohnya nih ya, adalah Provinsi Aceh dan Papua yang diberikan otonomi khusus untuk mengakomodasi kekhususan budaya, agama, dan sosial masyarakat setempat. Status daerah istimewa ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keunikan sejarah dan juga budaya suatu wilayah. Perbedaan utamanya daerah istimewa dan daerah biasa itu terletak pada aspek tata kelola pemerintahan dan juga pengakuan terhadap hak-hak khusus yang dimiliki oleh daerah tersebut.

92,84 suara budaya Jakarta. Sagantang Bareh dari Eno Viola dan Cena Bang Po. Pukul 14:49 waktu Indonesia Barat ya. Sampai di mari ya Bang Po, ayo temenin Abang Po ya untuk edisi Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 20 Mei 2026 ya. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih Eca. Makasih semua yang udah dengerin ya. Makasih yang udah gabung di telepon dan juga yang udah gabung di WhatsApp-nya kami di 0812-1123-4928 ya. Selamat sore untuk semuanya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengenal pepatah urang Banjar, haram menyerah wajah sampai kaputih. Dalam menjalani pekerjaan, suku Banjar pantang menyerah dan haram hukumnya jika bekerja tidak tuntas atau ditunda-tunda. Sehingga masyarakat di Banjar sangat begitu gigih dan rajin dalam melakukan setiap tugas yang mereka emban. Dalam praktiknya, suku Banjar akan bersungguh-sungguh untuk setiap usaha yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang direncanakan. Sehingga tak heran jika suku Banjar banyak yang sukses di tanah perantauan karena mengamalkan pepatah wajah sampai kaputing, atau dalam bahasa Indonesia berjuang sampai akhir.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta sedang mempersiapkan transformasi Jakarta sebagai kota sinema internasional melalui pemberian diskon pajak dan pembentukan Jakarta Film Commission. Kepala Bapeda Provinsi Jakarta, Luciana Herawati, menjelaskan bahwa regulasi dan finalisasi kelembagaan sedang dirampungkan untuk memicu produktivitas para produser film dalam negeri. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Dalam Negeri membangun iklim kompetitif antar pemerintah daerah melalui pemberian insentif fiskal total Rp1 triliun bagi wilayah yang sukses mencetak prestasi. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa skema penghargaan ini sengaja dibagi per regional termasuk Sumatera, Jawa, Bali hingga Papua agar kompetisi berlangsung lebih adil dan merata. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bompo. Kopi Dangdut dari Happy Asmara, duetnya sama Pokemon. Menemani sorenya, Bompo. Tadi udah dihibur juga sama Ayu Ting Ting dengan Jangan Ya Dek. Yang pasti tandanya apa? Request lagu dangdut udah dimulai di dangdutnya. Nyok nyok nyok. Barengan Aipo Mariana Suendi 2 jam muter requestannya Abang Po. Sembari update informasi di sekitar lalu lintas maupun cuaca, boleh banget langsung gabung aja. Sambil kita ngebahas satu tema nih Abang Po nih. Temanya agak-agak mengerikan ya, tapi kita harus tetap waspada Abang Po ya. Yaitu di sejumlah titik rawan begal di Jakarta ini dari kemarin ramai banget orang pada ngomongin soal begal-begal. Lagi-lagi begal belum hilang nih Abang Po di Jakarta. Bahkan di sejumlah titik rawan begal di Jakarta ini jadi sasaran para pelaku begal nih Abang Po. Dan modus kejahatannya yang Abang Po kudu tahu gitu. Abang Po sebagai warga Jakarta dan sekitarnya ya tentunya, gimana nih kalau menurut Abang Po dengan adanya aksi begal di mana-mana nih di wilayah Jakarta khususnya ya, jadi bikin Abang Po was-was gak sih, jadi takut beraktivitas di malam hari? Karena ya aksi begal ini terjadi ketika malam dini hari ya Abang Po ya. Gimana nih kalau komentarnya Abang Po? Atau di daerah atau kotanya Abang Po ada juga titik rawan begal atau titik rawan tindak kriminal? Kira-kira di mana? Silakan boleh diupdate di sini. Sambil request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

0: Cing, zaman now kebangkitan nasional itu kayak gimana sih?
1: Jadi gini, kebangkitan sekarang itu kagak berjuang di medan perang, tapi lewat hal-hal kecil yang bermanfaat buat negeri kita.
0: Hal-hal kecil? Contohnya kayak apa, Cing?
1: Misalnya nih, peduli lingkungan, bantuin sesama, bikin konten edukatif, pakai teknologi buat kemajuan bangsa, atau lo bisa juga tuh ikut kegiatan sosial. Intinya mah bikin Indonesia makin maju deh tuh dari hal-hal nyata yang ada di sekitar kita.
0: Oh, jadi kita semua bisa ikut bangkit ya, Cing?
1: Iya, Nadine. Jadi nih, tiap langkah kecil kita itu bisa jadi bagian dari sejarah baru. Kreativitas, kepedulian, ame gotong royong entuh jadi senjata kita sekarang.
0: Oh gitu. Ya udah deh, Aye juga mau mulai gerak dari hal kecil dulu.
1: Cakep deh. Ayo kita mulain dari diri sendiri dulu biar Indonesia makin bangkit.
0: Kebangkitan nasional di era digital dimulai dari tindakan kecilmu. Belajar, berkarya, dan berbagi. Ayo bangkit Indonesia.
2: Dangdutnya, yo.

0: Promat Suara Budaya Jakarta, dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Aduh gimana nih Abang Po, yang hari ini masih banyak kerjaan, kayaknya bakal pulang malam, pulangnya jangan malam-malam banget deh. Ini lagi rawan begal di mana-mana nih Abang Po. Kalau Abang Po sendiri gimana ngelihat banyaknya pemberitaan mengenai aksi begal di mana-mana nih? Jadi ngerasa takut gak sih pulang malam, atau jadi kayak malam udah gak mau keluar rumah kalau gak yang penting-penting banget gitu? Pagi nongkrong-nongkrong enggak deh gitu ya Abang Po. Atau gimana nih, atau cuek-cuek aja? Atau ah begal mah kecil Po. Ya Allah. Jangan takabur ya, ngeri banget deh. Gimana nih Abang Po? Abang Po jadi lebih waspada enggak sih, atau ya udah biasa aja Po gitu? Atau mau kasih tahu kali di daerah atau kotanya Abang Po, di tempat tinggalnya Abang Po, ada enggak sih wilayah yang rawan tindak kriminal, enggak mesti begal gitu lah ya. Silakan boleh diinformasi di sini ya. Bisa langsung WhatsApp ke 0812-1124928. Lain telepon 0213504510. Assalamualaikum, dangdutnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyok, nyok, nyok. Yuk, elah. Bang Sandi. Bang?
1: Iya, Bu. Ah? Om Mariana, sehat?
0: Ya, sehat, alhamdulillah.
1: Iya, yang kemarin dagang kambing jualan di trotoar.
0: Bukan ya? Bukan Bang Sandi ini mah, Bang Jen. Bang?
1: Sandinya Sandi apa dulu?
0: Ini Sandi Sondoro. bukan, Deng. Sandi Morse.
1: Gue sehat.
0: Alhamdulillah, bugar.
1: Ya, emang udah laku?
0: Gimana?
1: Emang udah lancar?
0: Apanya?
1: Di jalannya.
0: Oh, alhamdulillah, ya Allah, berkat doa-doa. Doa-doa netizen. Bang Zen, ntar dulu sebelum Bang Zen nanya-nanya sama Aye. Aye mau nanya sama Bang Zen nih. Ini lagi rawan banget aksi begal, gimana kalau kata Bang Zen nih? Jadi takut gak sih pergi-pergi malam-malam begini?
1: Kalau pergi malam-malam ya? Takut apa enggak gitu?
0: Iya gitu.
1: Kalau pergi malamnya kemana dulu Po? Kalau saya, kalau masih di lingkungan kita yang masih gak jauh lah gitu ya.
0: Iya.
1: Ya insya Allah sih enggak Po, kan kita pertama berlindung kepada Allah Po.
0: Iya, udah pasti tuh.
1: Orang takut wajar manusia. Ya, orang sapi tetap aja Po takut pasti.
0: Ya.
1: Kalau kita dengar beritanya ya. Cuman tuh orang karena ada senjatanya, ada pendukungnya. Kalau secara hati, aneh rasa Po dia pasti berani. Nah, ada pendukungnya. Nah, jadi berarti dia mabok dulu apa minum pel karena ada senjatanya, dia berani coba dengan tangan kosong.
0: Oke.
1: Itu ada senjatanya.
0: Ya. Jadinya
1: cuman orang
0: jadinya gimana intinya?
1: Ya makanya pada berani ngebegal kok.
0: Karena pada bawa sajam gitu.
1: Udah gitu kan pasti mereka nggak mungkin nggak mabuk, pasti mabuk kok. Dia mendukung
0: di bawah apa? Di bawah berarti di bawah pengaruh alkohol ya, ngaruh juga tuh ya Bang ya.
1: Gitu Po Mariana. Cuman lagi kembali lagi sih dari segi keamanan sih Po.
0: Oke.
1: Paling kagak ditingkatkan dari sisi keamanan di kampung dulu ya, di RT kita gitu. Jadi nyaman kalau lewat. Kan banyak kan orang kalau pulang kerja sekarang mah pada motong tikus.
0: Iya. Begitu.
1: Iya
0: kan?
1: Iya. Kayak Pumarian, Pumarian emang enggak ya?
0: Enggak, ngapain motong tikus? Kagak muat lo jalur tikus. Oke deh, mau lagu apa deh Bang Zen?
1: Lagunya? Lagunya lu semangat-semangat.
0: Iya dong, harus semangat dong. Apa?
1: Saya minta lagu.
0: Wika Salim, Kopi Pahit. Bukan
1: Yonika. Nah, itu jangan lagunya Pak Hasanuddin.
0: Lagunya Pak Hasanuddin. Siapa aja boleh kali ah. Apa Yunita Ababil? Hah? Mau apaan lagunya?
1: Johnny Iskandar.
0: Oh, Johnny Iskandar. Yang?
1: Secangkir kopi.
0: Oh, bukan judul-judulan?
1: Bukan, bukan. Ada nggak secangkir kopi?
0: Secangkir kopi. Secangkir kopinya ini. Apa namanya? Ada yang versinya Hamdan ATT. Ada Ilux ID. Ada ya? Novel Kurnia. Oh. Ya mungkin oh, okay. Tuh versinya kok. Kali kok.
1: Berhubung temanya begal ya, trauma aja dah kok.
0: Trauma di begal. Ya Allah jangan dong. Oke deh trauma ya. Kita puterin buat Bang Zen di Jakarta. Oke terima kasih trauma Bang Zen. Iya sama-sama
1: ya, oke. Jangan takut ya.
0: Iya iya. Selamat terus ya Bang ya. Iya makasih ya. Oke Bang Zen, ya Allah sinyalnya kurang bagus Bang Zen, tumben dut-dutan. Dari Bang Zen kita ke Bang Darman di Jakarta, assalamualaikum, dangdutnyo.
2: Dangdutnyo, nyok-nyok-nyo, ponana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Abang, sehat alhamdulillah. Bang Darman, gimana nih, yeah. Jakarta lagi banyak begal nih Bang.
2: Iya tuh, semalam booking ngobong di rumah tuh. Aduh, dekat rumah katanya lagi. Mending kalau jauh dekat rumah, anaknya kalau pulang kerja kan lewat situ tuh.
0: Kenapa? Kenapa nah, ceritain? Kenapa?
2: Iya, di pinggir tol, tol yang di pinggir tol jalan yang arah ke Manggisan tuh. Mm-mm. Sekarang katanya ada begal, kan anak kerjanya di situ.
0: Oh, alah.
2: Ketemu Taman Anggrek situ kerjanya.
0: Oh, alah. Terus akhirnya gimana?
2: Iya, makanya keamanannya mesti ditingkatin lagi tuh Pak Polisi.
0: Terus gimana anak akhirnya? Jadi ini enggak?
2: Baru omong-omongan doang, takut kalau pulang malam.
0: Iya. Anak pulangnya naik apaan? Bawa kendaraan sendiri?
2: Motor.
0: Oh gitu.
2: Saya bilang udah ya, nggak usah pun motor, naik ojek terpulangnya dijemput, semuanya.
0: Terus? Iya
2: udah,
0: emang.
2: Ya rumah udah kita muter aja lewat pelat Grogol.
0: Iya.
2: Lewat tol.
0: Iya di itu aja di.
2: Mendingan menghindar aja gitu deh. Orang gitu kan orang lagi pada pikirannya otaknya lagi pada miring semua tuh abis minum topi miring kan pada mereka
0: tuh bawa sayang. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke deh. Terima kasih nih ya informasinya ya, Bang Darman ya.
2: Bilangnya aja mau polsek yang deket terus sekitar Palmerah terus siap siaga aja.
0: Oke. Baik kalau gitu. Mau request lagu dangdutnya apa nih Bang?
2: Muksin Alatas aja deh Maya.
0: Oke dah, lagunya kita puterin. Ditunggu ya.
2: Pengalaman sehat ya.
0: Alhamdulillah Bang sehat.
2: Ini udah mau mendung nih, mau hujan nih. Retuk.
0: Iya. Daerah mana tuh yang mau hujan?
2: Ini daerah Tanabang.
0: Oh iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Ambassador udah mau gelap.
0: Iya dah, kalau gitu. Terima kasih informasinya ya Bang. Ditunggu lagunya.
2: Iya. Ponana, mau kasih banyak Ponana.
0: Iya sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Darman, makasih informasinya tuh Abang Po di daerah dekat rumahnya udah ada aksi begal tuh semalam mana anaknya katanya kalau apa mau kalau kerja lewat situ ya iya pasti sebagai orang tua ada kekhawatiran tersendiri apalagi anggota keluarga kita atau kita sendiri ya aktivitas bawa kendaraan pribadi terus pulangnya sering malam ya kan dengan adanya aksi begal begini rada ngeri-ngeri sedep ya Bang Po ya. Selamat sore Pak Budi Prayitno, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mariana. Requestnya dong Is Dahlia, judulnya Payung Hitam. Ngomongin soal begal tuh mah hal kecil Po. Wailah, tinggal kita ganti aja hurufnya depannya dari B ke R jadi regal. Ya kalau regal mah enak. Kalau di Cilebut begal kagak ada sih Po, tapi tawuran remaja yang sering dan itu waktunya jam 2 sampai jam 3 tuh. Oh gitu ya Pak Budi ya. Oke dah siap, makasih ya informasinya Pak Budi. Salam sehat dan selamat terus dimanapun Pak Budi berada ya. Makasih, ditunggu lagunya, kita anterin dulu. Yang pasti masih ngomongin soal aksi kriminalitas nih, tindak kriminalitas yang lagi rame akhir-akhir ini. Begal kembali apa namanya, bikin warga jadi was-was Abang Po. Kalau Abang Po gimana nih? yang sering pulang malam atau yang suka malam apa namanya jalan-jalan mungkin ya. Jadi takut nggak sih gara-gara Jakarta lagi sering banyak begal begini? Atau di daerahnya Bompo bisa diinformasiin juga, apakah ada wilayah yang rawan tindak kriminal? Nggak mesti begal juga, yang lainnya mungkin boleh bisa diinformasiin di sini ya. Sambil request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Requestannya Bang Zen kita puterin dulu, Yunita Ababil dengan Trauma, dilanjut requestan Bang Darman, Muksin Alatas dengan Maya, tetap di Pro 4 Surabaya Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang kok, saya Ira Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok, Muksin Alatas dengan Maya. Pok Maya, hati-hati ya Pok, pulang kerjanya malam-malam, bye-bye. Sekarang lagi banyak begal nih di mana-mana ya Bang Pok. Jadi ada beberapa titik rawan begal di Jakarta dan modus kejahatan yang kudu Bang Pok tahu. Di mana aja nih ya Bang Pok? Ini berdasarkan rilis terbaru Polda Metro Jaya. Kepolisian sudah menangani 171 laporan kasus kejahatan jalanan sejak awal tahun. Jadi sebanyak 103 tersangka berhasil diringkus, mencakup kasus curat alias pencurian dengan pemberatan, curas pencurian dengan kekerasan atau begal, dan curanmor. Tuh ya. Dan respon situasi ini di Treskrimum Polda Metro Jaya resmi kembali memburu begal gitu ya, dan siaga berpatroli 24 jam. Gimana nih Abang Po, termasuk yang jadinya takut gak sih keluar malam gara-gara lagi banyak begal begini? Assalamualaikum Dangdutnya. Ya keputus, padahal sabar dikit ya. Kita bakal nyambung lagi deh nih Abang Iwan. Assalamualaikum Dangdutnya Bang Iwan.
1: Assalamualaikum Bu Mariana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan.
1: Nyo, ya.
0: Cakep. Ini lagi banyak begal nih di Jakarta nih, begal lagi.
1: Iya, begal memang harus ditembak mati tuh kalau kayak gitu, jadinya aduh, kan enggak ini apa. Kalau enggak begitu ya orang enggak ada tobatnya, soalnya kan penjara bisa keluar.
0: Oke, tapi Bang Iwan sendiri jadi was-was enggak sih? Jadi takut enggak sih keluar malam kalau begini ceritanya nih?
1: Ya kalau saya sih nggak takut, biar keluar jam 2 juga udah biasa.
0: Gitu.
1: Tapi ke pasar.
0: Nah, itu dia, hati-hati. Hati-hati bang. Emang jam segitu dia bekeliarannya,
1: kan
0: jam 2, jam 3.
1: Udah bawa bekal.
0: Bawa bekal. Apaan sih uduk?
1: Buat begalnya.
0: Oh itu. Gitu, oh udah bawa bekal. Iya, buat ini ya, jaga-jaga. Dikirain bekalnya nasi uduk.
1: Iya.
0: Bukan ya, nasi uduk amat. Orek tempe.
1: Bisa jadi sih.
0: Bisa ya.
1: Kok.
0: Iya. Jadi
1: kalau
0: dia
1: sambel kan juga.
0: Iya. Bener. Jadi tuh begal kalau mau ngebegal abang
1: kaprokin ke matanya gitu kan enggak ngelihat tuh.
0: Iya, kalau enggak pas dia mau begal, abang kasih deh tuh. Apa bekalnya nasi uduk orek tempe. Tadi jadi kagak jadi begal tuh. Jadi nyarap dia. Oke deh. Bang, mau request lagu apa nih Bang Iwan?
1: Lagunya Bekas Pacar nih dari Hamdan ATT.
0: Siap, lagunya kita anterin ya, ditunggu ya. Oke. Terima kasih
1: Po.
0: Sama-sama Bang Iwan.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai aja katanya Bang Iwan ke pasar jam 2 pagi orang udah bawa bekal katanya. Jadi insyaallah aman dari begal, insyaallah mudah-mudahan, amin ya Bang Iwan ya. Pokoknya tetap selalu waspada juga ya. Di 0213504510. Assalamualaikum Dangdutnya.
2: Salam.
0: Bang Jamal.
2: Iya Pok.
0: Bang Jamal, Jakarta lagi rawan begal lagi nih Bang.
2: Iya.
0: Kalau abang kan di Rangkas Bitung ya, di Banten nih.
2: Ya.
0: Kalau di sono gimana Bang? Aman-aman aja atau jangan-jangan ada juga model-modelan begal begini kayak di Jakarta?
2: Alhamdulillah aman kok.
0: Alhamdulillah ya.
2: Cuma hati-hati aja yang apa? Lewat ke apa? Dan ada kebun sawit gitu kadang-kadang ada aja gitu kok. Iya.
0: Ya itu di harus daerah mana tuh?
2: Ini juga sih.
0: Daerah mana?
2: Daerah ini apa? Ya enggak semua ini rumah gitu, tapi ada ini juga gitu ya. Kebun sawah gitu ya.
0: Oke, siap. Baik kalau gitu. Terima kasih ya informasinya ya.
2: Ya Pak, jadi ya harus ini aja gitu ya, hati-hati aja gitu ya.
0: Iya benar, hati-hati dan waspada ya Bang ya. Baik.
2: Dimanapun di Jakarta gitu ya.
0: Betul, dimanapun, ya. Betul. Requestnya mau apa nih?
2: Terus lagunya ini aja, apa ya. Rambut aja ya.
0: Apa?
2: Rambut yang versi koplo, Pak.
0: Rambut?
2: Ya.
0: Rambut.
2: Ya, Petamala ya, tapi yang versi koplonya, Pak.
0: Ya, ini sih adanya di Fahani yang nyanyi nih, Rambut.
2: Tapi ada ini ya, ada koplonya ya?
0: Nggak tahu deh nih, kita belum tes nih, tes dulu kali ya. Kayaknya nih ada dah koplonya nih.
2: Koplonya judulnya Rambut aja.
0: Rambut
2: gitu
0: ya? Oke, baik-baik ya. Kalau gitu. Siap, makasih.
2: Semuanya aja gitu ya.
0: Iya Bang Jamal.
2: Ya, bisa ya.
0: Siap.
2: Kum aja po ya.
0: Iya. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju sama Bang Jamal bilang, enggak di Banten, enggak di Jakarta, dimanapun kita yang namanya waspada kudu ya Bang Poy, namanya aksi kejahatan tuh bisa terjadi di mana-mana. Selagi ada kesempatan ya, biasanya mah begitu. Makanya kita kudu hati-hati. Dan aksi kejahatan enggak mesti begal juga ya. Kayak misalnya belum lama juga kejadian itu tuh apa? Jamret handphone, nah Bang Po, waduh itu juga ngeri banget. Jadi bikin ayah secara pribadi kalau di jalan gak mau bah buka-buka HP dah. Ntar HP rumah aja deh, orang mau nelpon bagaimana kek. Kalau gak penting-penting banget kita gak bakal main HP gitu ya. Ini ada Pak Herman Ganesha, disapa dulu di WhatsApp call-nya Perempat Jakarta. Assalamualaikum, dangdutnyo.
3: Dangdutnyo, nyo-nyo-nyo, Pemeriana.
0: Iya Pak Herman. Gimana ya, Pak po. Parung Panjang Bogor, cuacanya sore hari ini?
3: Sore ini cuacanya cerah po, cerah.
0: Cerah alhamdulillah ya. Oke, ya. Pak Herman, di Jakarta lagi ada begal lagi nih Pak.
3: Nah, terus?
0: Di sono bagaimana Pak? Di Parung Panjang Bogor?
3: Oh ada juga begal po.
0: Masa?
3: Oh, kemarin tuh sekolah, tapi udah ada sih setengah bulan gitu ya. Tapi jadinya malam po, masih sore.
0: Di daerah mana Pak? Di daerah mana tepatnya?
3: Di kampung saya juga, Parung Panjang Bogor gitu, cuman beda deh. Biasa.
0: Korbannya anak sekolah?
3: Iya. Anak sekolah SMA gitu, Po.
0: Lah, berarti kejadiannya masih sore dong, belum malam?
3: Ya, sekitar jam 8 lah, masih jam, sore emangnya.
0: Jam 8 malam?
3: Masih sore. Malam, jam 8 malam, Po.
0: Terus?
3: Ya tapi gak ketemu orangnya, yang pelakunya itu yang nyiram air keras itu anak sekolah po.
0: Ini penyiraman air keras bukan begal?
3: Ya tapi kayak macam begal juga sih itu mungkin.
0: Oh
3: mungkin
0: aduh, kali, po. waduh, iya. Baik kalau gitu. Itu,
3: keras itu pada dibawa ke rumah sakit itu po, yang anak sekolah.
0: Ya Allah, turut prihatin ya. Jadi kita ngeri dah di jalan begitu modelannya ya. Oke.
3: Itu mah kayak emang itu begal juga po sebenarnya, mungkin cara yang lain gitu mungkin.
0: Iya.
3: Ya enggak kehilangan acak gitu mungkin.
0: Iya, untuk melumpuhkan korbannya dia pakai air keras begitu kali ya.
3: Ya jadi po kalau dia air keras kan lumayan po, mata juga perih.
0: Iya, bukan lumayan lagi itu mah. Aduh. Air keras nah, Pak, marah. Jangan main-main.
3: Iya parah itu
0: bukan. Parah juga, pasti. Oke dah kalau gitu Pak Herman. Mau lagu apa jadinya sore hari ini Pak?
3: Buta Karena Cinta po dari Mansur.
0: Buta Karena Cinta. Siap, baik kalau gitu. Ditunggu lagunya ya.
3: Salam po dikit po.
0: Boleh, buat siapa itu?
3: Kong Haji Dani. Sehat Kong Haji Dani. Ada Pak Hasan. Ada Aris, ada Bang Jamal tadi yang baru turun, ada Pak Hasanuddin, Pak Haji Amsar, Bu, ada Bu Dindin, ada Pak Ali Sopan, Pak Gungjo, pokoknya semuanya aja po ya.
0: Oke, ditunggu ya lagunya. Makasih Pak, tetap selalu hati-hati dan waspada ya Pak Herman. Terima kasih Pak Herman di Parung Panjang Bogor, Abang Po. Nah kita masih ngomongin soal tindak kejahatan yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini. Salah satunya itu begal ya. Jadi gimana nih kalau Abang Po termasuk yang akhirnya takut keluar malam gak sih? Atau takut pulang malam gara-gara banyak begal nih di Jakarta? Atau di daerahnya Abang Po bisa diinformasiin juga tindak kriminal apa nih? Tindak kejahatan apa yang lagi marak gitu? Bisa diinformasi di sini ya Abang Po ya. Bisa langsung cerita aja sambil request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Balik lagi abis kabar berita jam 4 sore, tetap di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Halo, assalamualaikum Abang Po. Saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung melarang keras para pedagang hewan kurban untuk menggelar lapak di fasilitas umum seperti trotoar, kebun, dan ruang terbuka hijau agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta hari ini, Gubernur Pramono menjelaskan telah menertibkan instruksi resmi dan meminta petugas di lapangan segera memberikan peringatan karena aturan tersebut menegaskan tidak boleh berjualan di tempat yang mengganggu aktivitas publik. Beralih informasi yang lain, Forum Komunikasi Pelukis Kota Cimahi menggelar lomba melukis tong sampah yang diikuti sekitar 180 peserta di pendopo DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat untuk mengajak warga hidup bersih sekaligus mempercantik ruang publik. Ketua Pelaksana Forkis N. Endang menjelaskan bahwa kegiatan kreatif ini sengaja menggabungkan unsur seni dan edukasi lingkungan agar pesan menjaga kebersihan dapat diterima masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut sembari update informasi di sekitar Abangpo sore hari ini barengan Epo Mariana Suendi di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil ngebahas satu tema kaitannya sama yang lagi rame belakangan ini, Abangpo, lagi-lagi begal meresahkan warga Jakarta ya. Ini tentunya bikin sebagian orang jadi takut pulang malam, aktivitas malam. Tapi ada juga mungkin yang ngerasa ya gimana ya po, orang kerjanya malam, orang hari-hari ke pasar malam misalnya. Kayak tadi pendengar Bang Iwan ya, jam 2 mesti banget ke pasar ya kan. Jadi yang namanya begal insya Allah mah aman, katanya begitu Bempo. Ya, tapi kalau Bempo sendiri gimana nih, termasuk yang jadinya akhirnya takut gak sih sama aktivitas malam gitu, jadi takut pulang malam sama aktivitas di luar rumah ketika malam hari karena ada maraknya begal lagi di Jakarta nih ya Bampo. Atau bisa diupdate juga informasi di sekitar Bampo, mungkin juga ada tindak kejahatan lainnya yang meresahkan juga, silahkan ya boleh diupdate di sini di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil request lagu dangdut tentunya. Nyapa dulu, ini ada Siska di Sumatera Barat, requestnya Avan dong. Oi, judul lagunya. Oke deh Siska, ditunggu ya Siska ya. Terus juga ada siapa nih? Di 0852-6745-7-sekian-sekian-sekian. Selamat sore Pak, silakan Pak kalau mau ikutan komentar boleh ya. Terus juga ada Po Rina di Bekasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Po Nana, salam sehat selalu. Saya sih sebagai perempuan jadi rada takut ya Po, di mana-mana sekarang lagi banyak begal. Jadi saya tuh kalau pulang kerja, kalau udah kerjaan kelar semua nggak nunda-nunda, sekarang langsung balik. Sebenarnya sih aksi kejahatan bisa terjadi dimanapun, cuma kalau kitanya waspada, insya Allah nggak akan kejadian, katanya gitu. Request lagu dangdutnya, ini dong Po, lagu Tasya Rosmala, Air Mata Darah katanya. Lagunya buat semua pendengar Perempat Jakarta aja. Selamat beraktivitas di sore hari ini. Terima kasih Po, ditunggu lagunya ya. Terus juga ada siapa lagi nih, kita sapa dulu ya. Ada yang info nih katanya mendung nih katanya. Siapa nih? Ada Bang Hussein ya. Selamat sore Bang Hussein. Selamat sore Bang Hussein. Senggol-senggol dong Po Nana, senggol dong. Senggol gitu apa? Request lagu dangdutnya yang enak-enak aja deh Po buat goyang sore hari ini. Terima kasih Bang Hussein, ditunggu lagunya dari AI pilihan yang asik buat goyang sore hari ini ya. Ya pasti Abang Po, wilayah mana nih? Mungkin Abang Po juga penasaran ya, wilayah mana yang jadi titik rawan tindak kejahatan begal di Jakarta. Untuk titik rawan begal menurut Polda Metro Jaya ini berdasarkan rentetan kasus nyata sepanjang April sampai Mei 2026, wilayah Jakarta Barat dan beberapa titik penyangga menjadi sorotan utama nih Abang Po. Jakarta Barat itu jalur arteri rawan seperti Jalan Arjuna Selatan, Palmerah Kebon Jeruk, kawasan Stasiun Grogol, Duri Kepak, dan pintu keluar Tol Rawabuaya Cengkareng. Sementara untuk Jakarta Utara dan Timur, kawasan sepi sekitar Pluit, Sunda Kelapa, serta perbatasan Cakung. Nah, karakteristik lokasi, jalan layang flyover, jalur bypass yang minim CCTV, serta jalanan dekat akses tol yang memudahkan pelaku melarikan. Tuh, melarikan diri gitu maksudnya ya. Gitu Abang Po ya. Dan ada beberapa titik kejahatan lainnya yang marak terjadi di Jakarta selain begal, mungkin bisa diinformasiin nih kalau di wilayahnya Abang Po kira-kira di mana. Ada Babe Mahmud, selamat sore Babe. Secangkir kopi Po. Secangkir kopi. Tadi udah diputar secangkir kopinya Be. Coba Be bisa request yang lain ya Be ya. Secangkir kopinya tadi udah diputar tapi gak jadi tadi ya. Si Bang Zen gak jadi ya. Coba nanti Aye puterin dulu secangkir kopi yang versinya siapa nih Be nih. Nanti juga Aye bakal kasih tahu nih ya Bang Po, ngomongin soal tema kita di sore hari ini ya. Berhubung lagi ngebahas soal aksi tindak kejahatan begal di Jakarta, dan beberapa titik rawannya ya. Nanti juga ada informasi lanjutannya terkait tema di sore hari ini. Tapi yang pasti buat Abang Po yang mau request lagu dangdut sembari berbagi informasi juga, siapa tahu di daerah Abang Po juga ada wilayah yang rawan tindak kejahatan, bisa diinformasiin di sini ya. Bisa diupdate ya di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124-928. Kita puterin dulu request lagu dangdutnya. Di dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Abang Paul, saya Tiro dan Ayah Kamil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
2: Ayah Benito.
3: Ayah Irsya.
4: Halo Abang Paul, Ayah Eri Susan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.
6: Dangdutnya.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok nyok nyok. Masih muter requestan lagu dangdut ya Bampo di sore hari ini. Sembari kita ngebahas tema kaitannya dengan aksi tindak kejahatan yang lagi-lagi meresahkan masyarakat di Jakarta khususnya Bampo ya, yaitu tindak kejahatan begal. Waduh. Tapi waspada penting ya Bampo ya. Cuma kalau takut jangan terlalu takut-takut banget lah gitu. Masa kalau kerjanya misalnya dapetnya shift malam, terus gara-gara banyaknya aksi begal masa jadi kagak ngantor? Maksudnya mau jadi kagak kerja kan gak mungkin ya. Intinya tetap berhati-hati dan waspada gitu ya terhadap aksi tindak kejahatan yang lagi marak di Jakarta nih ya Bampo. Atau di daerah tempat tinggalnya Bampo, apakah sama nih kayak Jakarta? Jakarta lagi marak begal nih gitu di beberapa wilayah. Kalau di tempat tinggalnya Bang Pol lagi ada tindak kejahatan apa nih? Mudah-mudahan sih aman-aman aja. Tapi kalaupun memang ada tindak kejahatan yang seperti apa? Di wilayah mana biasanya? Silakan bisa diinformasikan di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Assalamualaikum, Po. Ikut absen nih Bang Omet di Cisoka, Tangerang. Requestnya, Po, menjelma petir ya. Salamnya buat Bang Arafat di Cisoka, Bang Aziz di Talaga, Bang Iping di Balai Raja, Kang Ayut Gledek di Tenjo, buat Bang Jamal juga ya, buat Mpok makasih dah, lagunya ditunggu ya. Katanya mengenai soal begal, kalau mau kemana-mana berdoa, bener. Itu juga penting ya, berdoa betul, biar selamat sampai tujuan gitu ya Bang ya. Pulang pergi aman gitu ya Bang Omet ya. Menjelma petirnya, aye antriin dulu ya. Dari Eri Susan nih requestnya Bang Omet di Cisoka Tangerang. Terus juga ada Po Yulia Kanam. Mpo udah lama kita gak nyapa-nyapa nih Mpo nih di Kali Anyar. Sore Po Nana absen aja nyimak terus sambil dugem. Duduk genjot mesin. Duduk genjot mesin emang ngapain ini? Mesin jahit, mesin apa? Lagu ikut aja dah. Siap Po Yulia, salam sehat selalu ya Po. Ada Pak Lutfi di Tajuralang Bogor dengan ajakan Jaga Jakarta oleh Gubernur Pramono serta setelah divalidasi Polda Metro yang dipimpin Kapolda Berbintang 3. Seharusnya wilayah hukum Polda Metro Jaya lebih aman sih Po, apalagi bila partisipasi dan edukasi warga dapat meminimalisir kejahatan di wilayah hukum Metro Jaya.

Ya, memandangmu aja deh kinerjanya. Siap. Kita anterin lagunya ya. Memandangmu dari Ike Nurjanah. Oke, buat Pak Lutfi ya di Tajur Halang Bogor ya. Nah, tapi ya itu dia. Ayo mau lanjutin lagi nih Abang Pok. Tadi kan udah Aye kasih tuh beberapa titik rawan begal menurut Polda Metro Jaya yang terjadi di wilayah Jakarta Barat, Utara, dan juga Timur. Nah, sebenarnya ada hal lain yang perlu Abang Po ketahui juga. Jadi Abang Po juga kudu tahu modus pelakunya itu seperti apa. Karena memang begal ini kagak cuma sekedar mencegat, tapi mereka memanfaatkan kelengahan dari korbannya gitu ya. Yang pertama ada yang namanya modus tanya alamat. Nah ini nih, pura-pura berhenti terus nanya alamat, menanyakan arah gitu ya. Terus langsung deh menodongkan senjata tajam. Nah kan otomatis kita lengah tuh ya. Terus yang kedua modus pelaku yaitu pepet dan tendang. Waduh ini sih ngeri banget nih ya. Ini sering banget yang lihat nih ya Bang Po. Ini mengikuti dari belakang misalnya. Biasanya ini menyasar pada pengendara roda 2 ya Bang Po ya. Biasanya berboncengan pelakunya. Yang satu mepet, yang satu nendang motor korban gitu. Sampai akhirnya jatuh gitu ya Bang Po ya. Nah itu untuk modus pelaku ya. Dan incaran utamanya biasanya sih pengendara yang sengaja menepi di tempat yang gelap untuk ngecek handphone atau balas chat. Nah ini nih yang mungkin selama ini jadi kebiasaannya Abang Po gitu ya. Suka apa namanya kayak berhenti di pinggir jalan, balesin WhatsApp atau angkat telepon. Kayaknya mulai sekarang harus dihilangkan ya kebiasaan seperti itu. Karena ini lagi marak aksi begal dan ini salah satu incarannya nih. Jadi pengendara yang berhenti menepi di pinggir jalan lagi ngeluarin handphone, nah disitulah si pelaku ini beraksi gitu ya Bang Po ya. Nah tapi tenang aja, ada beberapa tips mencegah begal sebelum Abang Po bepergian. Tapi nanti ditahan dulu, puterin dulu requestan lagu dangdutnya. Abis ini lanjut lagi di Perempat Suara Budaya Jakarta di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat 3 negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggan.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Oke, Bang Po, sebelum nutup dangdutnya di kali ini, Ayah mau kasih beberapa cara ya, sama-sama sih, ini gak cuma buat Abang Po tapi juga buat Ayah, biar kita lebih waspada lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terhindar dari aksi begal ya. Jadi ada beberapa hal yang kudu Abang Po tahu gitu ya, kudu Abang Po cermati sebelum bepergian nih, biar kita terhindar dari aksi tindakan begal ya Abang Po. Yang pertama, hindari bepergian sendiri di jam rawan. Batasi aktivitas berkendara di atas jam 23 waktu Indonesia Barat sampai subuh. Kalau bisa di bawah jam itu udah nyampe rumah ya Bang Po ya. Kalau terpaksa usahakan konvoy atau mencari rute yang ramai. Lalu simpan gadget dan barang berharga. Jadi jangan sekali-kali taruh handphone tuh di dashboard motor, kan suka ada yang kayak gitu ya. Atau main handphone di pinggir jalan yang sepi. Terus rencanakan rute yang aman, pilih jalan utama yang terang dan terpantau CCTV. Meskipun rutenya sedikit lebih muter gak apa-apa, yang penting selamat gitu di jalan ya. Terus selanjutnya pantau kaca spion secara berkala nih ya Bang Po. Ini cara pertahanan diri ya. Kalau ada motor yang membututi atau gerak-geriknya mencurigakan nih, ketika Bang Po berkendara, segera pacu kendaraan ke arah pos polisi, SPBU atau tempat keramaian terdekat. Lalu jangan langsung berhenti kalau ada orang asing yang mencoba menghentikan dengan alasan ya ban bocor lah, nanya alamat atau kayak beberapa waktu lalu tuh sempat ada tuh yang pura-pura ketabrak tuh ya. Nah itu tuh kayak gitu-gitu, tetap aja melaju gitu, cari tempat ramai untuk memeriksa. Terus manfaatkan hotline 110 ya. Jadi simpan nomor darurat 110 ya Bang Po, untuk segera Abang Po hubungi layanan polisi 110 kalau melihat indikasi kejahatan di sekitar Abang Po. Jadi itu dia ya yang kita bahas nih sore hari ini di Dangdutnya, kaitannya dengan waspada aksi begal di Jakarta. Dan intinya selalu waspada, jangan panik ketika Abang Po dipepet oleh orang yang mencurigakan saat berkendara sendiri di jalan yang sepi ya. Jadi sama-sama kita waspada, jangan takut ya. Maksudnya rasa takut itu pasti ada, manusiawi, cuman jangan terhanyut dalam rasa takut gitu, tapi lebih ke waspada, mawas diri gitu ya Abang Po ya, biar kita selamat sampai tujuan, pulang pergi tanpa kurang satu apapun. Ya udah kalau gitu, Ayah sih belum pergi ya di terestrial yang Propat Jakarta. Kalau di RR Net kudu pergi, soal kudu berganti sama program lainnya. Tetap di mari aja ya di Propat Suara Budaya Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget deh abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman. Dangdut.

0: Brite jam 17.
1: Abang Pos Sukuri dan Pemuda dan Olahraga Jakarta Timur resmi menetapkan 15 pemenang seleksi pemuda pelopor 2026 yang akan dikirim untuk berkompetisi di tingkat provinsi pada Juni mendatang. Kepala Seksi Kepemudaan Sudinpora Jakarta Timur Muhammad Zainuddin menjelaskan bahwa ajang ini memilah para jawara dari 5 bidang utama, yaitu pendidikan, pangan, seni budaya, inovasi teknologi, serta sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak masyarakat untuk menjadikan kekayaan budaya sebagai sumber kekuatan bangsa. Saat menghadiri peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta hari ini, Fadli mengimbau generasi muda untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa guna membawa Indonesia ke tingkat yang lebih maju. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Selamat Suara Budaya Jakarta, lanjut lagi bareng Epo Mariana Swendy di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Om PMR, zong, zong, zong, waduh. Jangan ampe pada zong nih ujung-ujungnya nih ya, yang baru pada dilantik nih ya Bompo. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 884 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI. Gubernur Pramono meminta para pejabat yang baru dilantik untuk berinovasi. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Balai Kota Jakarta, tepatnya hari ini, tadi ya Bompo ya. Jadi ada sekitar 884 pejabat administrator, pejabat pengawas, ketua kelompok, ketua subkelompok, ampe kepala puskesmas dilantik pada hari ini ya Bompo. Jadi Gubernur Pramono meminta para pejabat yang baru pada dilantik ini untuk berinovasi. Dan beliau juga mengatakan bahwa layanan publik harus cepat dan juga nyaman gitu. Gubernur Pramono juga menyinggung persoalan sampah di Jakarta. Dan ia meminta seluruh jajaran Pemprov DKI mempercepat gerakan pilah sampah. Terus banyak hal deh ya yang disinggung juga soal capaian Jakarta jelang HUT ke 499. Dan Gubernur Pramono juga menyatakan jumlah RW kumuh di Jakarta turun dari 445 RW di tahun 2017 menjadi 211 RW di tahun 2026. Dan menurutnya hal ini menandakan bahwa arah pembangunan Jakarta telah menyentuh sampai lingkungan masyarakat di tingkat paling bawah. Ya, amin, kita doain dah Bang Po ya. Mudah-mudahan 884 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang hari ini pada abis dilantik di Balai Kota ya, biar pada amanah ya Pak. Ya kerjanya mudah-mudahan lurus-lurus aja ya, terus maksimal buat warga Jakarta. Pokoknya intinya jangan pijong apa ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po, siap-siap nih jadi pemburu stempel museum. Mulai tanggal 16 Juni 2026 mendatang, Indonesia bakal punya museum paspor. Ini sebuah paspor khusus ya yang bisa dipakai buat mengoleksi cap dari museum dan cagar budaya di berbagai daerah. Jadi setiap tempat punya desain stempel yang beda-beda. Jadi makin seru buat dikumpulin ya Abang Po ya. Dan sampai saat ini sudah ada 18 museum dan 34 cagar budaya di bawah museum dan cagar budaya yang siap berpartisipasi dalam program tersebut. Jadi konsepnya sengaja dibuat karena Gen Z dan Gen Alpha kan sekarang lagi suka hal-hal analog ya, yang estetik gitu ya. Mulai dari foto booth, terus juga journaling, sampai barang-barang fisik yang bisa dijadiin memori perjalanan. Jadi selain belajar sejarah dan budaya, pengalaman ke museum sekarang juga terasa lebih personal dan juga memorable Abang Po. Nah, jadi silakan dah nanti buat Abang Po yang mau ke museum dengan suasana yang beda gitu ya Abang Po ya. Bisa Abang Po rasakan di tanggal 16 Juni 2026, yaitu bakal kehadiran Museum Paspor namanya ya. Museum Paspor ini bisa Abang Po nikmati sambil bisa ngedapetin koleksi stempel di berbagai museum se-Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Di Ragunan, ade pun palem. Di pun palem, ade skuter. Dek, kita ke pasar malam. Naik ke midi put.

sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama.

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Perempat Suara Budaya Jakarta, Bompo. Kemarin sempat kita bahas ya soal harga-harga bahan pokok yang katanya pada naik gitu ya. Ini harga sejumlah komoditas hortikultura di Jakarta memang mengalami kenaikan pada pekan kedua Mei 2026 atau jelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan paling mencolok terjadi pada bahan pokok cabai rawit merah ya, Bompo ya, nembus Rp80.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Hastudungan Asida Balok mengatakan menjadi faktor harga bahan pokok naik itu tinggi curah hujan di daerah produsen menjadi salah satu penyebab utama naiknya harga. Selain itu juga Hasudungan mengatakan bahwa kenaikan harga juga dipicu meningkatnya permintaan pasar jelang hari besar keagamaan nasional yaitu Hari Raya Idul Adha, Bompo. Dan Dinas KPKP DKI Jakarta menurutnya juga terus melakukan pengawasan harga pangan secara rutin baik melalui pemantauan langsung di lapangan maupun lewat aplikasi pemantauan harga pangan, salah satunya informasi harga pangan Jakarta. Ya mudah-mudahan nanti habis Idul Adha normal lagi ya. Jadi biar kagak pusing lagi gitu ya Pak, begitu ya. Yaudah kalau kita Bompo sembari nyantai di malam hari ini karena memang maghrib juga ya untuk Jakarta dan sekitarnya, azan maghrib berkumandang di jam 17:47 waktu Indonesia Barat. Setelah azan maghrib balik lagi nemenin Bompo tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang.

0: Juallah kehidupanmu saat ini untuk kehidupanmu selanjutnya, akhirat. Niscaya kamu akan mendapatkan keduanya. Tetapi jika kamu menjual kehidupan selanjutnya untuk kehidupan saat ini, maka kamu akan kehilangan keduanya. Hasan Al-Basri.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Bapak Aye mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane Bangku Bela Jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya, dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah, berkah, berkah, berkah. Mabruk alpa mabruk alaika, mabruk berkah, berkah, berkah, berkah.
4: Propat FM

Abang Pom, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng kader Dasawisma PKK Jumantik hingga Posyandu untuk mengajak warga memilah sampah langsung dari rumah. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyatakan bahwa para kader tersebut akan menjadi ujung tombak di lingkungan masing-masing untuk memastikan kebiasaan memilah sampah dapat berjalan konsisten. Beralih ke informasi yang lain, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menyatakan bahwa body art berbasis tradisi seperti tato mentawai memiliki kekuatan narasi budaya yang berpotensi melahirkan karya desain inovatif. Pada hari ini, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menekankan bahwa simbol Nusantara tersebut dapat dikembangkan menjadi kekayaan intelektual seperti film dan buku. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi kreatif Indonesia agar lebih inovatif dan berdaya saing global. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Poncang Cingak Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Propat FM.

0: Cing, zaman now kebangkitan nasional itu kayak gimana sih?
1: Jadi gini, kebangkitan sekarang itu kagak berjuang di medan perang, tapi lewat hal-hal kecil yang bermanfaat buat negeri kita.
0: Hal-hal kecil? Contohnya kayak apa, Cing?
1: Misalnya nih, peduli lingkungan, bantuin sesama, bikin konten edukatif, pakai teknologi buat kemajuan bangsa, atau lo bisa juga tuh ikut kegiatan sosial. Intinya mah bikin Indonesia makin maju deh tuh dari hal-hal nyata yang ada di sekitar kita.
0: Oh, jadi kita semua bisa ikut bangkit ya, Cing?
1: Iya, Nadine. Jadi nih, tiap langkah kecil kita itu bisa jadi bagian dari sejarah baru. Kreativitas, kepedulian, ame gotong royong entuh jadi senjata kita sekarang.
0: Oh gitu. Ya udah deh, Aye juga mau mulai gerak dari hal kecil dulu.
1: Cakep deh. Ayo kita mulain dari diri sendiri dulu biar Indonesia makin bangkit.
0: Kebangkitan nasional di era digital dimulai dari tindakan kecilmu. Belajar, berkarya, dan berbagi. Ayo bangkit Indonesia.
2: Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Po. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat santap makan malam. Udah jam makan malam nih, pas banget ayo lagi lihat-lihat media sosial gitu ya. Lagi pengen makan apa ya. Kadang-kadang tuh terinspirasi dari postingan-postingan orang ya. Kita bingung mau makan apa, ngeliat orang posting lagi makan mie instan, jadi pengen ngerebus mie instan. Ngeliat makan orang lagi makan bakso, pengen jadi makan bakso, begitu ya kadang-kadang ya. Tapi ngomongin soal media sosial nih ya Bang Po, kan sekarang emang zamannya orang kalau kemana-mana udah apa-apa di posting gitu ya, di review misalnya, datang ke tempat makan, terus Abang Po bikin review tempat makan tersebut, dari mulai rasanya, suasana tempat makannya, pelayanannya gitu ya. Dan ternyata review yang diposting di media sosial ini mempengaruhi usaha seseorang loh. Kalau reviewnya bagus, biasanya juga ngaruh, restorannya bakal rame gitu. Karena orang-orang kan bakal kayak penasaran pengen coba gitu ya. Nah sebaliknya juga sama, ketika ada seorang yang mereview tempat makan terus reviewnya jelek, ya pasti itu juga akan mempengaruhi dari tempat makan itu sendiri. Ini ada seorang pemilik kedai yang rasa kecewa banget setelah mendapat ulasan dari pengunjung. Ya gara-garanya ulasannya atau reviewnya ini, warung makanannya menuai kritik tajam dari pengguna media sosial gitu. Karena memang menjalankan bisnis kuliner kan gak cuma soal ngejaga rasa makanan dan pelayanan aja ya. Di era media sosial, satu unggahan pelanggan bisa menentukan nasib restoran dalam waktu singkat. Dan banyak pemilik usaha makanan pun mulai merasakan tekanan besar akibat review online yang mempengaruhi opini publik. Salah satunya dialami pemilik warung di Vietnam, Abang Po. Jauh ya, gak di Jakarta sini. Nah, jadi ada satu warung nasi di pusat kota di Vietnam. Jadi setelah lebih dari 7 tahun jualan, gak nyangka makanannya mendapat kritik di media sosial. Masalahnya dimulai di tanggal 2 Mei 2026 ketika ada sebuah akun media sosial menuduh restoran tersebut menaikkan harga secara berlebihan selama libur panjang. Nah, pelanggan tersebut mengaku dikenakan biaya 60 ribu Vietnam dong atau setara dengan 40 ribu rupiah ya untuk seporsi nasi isinya tahu ame semangkok sup pare Abang Po. Dan unggahan ini langsung viral dan dibagikan ribuan kali. Dan akhirnya si pemilik restoran ini harus membuka rekaman CCTV menunjukkan struk pembayaran dan menjelaskan rinci harga kepada publik gitu. Dan gara-gara itu si tempat makan nasi murah meriah di pusat kota Vietnam ini jadi trauma gitu Abang Po sama review negatif dari orang di media sosial. Dan ini sebenarnya pernah dialami juga sama salah satu pemilik tempat makan di Indonesia. Nyak Kopsah ya Bang Po ya. Nyak Kopsah tahu kan, yang pemilik rumah makan Betawi, Nyak Kopsah Madu Noseng. Nah, dia juga pernah tuh jadi salah satu bisa dibilang korban review konten kreator ya Bang Po ya. Yang akhirnya sempat tutup warungnya, tapi alhamdulillah sekarang Nyak Kopsah udah buka lagi ya Bang Po ya. Ya itulah makanya yang tadi Ai bilang. Jadi di era sekarang nih serba teknologi, serba medsos, serba apa-apa diposting ya Bang Po ya. Satu unggahan seseorang bisa menentukan nasib restoran dalam waktu sekejap. Buktinya udah banyak gitu. Salah satunya yang ini yang di Vietnam juga gitu Bang Po. Jadi pelajarannya apa nih kalau kita ke tempat makan gitu ya. Kalau emang reviewnya jelek kayaknya lebih baik ya. Kalau menurut Ayi ya Bang Po, langsung aja disampaikan ke ownernya. Gak usah rame-rame di media sosial gitu.

orang yang bersangkutan yang bekerja di tempat makan yang kita review itu ya. Jadi bijaklah menggunakan media sosial kalau memang tempat makan yang abang mau kunjungi kurang pelayanannya, kurang rasanya, atau hal-hal lainnya, lebih baik sampaikanlah langsung kepada sang pemiliknya.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Po, mau kemana po? Ayo mau ke sono no bang.
5: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh po ye, di mari aja deh po.
4: Ah bang.
5: Ih,

Street dengan melawan arus Jakarta. Menemani aktivitas Abang Bo di malam hari ini masih di Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam ya. Masih barengan Ae Po Mariana di Maria Bompo yang lagi ngidam banget tiba-tiba pengen makan soto mie nih. Enak kali ya. Kita bilang juga ape ngelihat postingan orang di media sosial lagi posting ape langsung kepengen. Nah, temen Ae tadi lagi makan soto mie. Oh, dia di mana makan soto mie-nya? Kita kagak nanya. Tapi setelah Ae cari-cari, banyak yang jual soto mie ya, Bompo. Kagak kudu banget ke Bogor, kagak usah. Di Jakarta juga banyak ya, walaupun sebenarnya soto mie ini makanan khas Bogor sih. Cuma di mari, di Jakarta juga banyak yang jual soto mie Bogor. Di mana aja kira-kira? Nih dia nih, yang pertama di soto mie Pak Kadir. Soto mie Pak Kadir ini banyak tersebar di Jakarta. Salah satu lokasi yang ada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Abang Po. Jadi tempat makan soto mie ini terkenal karena rasanya yang enak, terus harganya terjangkau. Nah, terus lanjut lagi kita ke soto mie Cece ya. Ini ada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warung soto mie Cece ini dia adanya di pekarangan rumah si yang punya gitu, Abang Po. Porsinya lumayan banyak, topping yang digunakan juga komplit, Abang Po ya. Terus juga ada soto mie Bogor Bang Alex ya. Ini ada di Gang Macan nomor 7 Duri Kepak, Abang Po. Warung soto mie Bogor Bang Alex ini selalu ramai dikunjungin pelanggan, apalagi kalau lagi jam makan siang gitu. Terus selanjutnya ada soto mie Teresia. Ini adanya di kawasan kuliner Teresia Menteng, Jakarta Pusat. Soto mie Bogor ini cukup legendaris ya di Jakarta. Ini salah satunya karena udah ada sejak tahun 1972. Dan terakhir ada soto mie Pak Haji Darjo, Abang Po. Ini adanya di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Jadi salah satu tempat makan soto mie terenak di Jakarta juga nih. Terus juga di sono tuh yang paling terkenal apa? Jadi dia itu kan kalau soto mie itu kan ada risolnya ya, Bang Po ya. Nah, kalau di soto mie Pak Haji Darjo ini risolnya panjangnya sampai 50 cm. Enggak 50 cm-nya ditaruh di mangkok kagak ya. Maksudnya dia selalu bikinnya tuh panjang, jadi bisa dipotong-potong. Gitu. Ini juga salah satu tempat makan soto mie legendaris di Jakarta karena udah ada sejak tahun 80-an. Gitu, Bang Po. Banyak kan? Banyak. Tempat makan soto mie di Jakarta gak usah jauh-jauh ke Bogor. Tapi kalau memang mau ke Bogor mah ya gak apa-apa. Kali gitu rumah lebih dekat ke Bogor daripada ke Jakarta.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?
2: Tolong

0: Lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

menggandeng 30 UMKM binaan untuk mengikuti bazar di kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada tanggal 19 sampai 21 Mei 2026. Kepala Sudin PPK UKM Jakarta Selatan, Jaharudin, mengatakan bahwa saat membuka acara pada hari Selasa kemarin, bazar tersebut adalah agenda rutin bulanan yang diikuti berbagai pihak guna mendongkrak produk lokal. Beralih informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan memverifikasi 3 tradisi budaya Sasak yang diusulkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M. Nurul Watoni, berharap proses tersebut dapat lolos sebagai bentuk komitmen daerah dalam menjaga kelestarian budaya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Ntar lagi bakal beroperasi nih Abang Po. Ya tinggal berapa bulan lagi ya? 2 bulanan lah ya, insya Allah ya Abang Po ya. Yaitu PT Jakarta Propertindo atau Perseroda atau Jakpro ini menargetkan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai bakal beroperasi secara resmi pada Agustus mendatang nih ya Abang Po. Proyek perpanjangan jalur LRT Jakarta sepanjang sekitar 6,4 km ini nantinya bakal menghadirkan 5 stasiun baru dan terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi di Jakarta termasuk KRL Komuter Lain di stasiun Manggarai. Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan bahwa saat ini proyek memasuki tahap pengujian sistem sebelum operasional komersial dimulai. Dan nantinya 5 stasiun baru LRT Velodrome Manggarai yaitu Stasiun Romangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, sama Stasiun Manggarai ya Bang Po. Jadi jalur tersebut adalah perpanjangan dari lintas Pegangsaan 2 Velodrome yang telah beroperasi sejak 2019 lalu. Nah di kawasan Manggarai, jalur LRT nantinya bakal terintegrasi dengan layanan KRL Komuter Lain Jabodetabek serta Transjakarta sehingga diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat antar moda transportasi umum. Dan progresnya sih udah mencapai 92,76% Abang Po. Ibaratnya sekarang mah lagi finishing lah ya. Dan Jakpro juga bersama Waskita Karya ini bakal memulai rangkaian testing and commissioning ya, atau pengujian sistem perkeretaapian LRT Jakarta fase 1B. Jadi pengujian ini dilakukan terhadap seluruh komponen dan subsistem mulai dari jalur, persinyalan, kelistrikan, komunikasi sampai integrasi operasional. Nah, nanti bakal diuji coba nih ya Bang Po ya, bakal dites gitulah ya kelayakannya. Gitu ya, mudah-mudahan aja bulan Agustus 2026 resmi beroperasi nih ya si LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai. Nanti kalau ini udah beroperasi nunggu MRT fase 2 kan. Enak lah kita kemana-mana sekarang mau di Jakarta ya. Dari ujung ke ujung bisa naik transportasi umum ya. Udah banyak pilihannya ya. Masuk.

0: bertobat.
1: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
2: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
1: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
2: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
1: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
2: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
1: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
2: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
1: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
2: Bener tuh.
3: Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.
4: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
5: Ayo mau ke sono, Mpo.
4: Sono mana,
5: no,
4: Bang?
5: No, sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah di mari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Empo, waduh. Nih yang lagi ngeliatin tanggal mau kemana sih? Mau cuti lagi apa ya? Tengah tahun. Emang sih bentar lagi kan Juni ya Bang Empo ya? Juni itu ntar tanggal 27 kan Lebaran Haji. Juni ada juga tanggal merah, cuma satu sih tapi tanggal 1 tanggal merah tuh hari lahir Pancasila. Sampai tanggal 16 Juni dah tahun baru Islam. Dua lah lumayan lah kalau mau ngambil cuti boleh tuh. Dibablasin Sabtu Minggu Senin tuh tanggal 1. Ya hari Senin ya, tuh tanggal 16 juga hari Selasa. Tapi ya emang sih kadang-kadang ya bisa dibilang ini ya Bang Empo ya, kita tuh kudu dari jauh-jauh hari ngerencanain sesuatu gitu ya. Ya supaya bisa diancang-ancang dah, bisa disiapin dah segala sesuatunya kalau dari jauh-jauh hari gitu ya Bang Empo ya. Siapa tahu ada yang mau ngambil cuti tengah tahun, karena juga Juni itu kan bertepatan dengan libur sekolah ya, kenaikan kelas, lulus-lulusan juga. Jadi banyak yang mau liburan nih kayaknya ya Bang Empo ya. Nah tapi kalau yang satu ini gak liburan nih ya, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, beliau gak liburan. Tepatnya beliau mau menunaikan ibadah haji ya Bang Empo. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal berangkat haji. Dan saat memimpin upacara tadi pagi ya, di momen Hari Kebangkitan Nasional, Bapak Pramono di Balai Kota Jakarta menyampaikan bahwa nantinya selama beliau berangkat haji, Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Rano Karno bakal memimpin perayaan Idul Adha, katanya nih, di Balai Kota Bang Empo. Dan Gubernur Pramono juga meminta doa ya biar ibadah hajinya berjalan lancar, berharap bisa menjadi haji yang mabrur, amin ya. Dan pastinya di momen upacara tadi ya Bang Empo, di momen Hari Kebangkitan Nasional di Balai Kota Jakarta, Gubernur Pramono juga mengatakan kebutuhan hewan kurban di Jakarta ini mencukupi jelang Idul Adha. Menurutnya harga sapi dan kambing masih stabil gitu. Dan ia juga menyebut sejumlah daerah mengambil pasokan hewan kurban dari Jakarta. Dan kondisi ini menurut Gubernur Pramono menunjukkan kesiapan pasokan yang dikelola BUMD Pangan Jakarta Bang Empo. Iya. Ya, pokoknya insyaallah kebutuhan untuk hewan kurban ya di Jakarta insya Allah aman nih kalau menurut Gubernur Pramono Anung ya Bang Empo ya. Nah yang pasti kita doain dah nih Pak Gubernur, Pak Pramono, biar lancar ibadah hajinya ya Pak. Jadi haji yang mabrur, selamat, sehat di sono, lancar ibadah hajinya, pulang juga sehat, selamat, tanpa kurang satu apapun, amin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro.fm.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Pak Bompo. Masih nyambung di Maria barengan Epo Mariana Swendy di Belantik Pak Bompo. Ya inilah hidup di zaman yang ibaratnya sekarang tuh udah banyak banget ya orang-orang anak muda sih ya Bompo ya. Gak tahu kenapa selera ini balik lagi ke zaman-zaman dulu gitu. Kenapa dia bisa tahu ya Pok ya model-model zaman dulu? Ya ilah si abang Pok gimana sih? Kan ada namanya teknologi ya, ada media sosial gitu. Terus juga dulu tuh teman ayah pernah bilang yang namanya mode itu dia akan kembali lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tren di era sekarang nih ya abang Pok, itu jangan buru-buru di ini dihilangin gitu. Misalnya nih eranya sekarang lagi tren apa sih? Tren fashion misalnya apa ya? Celana misalnya celana ya. Celana cut bray misalnya. Emang apa sih? Katro banget. Sekarang tuh perempuan-perempuan banyak tau yang baca cut bray. Dibilangnya kok sekarang bukan cut bray bang, flare. Cut bray gitu. Tapi dia bedanya apa? Pants flare sama cut bra itu, kalau cut bra kan dia megar banget tuh bawahnya. Kalau flare pants ini dia kagak. Nih kayak yang pakai ini flare pants gitu. Jadi dia lurus tapi bawahnya agak sedikit apa yang megar gitu. Ini lagi ini ya Bompo ya. Cie lagi in. Nah, modelan kayak gini nanti akan ada saatnya udah enggak in. Tapi akan ada saatnya lagi dia balik lagi. Kan mode gitu bang, muter aja dia. Termasuk satu ini nih, teknologi digital yang marak penggunaan smartwatch maupun telepon genggam sebagai petunjuk waktu. Keberadaan tukang servis jam tangan pinggir jalan ini masih tetap bertahan di sejumlah sudut kota. Jadi lapak-lapak kecil servis jam kan masih banyak ya di pinggir-pinggir jalan ya, di dekat rumah aja masih banyak yang ada lapak-lapak servis jam gitu. Tapi pernah gak sih kepikiran kayak emangnya masih laku itu servis jam hari gini gitu? Orang udah pada pakai smartwatch kali gitu kan. Jangan salah, anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z tuh demen sesuatu yang jadul-jadul bang. Jadi jam-jam lama, vintage gitu. Nah tapi jam tangan lama yang udah kusam ini, jarumnya berhenti bergerak atau kacanya udah mulai tergores, tetap dipertahankan sama pemiliknya gitu. Sebagian memilih memperbaiki dibandingkan membeli yang baru karena jam tersebut menyimpan cerita sebagai hadiah hingga penanda perjalanan hidup. Jadi kenapa orang-orang sekarang juga pada demen sama barang-barang vintage gitu ya? Ya itu karena selain emang mungkin balik lagi ke mode, terus juga si barang tersebut punya cerita gitu bang. Ya kan kali aja misalnya jam pemberian dari istri, suami atau orang tua gitu ya. Mantan, iya deh boleh deh mantan deh. Tapi kalau udah jadi, kalau udah pasang ngapain sih pemberian mantan masih dipertahanin? Hah? Jual. Nah ini ada komentar dari sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Bapak Rahmat Hidayat, yang menilai profesi tukang servis jam tetap bertahan karena masih ada masyarakat yang membutuhkan keterampilan yang tidak bisa sepenuhnya digantikan teknologi bang. Sekarang kan tahun diri juga apa-apa udah AI gitu ya. Jadi menurut Bapak Rahmat ya, nilai sentimental menjadi salah satu alasan terbesar seseorang tetap mempertahankan jam tangan lama meski sudah rusak maupun usang. Dan ia juga menilai barang tertentu tidak hanya dipandang dari fungsi tapi juga memiliki makna emosional yang kuat bagi si pemiliknya gitu. Karena itu banyak orang memilih memperbaiki jam yang udah lama agar kenangan yang melekat pada barang tersebut tetap terjaga. Tuh, selain itu, menurut sosiolog UNJ nih ya Bang Po, Bapak Rahmat Hidayat ya, perbaikan jam tangan terutama jam mekanis dan model lama membutuhkan ketelitian yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan keahlian khusus. Tuh. Ya, ini pakai ada artikel ini sih, aku jadi ingat beberapa waktu lalu ditipu tukang jam dah. Iya, benerin jam bukan bener malah merusak. Tega banget orang ya. Ya. Dia ganti ganti baterai, Bang. Kita dikasih baterai rongsok sama dia. Dia pas lagi dibenerin di depan kita kan bisa gini ya. Udah nyala gitu ya, Bang. Dia ada kali baru 10 langkah jam kita mati lagi. Nggak ngerti tuh yang dipakai sama dia jam ini kayaknya si baterai rongsok kali ya.
ya namanya juga kita orang awam mana ngerti ya bang. Kita mah taunya nyerpis aja ya, bayar udah kelarnya. Ternyata kita ditipu abang po. Ini jadi ngingetin lagi nih ada artikel ini, jadi gedek lagi dah. Ilah, ya udah kalau gitu abang po. Daripada kita gedek-gedek, mendingan dengerin dengan lagu-lagu Minang. Bentar lagi bakal menghibur abang po dengan tarian piring yang akan dipersembahkan oleh Uda Wawan. Ya udah kalau gitu, ayo pamit dah. Uda Wawan udah di sini nih. Bakal nemenin abang po bentar lagi di apresiasi budaya Minangkabau. Akhir kata, akhir pemalena pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Abang Po, encang-cingnya babe, apa kabar? Demen banget rasanya. Ayah kembali hadir di mari. Ayah Bang Wawan, Darmawan Ismail di mari. Ayah kagak sendiri, ada teman-teman pemancar, teman-teman teknik, dan juga ada Pak Wondo, Bang Eko, ame siapa lagi, Pak Tono. Banyak dah teman ayah di mari. Ya, sampai dengan jam 12 lebih tepatnya, pukul 24 waktu Indonesia Barat, nih Rebo 20 Mei 2026. Kita harapin Abang Po encang-cingnya babe sehat-sehat semuanya ya. Wah, tapi kagak menutup mata nih, di antara Abang Po encang-cingnya babe ada yang jatuh sakit. Tetap semangat, tetap sehat ya, insya Allah jangan menyerah ya, kesembuhan akan hadir, amin. Ya, nanti dia Abang Po, kita awali di kebersamaan kita Rebo nih dengan dengerin drama legenda dengan judulnya Sumpah Hemuto. Lepas itu ada itu dah tuh, apresiasi budaya Minangkabau, Minangkabau lama didanga ya. Oke, kalau begitu tuh kan kurang air nih kita. Kalau gitu kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini, Sumpah Hemuto. Tetap di mari di Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Wei Uti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gagal ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuak, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon pun agak sekali, Li.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
1: Apa ngana bilang? Siapa yang bapangnya duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lida.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanjo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalima tawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto,

0: Firasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, Tato Bungo Lomai, Bodungo Ulomai, Botahudu Ulomai, Olai Olo Lomai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bono motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patidak hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Japo Data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo, ulondalo, dolong gabu, lo, mombango, ulalo, lo, limutu, lo, mombango, lo, mututu.

upah yang utuh. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Pati Rahulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Pati Rahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur, Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng,
3: Uti!

0: Ayeko Jengrep Betawi. Dengerin terus ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dipanggil Aceh, pakai Gucci Prada, terus pakai LV. Gaya barang brandy, tahu-taunya korupsi.
2: Nih ya, Abang Poncang Cingnya Babe baru aja kita dengerin tadi untuk drama legenda kita kali ini ya. Mudah-mudahan drama legenda tadi bisa menjadi warna baru atau kita mendapat informasi baru berkaitan dengan drama-drama yang ada di Indonesia ya, di beberapa provinsi di Indonesia. Yang pasti masih bersama ya Bang Wawan Dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Poncang Cingnya Babe baru aja drama legenda kita udah dengerin ye. Ya, oke, dengan judulnya tadi apa itu? Ya, oke, betul banget. Sumpah Hemuto. Baik, selepas ini ada Minang Bakaba Lama Didanga. Kita dengerin dulu jelang acaranya lagu-lagu Minang berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asapnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk ke rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tahu, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman. Lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
2: Iya, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, udah uni pandangan sadonyo. Ambo dayu koto rapper dari Minang. Dan ataru yo acara Minang Bakaba di RRI Pro Ampe FM Jakarta. Untuk anak taraga jok kampung halaman, Minang Bakaba lama di danga. Yo.

Pandakian Solo Subanarawan. Banyak orang mencalia panorama. Pesobo balia jauh dawawan di Minang Bakaba lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini ya mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adi abang po encangcing di masa aja parado. Baka banyak kini ko ya balik alolai jo ambo dawan siko Darmon Ismail dan ado pulo sana-sana ambo nan batu.

0: Geh ya, ada di teknik ada Uda Firdaus, ada Uda Ripto, ada Sialolai, ada Pak Narwondo, ada Pak Sabtono, Uda Eko, Uni Rosa, Pak Yimi, ada pulau kawan-kawan pemancar. Yang pastinya di kebersamaan kita ko di hari Rabu 20 Mei 2026. Dan pastinya untuk kebersamaan kini ko ya, berharap sadualah dalam keadaan sehat ya. Amin. Okey, baik. Dan kini kita masuk untuk acara Carito Urang Awak.
1: Kini kita dengarkan Carito Urang Awak. Carito Urang Awak.
0: Carito Urang Awak kini ko berkaitan dengan pariwisata. Yo mana nak? Okey, pariwisata kampung halaman Sumatera Barat ko makin kasih ko progresnya lebih ancak. Ancak dek karano orang-orang awak ko melek dengan pariwisata mode tu. Ya, tema kini ko pariwisata berkelanjutan dari tanah datar luar Nantuo Sumatera Barat. Ya, bersama Uda Muhammad Hussein, beliau adalah pendiri dan ketua Yayasan Sumatera Volunteer dan co-founder Sumatera Life Eco ya, Onde Yovana. Lah di ujung acara, di ujung telepon beliau ko. Amu apa ikasih ko, tapi beliau ko memang sibuk bana, padek jadwalnya, tight schedule. Kini ko saya ndak ada di kampung halaman, tapi beliau ko ada di Indonesia Timur. Kecenya di Pulau Komodo. Dek mencari Komodo atau apa ko? Kita bertanya langsung bersama Uda Hussein. Assalamualaikum Uda Hussein.
2: Waalaikumsalam. Udah.
0: Ba kabar dah?
2: Iya dah.
0: Ba kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Onde bande. Suku apa dah?
2: Suku Panyalai udah.
0: Panyalai deh Allah. Sana-sana ko ha, sasuku Panyalai iko nyoko. Sana dari Panyalai yang mentorehkan kreativitas, mempunyai apa yo, inovasi-inovasi berkaitan dengan pariwisata. Kini ko memang posisi ko di NTT yo sana.
2: Iya betul. Kini sedang Kampung Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
0: Salam Josi Komodo deh. Okey. Bulia, samo jambo mengece. Minang bakaba lama didanga. Bulia sana.
2: Okey, bisa.
0: Adi, siap. Action.
2: Okey. Minang bakaba lama didanga.
0: Oh, iyo bana lama didanga anda. Okey. Baik. Okey. Dausen, pasti di awal muka di mata tadi ambo bahasa buik kaitannya dengan ko pariwisata urang awak ko makin kasih ko makin progresnya lebih ancak.
2: Yeah.
0: Nah, salah satu urang-urang awak ko nama mau ubah sesuatu yang lebih ancak perekonomian urang awak, salah satunya adalah sosok Muhammad Hussein. Iyo bana ndak dah?
2: Ya, apa ya? Mungkin lebih fasilitator gitu.
0: So, fasilitator kok juga bagian daripada pemajuan atau progres pariwisata Nanado. Dah, kita flashback sakete kaitannya dengan awal mulonyo. Memang dulu dari kete udah kok sanang bana untuk bersinggungan kaitannya dengan yang namanya pariwisata atau ba?
2: Iya, jadi kebetulan betul awak suku Panyalai, cuman Panyalai itu di Sungai Sari, Kampung Bendang, Padang Pariaman. Cuman awak lagi gadang di Sangka, tapi itu di Mokaum.
0: Oh, deh. Siapa bawa ke Sangka? Atau merantau ke Sangka atau apa? Deh, orang gaek.
2: Kebetulan orang gaek pedisi, ama merantau ke Sangka.
0: Oh, satu jama.
2: Jadi babako, jadi babako di Mokaum betul Sangka. Oh,
0: deh, biasa nan merantau laki-laki kini pedisi, nak. Nah, pak itu jalan hidup mode itu, nak. Okey, dah. Okey, balanji.
2: Jadi waktu itu karena kebetulan awak di Mokaum di luar Nantuo, jadi pastilah hal-hal yang berkaitan jo sejarah budaya Minangkabau itu pasti sami kue.
0: Kue mana betul.
2: Nah, jadi karena kebetulan keluarga dari kurang gaya pedusi memang banyak lebih Jakarta. Jadi pas ke Jakarta dan ya singkat ceritanya awak merantau lo ke Bali. Jadi dari situlah baru nampak kayak ternyata kampung kita pun sangat kaya,
0: betul.
2: Kaya terhadap hal yang sifatnya tadi itu alam, budaya, yang itu menjadi apa ya, bisa dikatakan poin yang paling krusial dalam pariwisata. Karena yang dijual dalam pariwisata itu pasti alamnya, topografi wilayah, geografis, nah sampai ke identitas. Yaitu budaya. Nah jadi karena mungkin berasal dari keluarga perantau, jadi memang ya sempat di Jakarta, sempat di Bandung, lalu cukup lama tinggal di Bali. Nah jadi dari mencalik-mencalik ikut di tempat lain, khususnya Bali, pariwisatanya maju. Nah tapi kalau pas wak calik di kampung, pas waktu wak pulang, ternyata kampung kita pun gak kalah gitu lah. Nah karena Sumatera Barat itu rasa adanya ado, tapi lah gunung ado, danau,
0: pantai lah, cancana,
2: kampung manca, hutan pun banyak kan, mancanya lah. Jadi akan sangat namanya bahaya. Mungkin kalau bahasa itu agak kufur nikmat itu kalau anugerah tadi itu tidak kita maksimalkan, tidak kita bermainkan. Betul-betul kayak gitu bang. Jadi mungkin yang menjadi motivasi itu lebih ke karena acok pai, acok mencari untuk lain. Tentu
0: bisa dikecehin bisa dikecehin mau deko ndak Husen, bahwa udah Husen kok dapet kesempatan dari orang gaik jogo ama pak, dan pun halnya ada kesempatan lainnya ka, pai-pai kalua kok de mencari mau dia tuh.
2: Kalau cerita itu dah deh banyak cerita ya. Kalau apa waktu kete orang gak laki-laki awak punya magen di Terminal Jati, habis itu mau jet, orang gak kondisi menggali kuk jariang. Nah bahkan sampai ada bahasa itu kan, kalau ndak di kuk jariang orang gak itu, mungkin awak pernah ke Eropa, ndak lo pernah kemana-mana gitu.
0: Ndak takkan nah, mau deh itu ndak ya, bukannya mohon maaf kita kok lain misalkan mencalia background dari orang gak, tetapi ya itu mungkin dek jalannya mau deh itu kali ndak ya.
2: Betul. Nah, pada akhirnya tentu bersyukur ya, bersyukur sama Tuhan. Di balik situasi yang seperti itu, tahunya kita diajarkan secara alami sih mungkin untuk itu. Kalau ndak awak yang merubah nasib, ya ndak kado.
0: Iya, batu apa
2: nah. Nah, jadi makanya apa dalam setiap gerakan yang dilakukan atau kerajinan di kako, yo mencoba untuk bahas sungguh. Nah, mungkin sudah itulah jalan hidup ya. Akhirnya bersabuk lah dengan orang-orang yang satu frekuensi. Akhirnya bersabuk lah peluang
0: di sini.
2: Ya, akhirnya itu lah.
0: Betul. Kok lai karajo ko, kok lai bat kabakawan ko satu frekuensi, sanang hati lama hati, ada inovasi ide-ide pemikiran pemahamanan labia terkinian tu kaluas ado alanya ndak? Ya sana yo.
2: Betul.
0: Batu mana?
2: Betul.
0: Oke. Untuk awal mulanya kita masih flashback kete kaitannya dengan awal mulanya ko sana de sana pai kasiko de karena peluang nanado. Dulu background sekolah kuliah ada yang mendukung untuk menunjang sana pai apa mampak kue kaitannya dengan ekonomi atau lebih tapiknya pariwisata ko?
2: Oke. Jadi kebetulan dulu itu sejak SD bahasa Inggris itu betul-betul jadi pelajaran favorit.
0: Oh, dia mana seriously?
2: Jadi yes.
0: Seriously. Oh, so your English is very friendly, yes, anak. Ya enggak bad. Orang Sumatera Barat dan belajar bahasa Barat.
2: Nah jadi karena bahasa Inggris itu betul-betul pelajaran favorit dari SD. Nah, lalu pas apa? Pas kami sekolah ke kelanjut kuliah, waktu itu sempat dapet beasiswa ke IPB Bogor, tapi itu balik ekonomi tidak menopang untuk itu. Akhirnya ya cuma tamatan SMA. Nah, tapi dalam situasi itu, ya syukur alhamdulillah. Akhirnya sempat di Bali, lalu karena kemampuan bahasa Inggris tadi, bahasa Bolo dengan orang-orang yang bisa dikecehin majority itu memang orang Eropa. Nah akhirnya jo kawan-kawan ko lah ilmu dapet, pelajaran bertambah, termasuk itu tadi, relasi, koneksi.
0: Relasi mode itu ndak. Oke, sana.
2: Betul. Jadi memang basicnya cuma tamatan SMA.
0: Indah pak Ado, even tamatan high school doesn't matter for that. Sana banyak peluang, banyak relasi, banyak potensi ilmu-ilmu, the new knowledge yang sana dapetan dari Pak Ikama, kasiko di Bali. Sana lah banyak pai-pai kasiko, tampai-tampai wisata, mengkomper juo deh. Iko bisa dipeluan juo kok orang apa ambo mencari di Bali kok bisa ambo implementasikan di Sumatera Barat kok modeko apa nan sana bau wakato patamo tuh apa nan diperkenalkan.
2: Iya waktu itu sebenarnya dimulai tahun 2004 Bali. Syukur alhamdulillah waktu itu hidup di Bali kerajo lumayan kerajo jurang dua ya lo. Jadi tentu secara kekuatan finansial alhamdulillah. Nah, cuman berangkat dari awak lagi dari kampung, tinggal di kampung, di kampung dan berasal dari keluarga yang ya bisa dikatakan miskin juga. Nah, barulah 2004 dahulu itu kita suka baca buku bah. Jadi ada buku namanya itu Norwegian Wood.
0: Betul.
2: Itu dari Haruki Murakami. Nah, jadi ada dapat inspirasi lah.
0: Oke.
2: Namanya tentang perjalanan. Jadi 2004 Bali, awak keluar dari tempat kerajo di Bali, pulang kampung, awak ingin melaksanakan namanya perjalanan 1000 hari.
0: Perjalanan 1000 hari kok apa idealisme sana atau bah?
2: Idealisme awak pribadi.
0: Ah, oke. Okay.
2: Jadi awak ingin memagian waktu awak yang ya awak enggak tahu umur sampai berapa, tapi setidaknya 1000 hari dalam hidup awak untuk memberi untuk orang lain gitu kan. Nah, cuman karena basic awak memang knowledge yang lebih banyak di bahasa Inggris. Nah barulah 2004 Bali itu wak pulang kampung lalu wak boleh semacam gerakan yaitu mengajar bahasa Inggris gratis ke kampung-kampung untuk anak-anak.
0: Oh di kampung mana tapenya sana?
2: Waktu itu dimulai awal itu di Nagari Pariangan.
0: Nagari Pariangan.
2: Ya ada desa terindah itu.
0: Oh,
2: nah waktu itu alun-alun itu kan sedulur itu. Nah jadi di situ habis itu ada di Kota Alam, habis itu ada di Sawalunto. Nah di berbagai daerah lah sampai kini alhamdulillah masih jalan. Nah kini di Nagari Simpang Sugiran Kabupaten 50 Kota. Nah jadi mulainya dari situ. Tapi tentu seiring berjalannya waktu kegiatan semakin bertambah, tentu koneksi pun semakin banyak gitu lah. Nah di ruang-ruang itulah karena awak banyak berkegiatan dengan masyarakat, awak mencari tentang kelimpahan sumber daya alam tadi itu ternyata belum kita maksimalkan lagi gitu.
0: Alun optimal tereksplor badan enggak sana.
2: Betul. Jadi kalau awalnya program ngajar anak-anak bahasa Inggris gratis, nah yang kedua habis itu adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata. Nah, kalau udah tahu Lor Adi tahu udah?
0: Apa?
2: Lor Adi, ada yang Adi maksudnya.
0: Oh, ya kuliner tuh ha.
2: Nah, jadi Lor Adi itu
0: peserta
2: program kita.
0: Oh.
2: Jadi yang mendaftarkan Lor Adi itu ke Matoschef, itu kita. Nah, salah satunya itu. Jadi kita mencari, ternyata banyak lo potensi sumber daya manusia yang ada di kampung kita. Sumber daya alam tadi. Nah, cuman banyak sumber daya manusia itu tidak terfasilitasi dengan baik.
0: Oke. Okay.
2: Sarana-sarana yang kurang, kesempatan yang mungkin bisa dikatakan tidak begitu banyak. Nah, jadi ya berangkat dari situ kita buat program baru sumber daya masyarakat, lalu kita sinkronkan kelebihan dari sumber daya alam tadi dengan kekuatan sumber daya manusia.
0: Oke, jadi
2: karena kalau dua hal itu kalau dua hal itu digerakkan, pasti perubahan itu akan datang gitu loh. Nah, syukur alhamdulillah, akhirnya ya bentuk dari Pulau Pariangan tuh seperti yang udah celik gini lah. Jadi patung dari dunia, dikunjungi banyak orang, lalu kayak admin tadi alhamdulillahnya juara.
0: Bisa di kecean, progresnya sangat signifikan mana enggak ada?
2: Betul. Karena mungkin awak berkacau ke diri awak sendiri udah. Karena waktu awak kita enggak orang berado. Jadi kesempatan itu memang kurang gitu loh.
0: Okay.
2: Kita pun ingin, dan anak dong, mendasar sih.
0: Kan? Betul. Tapi macam dengan itu. Perjalannya udah, awal mulanya udah kok mampeloan menaikkan derajatnya orang awak di Nagari 1000. Apa tadi dah, patamanya tuh? Apa?
2: Nagari Pariangan.
0: Nagari Pariangan tuh ada pro kontra enggak di sinan waktu itu?
2: Kalau ya mungkin, Bang. Kebetulan aku berkegiatan di situ lebih dari 4 tahun.
0: Oke.
2: Jadi karena pertama awak bukan orang situ. Nah lalu awak datang ke kampung itu bisa digajian kamu 4 kali dalam seminggu. Itu rutin.
0: Betul.
2: Dan seluruh kegiatan awak itu kami mendanai sendiri. Nah bahkan kalau kegiatan dengan masyarakat pun, nah kita loh yang membantu untuk pembiayaan. Nah artinya adalah ya sampai lo waktu itu kita bali lo apa alat musik kalempong, gandang,
0: surang sadua lah.
2: Nah jadi karena mungkin apa namanya kita tidak membebankan masyarakat itu dengan biaya, kita pun namanya bisa pakai cian, ya rutin sampai kali dalam seminggu ke kampung orang awan orang situ ya lo kan. Jadi mungkin namun kita orang Minang dah,
0: yo,
2: pasti
0: betul.
2: Raso sagan itu ada.
0: Iyalah iya.
2: Nah jadi kalau nggak mulai kegiatan, betul. Alhamdulillahnya masyarakat tuh menyambut dengan baik.
0: Gitu. Oh, okay.
2: Karena memang kita sendiri kan tidak ada membebankan apapun.
0: Tapi Giko, ada rasa pesimis tidak awal mulanya patamu deh? Takui bana awak tidak ditarimo jo orang-orang siko saat sampai ko mode tuh?
2: Nah, jadi kalau itu apa ya? Ya mungkin ada dah. Tapi mungkin yang cukup mengikat awak adalah. Saat ini kan pasti tergantung dari nawa itu.
0: Betul, benar.
2: Jadi awak yakin. Tahu lah udah enggak. Kalau misalnya kita ke daerah yang cukup agak ke dalam sih kalau di kampung tuh. Pasti kan ada lo bahasa bahasa tuh. Eh hati-hati di situ. Oh itu.
0: Nggak boleh mau demo di situ.
2: Jemur.
0: Kan? Ada hal-hal nah, yang istilahnya bisa dikecehan apalah ya.
2: Ya, nah cuman balik ke tadi lo, awak meyakini apa yang awak lakukan itu datang dari niat yang baik dan ya apapun yang terjadi, Beko, ya awak berserah diri aja gitu lah.
0: Betul, betul.
2: Nah makanya, kan namanya setiap kegiatan yang kita jalankan, alhamdulillah tidak pernah ada pro kontra, walaupun pasti kali contoh misalnya kita kan. Karena waktu itu dah, itu tahun, sekitaran tahun 2007 balik, kita ada membuat namanya itu Asian Youth Camp. Jadi kita mengundang mahasiswa-mahasiswa se-Asia, minat di kampung itu selama 5 hari, 4 malam, berkegiatan dengan masyarakat, lalu ada kegiatan edukasi dengan anak-anak. Nah, itu sangat bagus. Nah, cuman kadang pengelolaan manajemen kegiatan, kalau belum begitu, belum begitu kue, pasti akan ada, aku namanya gejolak dalam suatu kegiatan. Dan karena itu hal yang wajar. Nah, itu yang justru menjadi motivasi bagi kami. Sama mereka dong. Kalau agak analogi ini, yang salah, orang yang tidak tahu, lalu mereka berbuat salah, dibandingkan orang yang tahu, lalu berbuat salah. Jadi kami menganggap kalau seandainya masyarakat kita melakukan suatu kesalahan, kekeliruan berdasarkan ketidaktahuan, itu hal yang wajar.
0: Iya betul.
2: Berarti
0: nobody perfect enggak ada.
2: Iya,
0: nobody perfect di sana. Oke.
2: Okay. Nah, jadi hal-hal itu loh, Bang. Tapi sebenarnya sih enggak pernah ada apa? Ada konflik.
0: Minim sabananya minim bana sabananya 0% konflik mode itu enggak ada. Oke.
2: Okay. Iya, balik dan karena tipikal orang awak kan tahu lo udah kan.
0: Betul.
2: Kita tidak apa namanya kita tidak strike person kan. Pasti kita ada basa-basi, tapi sejauh Iko, alhamdulillah saya tidak pernah ada yang yang konflik berarti lah.
0: Oke, okay. Tapi ada udah waktu pertama kok pendakiannya tuh dengan Ninia Mama ketua adat di sinan Pamungko waktu itu tuh, enggak ada pemikiran waktu itu.
2: Nah, betul udah jadi. Kan sebenarnya kan dalam satu kelompok masyarakat itu kan terdiri dari berbagai unsur. Mulai dari bagi cuda tadi pertama pastilah Ninia Mama, lalu ada alim ulamanya, Cadi Pandai,
0: Kanduang,
2: Pembang. Nah, jadi kami waktu itu pas masuk ke kampung itu, karena pertama kan orang situ tuh.
0: Iya betul.
2: Artinya orang kan tak tahu.
0: Nggak boleh petantang nanti yang mode itu enggak.
2: Nah, jadi waktu itu memang kita temui Pak Jorongnya, kita temui Datuk
0: okay.
2: itu. Lalu kita, ya karena kita kan pas misalnya waktu sholat, kita sembahyang di misalnya. Itu kita
0: satu lelai masalah apa iyo mau tahu ta di sini di Lapua apa di Lapak mau dia tunda
2: iyo karena namanya kegiatan yang sifatnya outdoor atau di luar ruangan kita libatkan anak muda. Nah, lalu kalau biasanya itu habis kegiatan kita langsung pulang tuh, Bang.
0: Apa itu?
2: Enggak di kantor dulu. Enggak di kantor. Karena itu satu pendekatan sosial.
0: Iya, kan? Batu Abana.
2: Nah, di kadai, ada patek, duduk di kadai.
0: Apa biar lebih nyaman pendakiannya, ndak mencari orang-orang di sini mengece. Deh, Pak Jako, ancak mana lo kok mukasinya ancak kok bla bla bla bla bla bla. Mau deh itu ndak? Oke, baik. Oke, baik. Sana kita tahan dulu. Kita dengan lagu dan pastinya kita berinteraksi buat ke Pandanga, ya. Angkong kun ini ya, Mama dun sana Pandanga udah uni maite aju adia Dimas aju Barado. Silakan. Silakan bertunggu untuk telepon dan WhatsApp-nya di 0812-112-928 ya, dan pastinya bolehlah untuk sana berinteraksi di Siko berkaitan dengan sepak terjang salah satu, bukan salah satu tema atau narasumber kiniko bersama Uda Muhammad Hussein, beliau adalah pendiri dan ketua Yayasan Sumatera Volunteer dan juga co-founder Sumatera Life Eco. Tadi sudah dipaparkan sakitnya, mungkin penjabaran yang lain mungkin sana angku-angku boleh juga. Jadi Modeko Da Hussein, kita kok lain kan pandangan ya, ya? Kita kok ndak urang awak sih ya. Jadi kita okay. bisa tadanga melalui RRI Digital. Jadi download aplikasi RRI Digital. Kok lain sana ado di Jepang, di Balando, ado apa di masa Jubrado, tinggal mandangan acara Minang Bakabako melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi bisa download aplikasinya di App Store atau Play Store, dan pastinya ikut terbuka untuk sadualanya. Jadi pandangan kita kok ndak orang Jakarta, orang Minang sih. Jadi ada dari luar. Jadi kita kok lain ado nang pakai bahasa Indonesia, jaweknya pakai bahasa Indonesia ya. Ya, udah.
2: Siap.
0: Oke, siap dah. Eh, aduh pantun dah. Pas?
2: Pantun?
0: Pas ya. Ya udah ndak aduh aman mah. Oke, tadi sana mengece pendekatan atau pendakian Joka masyarakat di sana, salah satunya nan aduh kalapau, makan-makan mungkin ya. Salah satunya goreng pisang ya. Kita dengar lu lagu goreng pisang ulbul ya.
2: Oke.
0: Oke, sana boleh enggak Sarumanawa? Tetap di Siko di Minang Bakabal lama di Danga Bulia. Coba mengecek sana. Tetap di Siko?
2: Tetap di Siko
0: di Minang Bakabal.
2: Di Minang Bakabal
0: lama
2: di Danga.
0: Oke.
3: Oh, Maitam. Kama urang ala tinggi hari Maitam. Alun ada nambah lanjut kasih
4: kulit. Tapi dia minum gede.
3: Kok goreng ala telatak kok? Ada goreng pisang, ada goreng ubi, ada goreng sukun, ada goreng pelo. Ada nurang indah juga lanjut di Maitam. Ala segadang kok goreng lah, aduh juga nambah tanya. Bako ngenyang na gorengnya kopek. Jadi bak apa untuk goreng anak gadang tuh di Maitam? Cuma Maitam parogoan anak gadang tuh sengenek.
4: Deh, lama mana goreng cik eh. Goreng kan lunak-lunak udah. Dek.
3: Poi.
4: Saja etik mengalir di siku, kadang ketik dua muda. Ketujuh mana juga orang ketik hari siapa cek.
3: Oh, nyuman itu mahma. Mengalir ku nan pertama, ramah tamah. Nan kedua, budi payak baso ketujuh. Nan ketiga, murah meriah. Dan nan kampe, kalau ada orang nan barutang, aja saja lah.
4: Oh, pati lah ya cek. Banyak lelaki mangkal ciko di kedai tek.
3: Tak dorong bana Maitam mengecek mah. Emangnya di situ pangkalan ojek?
4: Siapa tahu tek. Tek.
3: Oi.
4: Kop steak air pan bagi.
3: Unde. Aduh-aduh saja kan nak cakra kau mah. Apa tuh?
4: Kop steak air pan bagi itu artinya tek. Kopi setengah. Airnya panas, banyak gula tuh, Teh.
3: Oh, Pak itu, Mayo.
4: Onde. Lama mana ini kopi cakra kok, Pak? Pak janggui pulang ke tukang gunting, Pak Didan. Kalau minum itu harus dengan perasaan, Mak Itam. Apalagi temannya goreng ete. Kalau ambo minumnya tesar sajonyo.
3: Apa pula bantuk minumannya tuh, Mak Itam?
4: Teh sarpu aratinyo, teh sarok.
3: Oh, jadi kalau Maita minum teh, harus dikumpulkan segala macam sarok. Sarok rumah, sarok dapur, sarok kantuang. Tama suwa, sarok bala yung maitam.
4: Apa tut malah bantu maitam ni sarok po sarok?
5: Apa lang siyang bana, cakra, ngecek gini kuma. Lati 20, tukang utang lati 20.
4: Nga kailan kau mengunjang deh nang?
5: Oh dah,
4: makan goreng ngete. Walaupun angwih-angwih sakit, te, lemak minum kopi. Te, seperti biasa te.
5: Utang te.
4: Kopi sakare, gulo sakit te, goreng diangke, langsung capek. Utang bayar bagul lambe. Sudah makan goreng langsung parit pade. Si cakra mentok konce.
5: Mak lepo mentok ace. Mak hitam mentok ule.
3: Ale mak lepo, itu saja.
4: Untuk sementara, itu sajalah dulu te. Ayo, itu nang goreng etek lah ya.
5: Pisangnya sabana kami.
4: Sabana bule, sabana pade. Walaupun angui-angui sakete, makan batigo dibagi berampe.
6: Nanete gilo mangame-ngame.

0: Abu Kintani untuk dunsana-dunsana sadolahnyo, khususnya yang di rantau, yang mendongak lagu-lagu Minang, info-info Minang dan adat budaya Minang. Jangan lupa dongak Minang Bakaba di RRI Pro Ompe FM Jakarta. Minang Bakaba lama didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa ya dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bebali lolai di Sigodi Minang Bakawa lama di danga 08121129928 dan pastinya masih bersama narasumber kita ko bersama Uda Muhammad Husein. Uda masih bersama ya Uda?
1: Yep.
0: Oke, baik. Silakan untuk sana-sana 08121129928 untuk nan kabagabuang iko lado sana dari dari mana ko? NTT kalau ke Jember jauh enggak sana?
1: NTT Jember lumayan.
0: Lumayan.
1: Kalau Jember di Jawa Timur.
0: Oh, Jawa Timur ya. Oke, dake-dake sinan ste. Nah, ikulah ado Mas Orik dari Jember. Assalamualaikum Mas Orik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakapa lama didanga.
0: Onde mande ba. Kabarnya Mas Orik, pripun kabare saniki?
2: Alhamdulillah, elok-elok saja dah.
0: Elok saja ko. Iyo, jadi dausen pandang-pandang kita ko walaupun bukan orang awak, tapi baliau ko balaja sakete-sakete. Oh, bahasa Minang. Salah satu contohnya ko Mas Orik. Oke, okay. Mas Orik silakan menyapa Husein, silakan.
2: Siap. Assalamualaikum dausen.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dorik.
2: Selamat malam, Mbak Kabanyu.
0: Elo-elo,
1: alhamdulillah
0: yo.
1: Sehat.
0: Sehat.
2: Elo, yo.
0: Okay.
2: Nanti alhamdulillah ya. Mm. Oke, okay, ini tadi ambo apa pemandangan pengalaman induk dausen luar biasa.
0: Sangat luar biasa
2: ya. Dari mulai ketek
0: salut ndak.
2: Salut luar biasa, luar biasa. Kalau boleh tahu, anu ambu dausen. Dausen kini ko usia berapa usia dausen ko kini?
1: Oh, umur kini tiga ampe jalan tiga ampe.
0: Iya.
2: Siapa tahu anak awak ya awak tiga lima ko.
0: Oh, deh yo bana. Iya.
2: Ya samu lah.
0: Samu
2: ya. Ya luar biasa. Tapi ambo lah mengirim 7 pertanyaan dan 1 usulan ke dosen.
0: Adi.
2: Ya ada wan baca di bacukan ya.
0: Siap.
2: Ya terima kasih banyak. Salam-salam untuk Bunda Helmi, Bunda Helmi, ada juga Damalin, ada Rudi, ada Jum ya. Bu Linda dan salam khusus spesial untuk Agu Mudo Sultikar di Pasaman. Betainya baga buang biasanya.
0: Siap.
2: Adik okay. Siap dan sadua lah nyolah.
0: Sadua lah nyolah.
2: Siap lah. Ya. Lagu lah awak kelintan dari.
0: Siap.
2: PH
0: 7.
2: Siap. Okay, siap. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Anda juga.
0: Ya.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oriko lah magiah pertanyaan melalui WhatsApp. Tapi sebelumnya ko ado ambo kamangke dulu. Iko ado Cek Guria sembaris. Oke, okay. Assalamualaikum Cek Guria.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba lama didengar.
0: Oke, okay, baik ya,
3: Cek Guria. Absen dulu, hadir
0: absen
3: dulu lah.
0: Absen dulu, iyo.
3: Jalan-jalan.
0: Jalan kamu, Cek Guria.
3: Tadi keluarga Senin gak ini gak hadir. Jadi okay, hari ini harus siap. Hadir lebih
0: banyak. Oke. Okay.
3: Udah Wawan.
0: Siap.
3: Narasumbernya ganteng banget
0: oh,
3: juga
0: yes,
3: ya.
0: Oh yes, of course. Udah. Iya, tentu dong.
3: Assalamualaikum. Manggil Udah Muhammad Husein. Aduh, dengan Cik Guria. Ini hebat ya, pendiri dan ketua Yayasan Sumatera Volunteer katanya.
0: Volunteer.
3: Co-founder yeah. Sumatera Lift Equal. Sama-sama orang Sumatera.
0: Okay.
3: Cuma awak di Sumatera Utara.
0: Oh,
3: enggak apa-apa lah
0: temannya.
3: Udah. Ini pariwisatanya berkelanjutan dari Yo. Tanah datar luar nantuo, begitu ya?
0: Betul bana.
3: Jadi, memang kalau kita tema ini malam ini wah apa luar biasa.
0: Luar biasa
3: jalan.
0: Ya,
3: pariwisata ini kan berkelanjutan di tanah datar atau luar nantuo, ya kan? Mm-hmm. Berfokus pada pelestarian budaya Minangkabau, pemberdayaan ekonomi nagari, betul ya udah mah dan konservasi alam. Hal ini menjadikan sejarah sebagai roda penggerak utama kesejahteraan masyarakat tanpa merusak keaslian warisan leluhur. Begitu ya udah Muhammad ya.
1: Iya, betul.
3: Itu belajar lah, jadi tahu. Jadi, nah, Kabupaten Tanah Datar yang diakui sebagai Luak Nantuo karena merupakan wilayah permukiman pertama nenek moyang Minangkabau memiliki strategi utama sebagai berikut. Satu, nih, ya udah, Mamat. Wisata berbasis budaya dan sejarahnya atau kultura turis. Nah, itu seperti apa? Nagari Pariangan ada tuh, ya kan? Terus ada Istana Basa Pagaruyung tuh, saya sudah ke sana tuh.
0: Sana,
3: aduh, enak kali pasang-pasang baju-bajunya dulu gitu. Nah, terus lanjutnya nih, Evan. Ekowisata berbasis komunitas atau community based exclusive. Seperti apa desa wisatanya di sana? Terus sudah ada festival tradisional enggak baru-baru ini? Kalau ada diajak-ajak kasih ke, biar kita tahu gitu loh, bisa kunjungi. Nah, satu lagi nih produknya dan kuliner lokalnya. Ya kan? Pasti enak banget ya kan? Ekonominya seperti apa? Kain tenun songket, kuliner antektik. Nah, itu. Jadi, dukungan pengembangan pariwisata di wilayah ini diatur melalui peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap selaras dengan filosofi adat bersandi syara bersandi kita bulan begitu ya. Belajar dan lebih lanjut regulasi dan apa namanya dan panduan kunjungan melalui itu ya. Nah, jadi saya mau berpantun dulu boleh?
0: Silakan.
3: Belajar berpantun. Jadi kan udah Mamat sehat? Ya, ini pantunnya gini udah Mamat namanya. Kalau berjawaban memang harus berpantun dulu nih. Kalau nanti ucapan salahnya kata-katanya namanya dialek Melayu Minang bahasanya. Anak daro pai kelapa garuyung. Singgah sabanta di balai adia alam di jogo adat di junjuang pusoko elo jang sampai lupo begitu ya.
0: Iya betul.
3: Adia itu kayaknya aku tahu nih apa namanya anak darut pakai pagaruyung itu pengantin perempuan pergi ke pagaruyung begitu ya. Kalau kita terus apa gitu ya singgah sabanta di balai adia singgah sabanta di balai adat begitu ya. Alam dijaga adat di junjuang alam dijaga adat di junjuang. Jadi pusoko elo nan sampai lupo warisan budaya jangan sampai dilupa. Betul. Begitu belajar. Ada lagi waktunya boleh?
0: Boleh
3: di waktunya. Begini apa udah Mamat batu sangkar langitnya terang. Cahaya sanjo di luar nantuo anak ranto jok rurang kampuang sama manjago sampai balago. Ade. Benar enggak?
0: Iya.
3: Ya kan? Okay, benar kan bye. Batu sangkar langitnya terang artinya batu sangkar itu langitnya terang. Belajar satu lagi pantunya.
0: Satu lagi,
3: lagi
0: boleh,
3: satu. Silakan. Ini pantunya kelestarian alam ya udah Mamat.
0: Oke, enggak apa-apa. Silakan.
3: Ini pantunya. Buruang sike tabang karimbo. Singgah sabanta di dahan kayu. Jago pariwisata kita bersama alam barsia anak cucu senang juo begitu onde udah pantunnya jenggis namanya kan belajar dialek Minang kan jadi gitulah kita harus bisa apa ya bisa berpantun kalau nggak berpantun siapa lagi ya kan. Nah okay, itu pantunnya itu. Udah
0: siap baik
3: itu jawaban putaran satu lagu ada lagunya nih
0: apa itu
3: nanti saya lupa apa tadi aku minta lagunya
0: di
3: dari
0: WA saja mungkin siap, kalau
3: pita peloka ya
0: di WA saja dari takutnya pita. Salah cikgu
3: nanti aku WA aja nanti ya.
0: Iyo, siap
3: oke okay, makasih siap. Banyak ya
0: sama-sama cikgu
3: terima kasih ya
0: iya terima kasih
3: ya. Selamat bertugas jangan ngantuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Guriako sangat senang bana ya. Oke, okay, antusiasme bana kaitannya beliau ko mungkin sedikit pemaparan yang panjang ya kaitannya dengan ekowisata Nanado di Kampung Halaman. Ya, istilahnya tumbuh kembang yang Dahusen Bue sampai dengan kini kok mungkin konsepnya Saruman itu apa yang bisa diambil dari apa yang dikecehan Cek Guria tadi seperti apa ekowisata di sana kuliner dan lainnya.
1: Ya kalau sebenarnya Bang kalau apa bahasa Indonesia apa Sawak?
0: Bahasa Indonesia aja mungkin karena beliau okay. Orang untuk Uni Linda betul. Ditahan dulu sebentar ya jangan dimatikan. Oke okay, silakan.
1: Udah. Nah jadi sebenarnya kan pariwisata itu lebih ke kemasan
0: packaging ya ya.
1: Nah yang inti ya jadi yang intinya itu adalah contoh misalnya alam yang bagus ini. Nah itu kan intinya tuh, hmm. budaya, hmm. nah itu intinya. Hmm. Nah pariwisata inilah yang mengolah tadi alamnya, budayanya itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya melahirkan keinginan bagi orang lain untuk datang mengunjungi gitu.
0: Oke, betul.
1: Nah jadi apa namanya yang disampaikan sama ibu tadi itu benar. Contoh misalnya tanah datar itu sebagai luanan tua sudah pasti kuat akan wisata sejarah dan budaya. Ya, contoh misalkan kalau dari sisi apa yang bentuk yang wisata yang fisik kayak Istana Basa Bogoriwang, lalu juga ada beberapa prastasti di Tanah Datar. Nah, terus kalau pemerintah Kabupaten Tanah Datar sendiri memang itu bahkan sedari tahun 2023 itu, Bang, okay. Mendukung pariwisata. Salah satunya itu dulu ada namanya itu Satu Nagari Satu Event.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu memang program dari pemerintah kabupaten yang kebetulan nagari saya juga waktu itu ikut
0: serta
1: jadi
0: ya?
1: Salah satu nagari yang melaksanakan festival itu atau event itu. Nah kebetulan waktu itu kita di Limo Kaum itu namanya Limo Kaum Malomang. Karena kalau misalnya abang main-main ke Tanah Datar, orang pasti selalu bilang Lamang yang lama.
0: Oh, iya,
1: itu pasti Limo Kaum.
0: Enak banget di situ.
1: Nah, nah kebetulan Limo Kaum itu rumah bako. Nah, jadi setelah itu awak saya sendiri juga jadi direktur festivalnya. Nah, cuman kan di event atau festival kita nggak cuman mempromosikan ya pertama Betul. Tentang alam,
0: Benar.
1: Tapi juga budaya tadi lewat tari-tariannya, kuliner sudah pasti.
0: Pun itu.
1: Nah, jadi termasuk. Memang iya. Nah, jadi bisa dibilang pariwisata berkelanjutan ini. Yaitu lebih ke gimana kehidupan sehari-hari masyarakatnya lalu dikemas oleh si pariwisata ini. Barulah itu nanti dipromosikan atau dijual ke orang gitu loh. Nah, tapi kalau dilakukan sebaliknya, dalam artian kalau misal contoh budayanya itu nggak ada, cuma diadain aja gitu loh. Nah, pasti dia nggak akan sustain.
0: Benar.
1: Nah, itu yang terjadi di Bali. Di Bali pariwisata itu bukan diada-adain, enggak.
0: Namun itu memang bagian daripada itu ya.
1: Bagian dari kehidupan masyarakat lokal Bali. Nah makanya kalau kita di Sumatera Barat, kalau kita kembali ke cara berkehidupan seperti masa lampau, contoh tradisi itu tetap jalan.
0: Yeah.
1: Kalau sekarang, kalau bisa kita lihat kebanyakan ya, kita bisa lihat tari piring itu kalau lagi ada pesta aja.
0: Batu abana, kurang lebih.
1: Nah, sebenarnya di masa lampau itu bukan cuma buat pesta aja,
0: tapi
1: banyak kayak misalkan surau, anak-anak muda, anak-anak muda,
0: iya, yang tidur di surau, betul. Tempat,
1: belajar mengaji, belajar wawasan umum. Nah, jadi artinya kalau kita mengembalikan kehidupan seperti masa lampau, hidupin lagi tradisinya, kita goro lagi, maksudnya goro bersihin kampung rame-rame. Saya yakin mau dia dipromosikan atau tidak, orang pasti akan tahu, gitu lah. Dan itulah yang sebenarnya pariwisata itu.
0: The real pariwisata
1: gitu. Tapi
0: ya.
1: Jadi kalau misalkan kayak gini, contoh. Misalkan Bang, ada satu kampung. Satu kampung itu ada 100 rumah misalnya. Nah, kalau semuanya ayo kita bikin pariwisata di kampung ini. Enggak mungkin kan 100 rumah itu bakalan jualan souvenir misalnya.
0: Betul.
1: Nah, tapi mereka bisa bagi. Misalkan 10 rumah fokus untuk
0: bagian kuliner. Apa?
1: Okay. 10 rumah fokus untuk hospitality, pelayanan, tour guide. 10 rumah fokus untuk depan. Lalu 10 rumah fokus untuk performance atau penampilan. Nah, jadi pembagian itu kalau dilakukan, akhirnya setiap kelompok masyarakat ini atau anggota masyarakat ini, mereka dapatkan bagian. Nah, makanya seperti yang Ibu tadi bilang tentang community based tourism, yaitu pariwisata berbasis masyarakat. Gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi nggak ada pihak yang ketinggalan, karena semuanya menjadi bagian dan mereka semuanya mendapatkan dampak, gitulah. Nah, cuman kan sebenarnya dalam konteks pariwisata di level masyarakat, kontranya sebenarnya banyak juga.
0: Banyak juga ya.
1: Kalau pertama, belum semuanya sadar atau paham tentang pariwisata. Contoh, sampah depan rumah misalkan nggak dibersihin, berarti belum sadar tuh. Nah, jadi memang apa yang paling utama itu memberdayakan si manusianya ini dulu. Bagaimana nih kita apa tari piriangku kita buat sekali seminggu atau sekali dua bulan ada atau nggak ada wisatawan kita tetap jalan. Nah, tapi kan menjadi susah nanti kalau dia cuma muncul waktu si wisatawan ada. Kalau misalnya wisatawan nggak datang,
0: nah,
1: berarti nggak ada lagi.
0: Benar, oke.
1: Okay. Nah, jadi ujung-ujungnya pariwisata ini cuma jadi semacam bungkusnya aja.
0: Kemasan udah luarnya aja ya.
1: Masyarakatnya udah nggak ngelakuin itu lagi gitu loh. Nah, itu kan nggak sustain, nggak berkelanjutan. Nah, jadi makanya yang kita dorong dengan teman-teman, yang kita dorong itu adalah bagaimana kita mengembalikan kehidupan masyarakat kita seperti masa lampau, walaupun tetap harus dikombin dengan teknologi, karena nggak bisa dipungkiri juga kan. Jadi artinya bagaimana apa yang ada di kampung kita ini itu memang menjadi pakaian sehari-hari, lalu dilakukan secara kontinu, dan abang bisa percayalah, mau dipromosiin sama kita akan ada aja jalan gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi ya artinya dalam pariwisata itu memang macam-macam bidang, banyak ada yang wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata religi bahkan. Nah, cuman yang apa namanya ya? Yang paling penting itu memang di bagian hospitality. Bagaimana kita memperlakukan setiap wisatawan itu memang sebagai tamu. Datang disambut dengan senyum, ramah-tamah.
0: Nah, itu dia.
1: Ya. Okay.
0: Siap, baik. Seperti itu ya untuk Cik Guri ya. Sudah standby ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Uni Linda Yanti. Langsung saja. Ya. Mohon maaf Uni Linda Yanti, volume radionya di KTN Bu Lia. Oke, silakan Uni Linda. Apa yang kak ditanyuan?
4: Paspor dulu lah.
0: Apa?
4: Paspor dulu.
0: Oh iya, silakan. Mohon maaf. Iya, Minang Bakaba.
4: Minang Bakaba lama ya.
0: Terima kasih Uni Linda. Silakan. Oke.
4: Awal mau nanya dah ya.
0: Iyo Uni.
4: Apa arti syarat sambil buka pula?
0: Apa?
4: Syarat.
0: Syarat.
4: Syarat berarti apa? Awal nggak ngerti dah awal kan?
0: Apa?
4: Syarat sambil buka cepat pula ya
0: pak. Syarat bahasa Indonesia. Syarat bahasa
1: Indonesia kita belum.
0: Oh syarat bahasa Indonesia kita belum. Oh itu. Dah, oh iya oke, ndak pak. Oke siap. Karena
4: hari di Jakarta.
0: Oke siap baik Uni. Okay.
4: Terus apa adik Minang harus diharuskan makan basamu untuk balik.
0: Oke, okay, baik. Itu saja Uni.
4: Saja kawan.
0: Oke, okay, terima kasih Uni.
4: Salam bawa boleh enggak?
0: Bawa? Boleh Uni, silakan.
4: Salam bas favorit. Terus yang tadi siapa Uni? Cutian ya?
0: Cik Guria tadi.
4: Aku dia. Bu Helmi. Okay. Kedua itu lah.
0: Sadualahnya. Baik Uni.
4: Siap. Okay.
0: Alhamdulillah elok. Oke.
4: Okay. Buat narasumber semoga sukses selalu ya.
0: Amin ya Rob.
4: Yang umur salam kenal.
0: Oke.
1: Salam kenal.
0: Oke, salam kenal Uni.
4: Halo.

0: Betul. Sebanyak-banyaknya harus tahu banyak ya bang ya.
1: Betul.
0: Apalagi apa tentang budaya. Jadi sependek nan awak tahu. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kita berdua itu memang kayak pedoman hidup kita orang Minang.
1: Betul.
0: Artinya mulai dari adat itu bersendikan syarat atau aturan, aturan itu bersendikan kitabullah atau Al-Quran.
1: Yeah.
0: Nah artinya adalah bagaimana kehidupan atau cara berkehidupan orang Minang itu tidak jauh dari adat dan sudah pasti tidak akan jauh dari Al-Quran. Karena dia berjalan seiring. Lalu kalau tentang apakah penting makan bersama, itu sangat penting karena kita di Minang terkhusus rumah gadang, kalau makan itu ya makan bajamba istilahnya, betul. Dan bahkan ada sapi yang gadang itu ya dimakan di barampe orang dalam satu loyang yang gadang. Nah, tujuan itu adalah bah memupuk rasa kebersamaan, solidaritas. Nah, jadi apalagi kita orang Minang apa namanya? Ya, itu barek sama dipikua, ringan sama dijinjang
1: mode itu.
0: Makanya tadi kalau dalam konteks topik pariwisata berkelanjutan, yaitu tadi pariwisata berkelanjutan itu adalah salah satu cara untuk acaranya atau bagaimana caranya memajukan kampung atau daerah melalui pariwisata, tapi dilakukan secara kolektif, kolegial atau bersama-sama. Karena kalau misalkan ada satu yang kececer atau satu orang yang ketinggalan, itu juga nggak akan maksimal. Nah, seperti itu kira-kira bang.
1: Oke, wah ya, mode itu ya. Oke, yang pasti masih bersama untuk kebersamaan kita kok di Siko. Tadi untuk Mas Orik belum kita bacakan ya, tapi kita jeda dulu. Tapi sedikit untuk tadi Mas Orik untuk ikunya dulu, pantunnya dulu nih. Oke, berbagai-bagai ujian tibo, bermacam-macam musibah tibo. Mungkin kitulah banyak lupo, pasan pita ruah nenek moyang. Ah, mode itu, terima kasih. Nah, dua pantun saya riang, urang si junjuang pandai manumi. Ah, tumi kol jo kacang panjang, bayemai-emai dalam bapiti, balanjo usah nan gadang-gadang. Ah, mode itu, bayemai-emai. Oke, kita tahan dulu, kita dengar lagu dulu. Masih banyak untuk pertanyaan Mas Ori kalau di apa di bacuan ya, tahan dulu boleh ya, Dausen?
0: Siap bang.
1: Oke, kita dengar dulu lagu pilihan dari Mas Orik, tetap di Siko di Minang Bakaba, Lama di Danga. Siap lo tuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo. Ambo Rocky Oktori dari Pesulap Minang. Ambo acok mandanga acara Minang Bakabal lama di danga. Tiok Rabu malam pukul 8 sampai pukul 10 lah. Pukul 10 sampai pukul 2 balik balanjui lagu-lagu Minang. Seru ndak? Kita lain dapat mandanga ma ota-ota carito orang awak. Info adat, kabar kirim salam, mandanga lagu Minang. Jangan lupa yo sana. Dengan selalu Minang Bakaba di RRI Pro 4 Jakarta. Lama di dangan.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Proampe setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taragak menanga siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Proampe tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbalik lolai di sikau di Minang Bakabal lama di Nangga. Masih bersama Ambo Dawan dan masih juga bersama narasumber kita yang ada di Pulau Komodo. Uda Hussein, Muhammad Hussein masih bersama dah?
2: Siap, masih.
1: Onde, Yovana. Iko, tadi alun tabaco untuk pertanyaan dari Mas Orik dari Jember. Kita bacakan dulu ya, ya. Oke, dan masih ada beberapa WhatsApp yang hadir. Oke, mana Mas Orik ini? Oke, ini dia. Mas Orik bertanya ada beberapa pertanyaan, mungkin udah bisa menjawabnya lebih ringkas saja. Apa yang bisa Uda Hussein jelaskan mengenai Sumatera Volunteer dan Sumatera Life Eco?
2: Oke, itu bang?
1: Iya, nampak tamu.
2: Ya. Oke, jadi pertama Sumatera Volunteer, jadi itu yayasan yang saya dirikan tahun 2014, fokusnya itu di tiga bidang program. Pertama itu di bidang pendidikan, yaitu melalui mengajar bahasa Inggris gratis buat anak-anak di kampung. Habis itu program pendidikan lingkungan, nah tujuannya itu untuk menyebarkan kesadaran tentang pelestarian lingkungan, dan yang terakhir itu program pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata. Dan program-program ini memang dilaksanakan secara gratis, artinya tidak dipungut biaya. Nah, untuk lokasi program itu tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat, mulai dari Tanah Datar, Sawalunto, dan juga di Kabupaten 50 Kota. Nah, kalau untuk Sumatera Life Eco itu lebih ke usaha sosial kami. Nah, kalau yayasan tadi itu yang non-profit atau gratis. Tapi kalau Sumatera Life Eco itu usaha, itu profit. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita memproduksi bambu yang pada akhirnya bambu ini diolah lalu menjadi peralatan makan, seperti mulai dari sedotan bambu, ada gelas bambu atau cangkir bambu. Dan produk-produk ini kita jual dan kita pasarkan di Eropa, khususnya itu di Belanda.
1: Wow, respon orang Belanda akan kaitannya dengan produk-produk yang berbasis bambu ini gimana dah?
2: Karena kebetulan saya ke Belanda mulai dari ikut pameran dan yang lain, jadi bisa ngelihat juga kan apa namanya respon dari mereka. Jadi yang sejauh ini respon itu sangat positif. Karena pertama awareness atau kesadaran tentang lingkungan di Eropa tentu sangat tinggi. Makanya karena produk ini terbuat dari bambu, karena bambu itu dia dikenal cepat tumbuh, dia bukan hasil hutan, maksudnya dia lebih ke hasil hutan bukan kayu, artinya tidak akan merusak ekosistem. Jadi orang-orang sangat apresiasi. Lalu yang kedua, mungkin nilai plus lainnya adalah produk yang kita buat ini berbeda dengan produk-produk yang ada di Cina misalkan. Karena kalau di Cina itu mungkin dia dari sisi harga murah, tapi orang tidak tahu siapa yang buat, di mana bahan bakunya berasal, siapa di mana produksi dan yang lain. Nah, cuman kalau produk kita dia punya storytelling yang kuat gitu lah. Jadi orang bisa tahu produknya dibuatnya di Limo Kaum. Kalau mereka pengen tahu di mana diambil bahan baku, itu juga di Limo Kaum, diolah atau dibuat oleh teman-teman kita yang mereka punya skill. Kayak saya bilang tadi, banyak anak muda ini punya skill tapi mereka nggak punya sarana, prasarana, atau nggak punya tempat untuk berkarya. Nah, jadi ya itu mungkin poin plus dari produk Sumatera Life Eco.
1: Seperti itu. Oke, berikutnya masih pertanyaan dari Mas Orik adalah yang kedua, Apakah kedua usaha yang udah Husen jalankan ini telah berbadan hukum dan apakah lokasi kantornya berbeda?
2: Ya, jadi alhamdulillah kedua ini sudah berbadan hukum. Mulai pertama yayasan, karena saya juga nggak berani nyebut yayasan kalau nggak ada badan hukum.
1: Betul banget.
2: Nah, jadi kalau Yayasan Sumatera Volunteer itu berdirinya 2014, tapi terdaftar di Kemenkumham itu tahun 2017. Jadi kita sudah berbadan hukum dari Kemenkumham. Tapi kalau untuk Sumatera Leveco, karena dia profit, nah jadi dia terdaftar atas nama CV. Nah, karena dua hal ini, satu bersifat profit dan satu bersifat non-profit, sudah pasti kantor atau sekretariatnya berbeda.
1: Baik, seperti itu ya.
2: Gitu, Bang.
1: Oke, selanjutnya adalah kegiatan apa yang selama ini lebih dominan terlaksana pada Sumatera Volunteer?
2: Kalau untuk Sumatera Volunteer, alhamdulillah yang itu sangat rutin, itu alhamdulillah sampai sekarang itu selalu rutin. Sekalipun saya ada di Flores, saya ada di mana aja, saya lagi di Eropa, alhamdulillah program tetap jalan, yaitu program mengajar bahasa Inggris gratis buat anak-anak. Dan kegiatan ini dilaksanakan satu kali seminggu. Pelaksana programnya itu anak-anak muda juga, anak muda yang kita berdayakan, ada yang dari relawan. Nah, untuk pengajarnya itu juga ada dari luar. Nah, kita Sumatera Volunteer ini juga bekerja sama dengan beberapa kampus di Belanda. Jadi kita juga nerima program intensive program atau program magang. Nah, cuma memang program-program atau studies yang relate dengan program yang kita jalankan di yayasan. Itu udah.
1: Oke, selanjutnya produk apa saja yang selama ini dihasilkan dari Sumatera Eco Life?
2: Nah, kalau produk-produk dari Sumatera Life Eco itu mulai dari sedotan bambu, lalu ada cangkir bambu, ada baki bambu, dan juga ada mangkok dari bambu. Nah, cuman nggak bambu aja, kita juga udah mulai masuk ke produk yang terbuat dari batok kelapa, itu mulai dari sumpit, sendok, lalu mangkok batok kelapa atau coconut bowl, gitu. Dan
1: oke, baik. Berikutnya, apa saja tantangan Uda Husen di dalam menjalankan Sumatera Volunteer dan Sumatera Eco Life?
2: Tantangan terbesar itu kesendirian, Uda. Kesendirian dalam artian, karena dua hal yang dijalankan ini bisa dibilang penuh jalan sunyi. Karena apalagi kalau misalkan kita baru mulai, pasti contoh waktu itu kita mulai ngajar bahasa Inggris gratis. Mungkin banyak yang bilang, ngapain ngajar anak-anak gratis, kenapa nggak dimintain duit aja, dan yang lain. Paling ini cuma setahun, paling cuma dua tahun. Walaupun alhamdulillahnya kita udah eksis hampir 12 tahun, sudah lebih satu dekade.
1: Jadi ini pembuktian bahwa kemajuan untuk ngajar anak-anak untuk berbahasa Inggris di Kampung Nagari Sinan itu sangat progresnya bagus sekali gitu ya.
2: Betul, okay. Nah kalau Sumatera Leveco, ya mungkin udah tahu sendiri, kalau kita bikin sedotan bambu, ya pasti orang pertama mungkin karena nggak tahu ya. Jadi kayak, atau misalnya kita bikin cangkir bambu, oh ini bikin kayak gini siapa yang mau beli gitu lah. Tapi syukur alhamdulillah, mungkin karena udah yakin aja gitu lah.
1: Yakin aja.
2: Cuman itu tadi.
1: Di situ ya.
2: Betul, dan itu pun berbuah, artinya setelah jalan 1 tahun, 2 tahun, bahkan setelah 4 tahun, baru orang bisa melihat hasilnya. Yang seperti yang saya pernah sampaikan juga, kita diundang ke Belanda, kita dikasih space untuk pameran.
1: Betul.
2: Dengan itu tadi, akhirnya kita ketemu dengan orang-orang yang satu circle gitu lah.
1: Yang sepemahaman dan bisa membuat kita vibe-nya lebih positif ke depannya begitu ya, Daya. Baik, lanjut kembali. Ada pertanyaan berikutnya dari Mas Ori. Apa harapan Uda Husen terhadap pariwisata hijau tanah datar ke depannya?
2: Harapannya ya pasti pertama keterlibatan dari masyarakat itu kalau bisa lebih meningkat. Karena Kalau kita bicara tentang pariwisata berkelanjutan, itu tidak lepas dari kontrol dan juga partisipasi masyarakat.
1: Betul.
2: Karena kalau bisa kita lihat sekarang, seiring berkembangnya teknologi informasi, banyak destinasi baru yang terpromosikan atau dibuka.
1: Yeah.
2: Kalau bisa kita tidak mengelolanya dengan bertanggung jawab, contoh misalkan kalau dia bentang alam, bisa jadi nanti sampahnya banyak.
1: Nah, itu dia.
2: Nah, mau tahu antar masyarakat juga ada, bisa ada konflik.
1: Ketersinggungannya satu tadi. Sama lainnya ada.
2: Betul, betul. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah benar kita harus promosi pariwisata, kita harus memaksimalkan potensi daerah kita. Tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan apa yang sudah ada bagi generasi kedepannya.
1: Itu dia. Oke, Cik Lai, pertanyaan dari Mas Orik, beliau antusias sekali apabila bergabung di acara-acara seperti halnya Minang Bakaba seperti ini.
2: Iya. <ini. laughs>
1: Yeah. Jan berang yo banyak kok.
2: Oke.
1: Iya, sekedar usulan agar Uda Husein membuat sebuah kalender promosi dari usaha-usaha yang telah dibangun, masing-masing cukup satu lembar berisi 12 bulan beserta gambar keindahan pariwisata hijau tanah datar dah. Bisa juga tuh berganti dengan bidang usaha dari Uda Husein. Ini dimaksudkan agar masyarakat serta pengunjung sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam plus sebagai daya tarik wisata dari dua badan usaha Uda Husein sih begitu. Terima kasih Bang Nada, itu usulannya.
2: Iya, iya betul. Usulannya
1: sangat inovatif ya.
2: Betul. Okay. Terima kasih banyak Uda.
1: Oke. Baik, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar-pendengar kita lainnya. 0812-112-4928. Sudah ada Ibu Pipin di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Apresiasi budaya Minang Bakaba. Selamat malam Bang Wawan Rancak dan narasumbernya. Sukses untuk usahanya ke depannya. Salam sehat dari Bocimi. Minang Bakaba lama didanga. Terima kasih, hatur nuhun. Sama-sama Ibu Pipin ya.
2: Okay.
1: Baik. Berikutnya ada Pak Syahril di Sindang Padon Tangerang. Assalamualaikum Dawawan, Minang Bakaba lama didanga, RRI Prampe Jakarta. Ya, ambo udah Syahril di Tangerang request lagu Android Danau Cinto. Kirim salam untuk pandangan setia Prampe Minang Bakaba lama didanga. Untuk Dawawan, Sojo narasumber sama Iba Tuge, sukses selalu dan pastinya kamungkonya pelu antarui kampung halaman mode itu. Amin.
2: Amin.
1: Oke. Okay. Ada juga Kang Masdi di Tangerang, iya teh orang Sunda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba lama didanga. Wilujeng wengi Uda Wawan, wilujeng wengi jauh narasumber kata. Ini kadang di perempat ini kan memang basicnya Betawi ya, lokal content. Yeah. Tetapi kami di Siko magia kesempatan untuk apa daerah-daerah lain yang mendominan di Jakarta. Sarawan Minang, Bata, Sunda, Jawa, ngapak di Siko. Nah, Kang Masdi ini walaupun bukan orang Minang, tetapi orang Sunda, beliau juga menyukai dan mencintai Sarmaniko. Uda Wawan, Jo narasumber, awak Kang Masdi ting Tangerang lagi menyimak wae ieu teh acara Minang sanes abdi urang Sunda, tapi sukobana jo bahasa Minang, jo lagu-lagu Minang. Bae tu jo mau batanyo apo hewan komodo kini masih ado di Sulawesi. Komodo kok ndak di Sulawesi do? Kang Masdi, komodo teh ieu teh aya di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Kang Masdi, udah yo. Oke. Bye. Oke, okay. Ada tanggapan berkaitan dengan tema atau WhatsApp dari Uda Masdi? Mungkin, dah? Aha, dah? Aha, ada dah?
2: Halo, dah?
1: Iya, Kang Masdi ini bertanya katanya, apa hewan komodo kini masih ada di Sulawesi? Bukan mungkin ya, kalau komodo ini di mana ada, mungkin bisa dijelaskan.
2: Iya, kalau komodo cuma ada di Nusa Tenggara Timur, dan itu pun cuma di Flores, Manggarai, di Kampung Komodo, Pulau Rinca.
1: Tapi yang kita ketahui di sini memang sebenarnya bisa ya, komodo itu bisa pindah ke pulau-pulau lainnya, namun dia keinginannya hanya Pulau Komodo dan ada beberapa pulau ada di sekitarnya ya. Dia tidak mau berkembang biak di luar Pulau Komodo ya. Seperti itu ya, Daya. Batuan enggak ada?
2: Iya, sebenarnya bisa, sebenarnya bisa, namun, cuman memang tentu harus ditopang dengan ekosistem sekitarnya, karena kan apa namanya kayak komodo ini mereka apa? Ya kayak makanan, kebun makanannya. Cuman kalau untuk di sini sendiri itu ada di Pulau Komodo, juga ada di Pulau Rinca, ya di sekitaran Taman Nasional lah. Okay, nah juga ya, karena dia satu-satunya ada di sini di dunia, jadi perlindungan terhadap komodo ini juga sangat krusial. Betul, terutama sekali dari Balai Taman Nasional.
1: Betul.
2: Nah apalagi akhir-akhir ini banyak orang-orang yang memperjualbelikan komodo secara ilegal, bahkan ke Thailand, ke Filipina. Ya makanya tetap di apa dijaga ya, habitatmu. Okay, cuman di sini aja.
1: Okay, seperti itu ya dah. Okay dah, mungkin ada sesi terakhir nantinya Beko, di paruh terakhir Beko, kita udah ngelagu dulu boleh ada?
2: Siap udah.
1: Okay, tetap di Siko di Minang Bakaba Lama Didanga, boleh mengece mau dia tuh dah, silakan dah.
2: Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Okay, siap.

0: Halo, Ambo Nola Bitri. Jangan lupa mandangakan Minang Bakaba di Pro Ampe RRI Jakarta. Minang Bakaba, lama didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Dairatul Minang
2: dalam sedunia
1: menghimbau dusara kesadonyo dalam acara Minang Bakaba lama didanga setiap Rabu.
2: Minang Bakaba lama didanga.

0: Berbali Lolai di Cikodi, Minang Bakabal, Lama Didanga, dan selamat malam yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Jakarta di acara Minang Bakabal, Lama Didanga bertemakan Carito Urang Awakko, Pariwisata Berkelanjutan dari Tanah Data, Luak Nantuo. Bersama Uda Muhammad Hussein, ya. Oke, Uda masih bersama, Uda?
1: Masih, Uda.
0: Oke, baik, ya, dah. Uda kan kini posisi sedang di Nusa Tenggara Timur, mode itu. Nah, untuk proyek-proyek menggadangan pariwisata yang ada di Sumatera Barat, kok apa-apa sih untuk ide-ide terbarukan yang akan Uda capai?
1: Yang pasti syukurnya adalah setiap tampe yang wak singgahi pasti bersabo jo pelaku pariwisata yo juo jo pencapaian itu sendiri yo juo. Nah tentu di saat yang sama promosi itu mengalir. Nah termasuk sebenarnya salah satu alasan terbesar wak ado di Siko kini adalah mungkin udah tahu Wairebo pernah dengar udah
0: kan? Iya pernah iya.
1: Nah, jadi Wairebo itu leluhurnya itu berasal dari Minangkabau. Nah, terus ada namanya Desa Podo. Nah, itu pun leluhurnya pun berasal dari Minangkabau. Dan bahkan Raja-Raja Manggarai itu banyak yang berdarah Minangkabau.
0: Betul.
1: Nah, iya. Itu mungkin tidak banyak orang awak yang tahu gitu lah. Tentang ikatan antar Minangkabau dengan Flores.
0: Jadi nah, ada bondingnya itu, yang perlu ditelusuri bana enggak ada?
1: Ya, iya dah.
0: Iko ada bondingnya di siko kalau like itu telusuri enggak ada?
1: Sorry, suara udah agak kurang jale.
0: Iyo, jadi ada keterkaitan di siko yang perlu apa benang merahnya kok orang awak kok harus perlu tahu mode itu enggak ada?
1: Iya, jadi sebenarnya kan apa kalau wak berangkat dari Padang kemari itu transit di Jakarta artinya akan menempuh perjalanan panjang gitu loh. Sekalipun kita pergi pesawat kan, pergi berangkat subuh, subuh di Siko mungkin sore. Nah tapi terbayang gak kalau leluhurnya kok dulu alunado pesawat kok lah itu lah. Tapi nyelah tiba jauh sampai ke dataran Flores. Nah artinya itu adalah itulah semangatnya orang Minang gitu loh. Dan yang apa namanya yang ya setidaknya kalau misalnya banyak anak-anak mundo yang tahu tentang ba'a orang Minang itu merantau dan ini bukan cuman anemonya merantau lalu tinggal di orang ndak tapi ini membuat lo peradaban. Nah jadi apa namanya kalau kini kita banyak yang istilahnya tuh ya banyak yang ingin ke barat-baratan tapi dikecen barat mana enggak lo dong. Nah, banyak mengece atau banyak meraso awak orang Minang tapi rumah gadang enggak tahu di mana katanya. Mala dapi seorang enggak tahu dong. Di mana sukunya enggak tahu, di mana bau, di mata pian enggak tahu. Nah, jadi kita bisa dikecen di era globalisasi bentuk ini, kebanyakan kita-kita itu berada di ruang abu-abu. Apakah kita betul-betul orang Minang, atau kita orang Barat atau Ba'a gitu loh. Nah jadi salah satu yang bisa membantu kita untuk mengenali urek kita Bali adalah dengan mempelajari sejarah dan budaya. Karena jujur udah, kebetulan keluarga apa? Adi awak, kemanakan awak di Belanda dan apaknya orang Belanda. Nah jadi awak sebagai mama itu pasti satu kali sebulan pasti ada telepon juga kemanakan dan ibu diajan bahasa Minang. Jadi sekalipun apaknya orang Belanda, ibu tinggal di Belanda.
0: Tapi ibu amuah ya tuh? Ibu amuah dah?
1: Iya udah?
0: Iya, ibu amuah kemanakan tuh? Mengejek bahasa awak
1: belajar. Nah jadi syukurnya karena pertama awak lagi bersabuk secara langsung dinyo tentu bonding itu ada. Terus yang kedua amaknya pun atau adik awak yang produksi kok paham loh kalau bahwasannya awak akulah mamaknya. Jadi awak punya kewajiban untuk menunjuk ajai kemenakan gitu lah. Jadi dia syukur alhamdulillah inyo pun amua. Nah cuman inti itu tadi lah di era yang serba cepat nanti gini, di era pertukaran budaya yang sangat masif, akan menjadi kehilangan jati diri ya Wak, kalau kita ndak mengkaji urik balia gitu.
0: Betul.
1: Urik itu lebih ke asa gitu.
0: Oke. Seru mantu. Sampai dengan kini kok, dukungan dari keluarga wakato tuh mungkin dari orang gae jo uang rumah udah kok ba? Dengan
1: kondisi balik itu tadi lah dah. Karena memang ikut ditempuh di jalan sunyi di awal-awal tentu banyak pihak yang melarang. Melarang bukannya tidak suka, tapi karena sayang gitu loh. Tidak pikir masa depan, semacam itulah kan. Nah, tapi tentu seiring waktu hasil itu pasti ada, apakah itu hasil dari sudut pandang moral ataupun hasil dari sudut pandang finansial. Nah, jadi karena dua hal ikolah terpenuhi, ya alhamdulillah keluarga masih mendukung, terutama orang rumah. Karena kebetulan sama orang rumah iko inyo menemani lo waktu dari nol, dari awal-awal pulang, jadi beliau sangat paham, sangat tahu. Jadi bersyukurnya itu lah. Sekalipun kegiatan iko banyak dengan banyak orang, tapi tentu dengan dukungan keluarga. Kadang langkah itu ringan sih di luar gitu loh dan.
0: Oke, betul mana Sarumanto. Apa yang udah kak sampaikan bue urang awak pada khususnya dan pandangan lain pada umumnya kaitannya pantiangnya untuk mengeksplor budaya-budaya kita ko ke luar negari atau iyo pada dasarnya ke urang umum tuh.
1: Ya. Ya betul apa dah, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kita betul-betul sangat bersyukur, alhamdulillah daerah kita rancak, budaya kita kuwe, nilai filosofisnya banyak. Nah, mungkin tugas kita untuk yang ada di era kini adalah bahwa kita bisa memaksimalkan itu. Dan ya rancak-rancak tadi itu memang bisa lo dinikmati di nusana kita nan rami yang ada di kampung. Karena itu tadi tantangan makin bare. Jadi pemaksimalan aku yang ada tadi itu memang jadi poin penting. Nah cuman itu juga orang Minang itu terkenal dengan bangsa pemikir.
0: Batu.
1: Jadi artinya adalah mesti banyak lo kita melahirkan banyak inovasi-inovasi karena zaman sangat cepat berubah.
0: Betul.
1: Tapi yang jale bagian anak muda jangan pernah lupa jati diri. Kita boleh ke Eropa, ke Amerika, kemanapun. Tapi kecil pepatah kita sejauh-jauhnya tabang bangau. Pulangnya ke kubangan jiwa.
0: Betul.
1: Artinya sejauh-jauh kita melangkah, ya kita pun akan balik ke kampung. Nah baliknya itu apakah dengan melakukan sesuatu, apakah dengan mensupport kegiatan di kampung dan yang lain. Tapi yang jale jangan pernah lupa sama urik. Karena urik itulah yang membedakan antara kita jo orang lain. Seperti itu dah.
0: Saruman itu. Oke, okay. Iko nampaknya ada pandangan dari Tangerang, Iko Bunda Helmi, kabar tanyo. Assalamualaikum, Bunda Helmi. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang bakapa?
2: Lama didangga.
0: Oke, okay. Katutui warung kami dalam mencari-cari orang awak, tapi ndak apa-apa. Bu Helmi bakapa?
2: Alhamdulillah.
0: Hello, ya.
2: Elok-elok
0: saja Adi. Baik ya. Agi pantun dulu atau kau menyampo dulu pandang udah Muhammad Husain?
2: Jadi
0: Adi.
1: Iya.
0: Ya. Silakan Bu Helmi.
2: Si tujuh pangeknya lama. Disukai orang. Orang baso. Karena jauh jalanlah sama. Karena kasih bajalang juga.
0: Masya Allah. Nak dua pantun saya riang, Bu Elmi?
2: Tanya dulu.
0: Tanya dulu, Adi. Siap.
2: Ya, set nih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum, Dawsen.
1: Waalaikumsalam. Nih.
2: Kampung aslinya di mana, Dawsen?
1: Kalau ya karena kita gede orang Mindang, jadi orang kayak pedusi aslinya tuh Sungai Sari, Kampung Sungai Bendang Sari. Di Pariaman. Cuman awak lah iya gadang di Rumah Bako.
0: Rumah Bako.
1: Itu di Nagari Limo Kaum, Tanah Datar.
2: Waduh itu. Yalah, baiklah kalau ibu kau orang Payakumbuh.
0: Orang Payakumbuh, Bu Helmi kau.
1: Oh, Payakumbuh, betul-betul.
2: Lai tahu kampung Payakumbuh.
1: Nah, kebetulan program kita di Simpang Sugiran namanya, Ibu.
0: Atuh, program atuh dah.
2: Simpang?
1: Itu program ngajar bahasa Inggris gratis untuk anak-anak.
0: Oh, program ngajar bahasa Inggris. Di Simpang Bara, udah?
1: Iya udah.
0: Simpang Bara? Simpang Mada?
1: Agak kurang jalih soalnya kan?
0: Simpang Mada? Simpang Ma?
1: Nagari Simpang Sugiran.
0: Oh, Nagari Simpang Sugiran, oke. Okay.
2: Oh, Simpang Kecamatan Sugiran. Juga.
0: Lai tahu?
2: Kecamatan itu ya, Gugu ya?
1: Iya, Gugu.
0: Gugu, aha.
2: Oh iya.
0: Acok paisinan, Bu Elmi?
2: Orang sadaro sapupu Belmi.
0: Oh, lain sinan.
2: Pernah babini orang situ bininya.
0: Oh, mau dia tuh.
2: Orang Simpang Sugiran itu.
0: Oke, oke, oke. Siap, baik. Bu Elmi apunan ka ditanyuan ka Udah Husen?
2: Baiklah, Udah Husen. Ibu akan bertanya sekete ya. Tentang adat Minangkabau ko rasa jauh mako. Udah Husen telah mempelajari atau mengembangkan budaya Minangko kepada kedua atau di dalam atau di luar. Apa dikembangkan di sekolah-sekolah atau jo di masyarakat. Nah, itu aja dari Ibu Elmi.
1: Oke.
0: Oke, itu saya.
2: Terima kasih.
0: Oke, siap. Itu saya, Bu Helmi.
2: Ya, itu aja, okay. Dosen.
0: Siap.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Dawan dan Lupo ya.
0: Apa tuh, Bu Helmi?
2: Pisah bukannya bacaran.
0: Siap, 87 kadi siapkan, Beko.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dah kaitannya dengan pertanyaan Lasa Jauma mempelajari budaya Minangko kadi apa di peramuan atau disampaikan ke dalam maupun ke luar dan dikembangkan ke masyarakat.
1: Ya, jadi syukur alhamdulillahnya bang, awak ada kesempatan dulu tahun sedari tahun 2023 jadi ketua lembaga unsur pemuda di Nagari. Kami bersama-sama Jo Nenek Mama, Jadi Pandai, Alim Mama, Jibudul Kanduang, Masa Pemuda. Jadi karena awak berada di bawah kerapatan adat Nagari, jadi belajarlah tentang adai, tentang budaya, sejarah. Dan karena dapat kesempatan loh ke pilihan-pilihan, lalu ke luar Nagari. Nah, jadi pasti awak kalau ditanya orang, dari mana? Enggak pasti selalu nyebutan awak dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Berhubung awak memang sangat punya ketertarikan terhadap sejarah. Jadi salah satunya itu dulu di Amsterdam. Jadi kalau menjawab pertanyaan ibu tadi, yang pasti ke Poskomo. Karena program kami ada berkaitan dengan anak-anak. Lalu di kampus-kampus, termasuk di beberapa di bisa dikatakan tahun 2024 awak keliling ke berbagai kabupaten kota.
0: Subhanallah.
1: Karena waktu itu awak dipilih sebagai tim ahli dari Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, jadi sampai ke kampung-kampung dan tentu karena awak aktif lebih luar negeri, nah awak berkesempatan lo untuk mengenalkan tentang budaya kita. Nah dulu kalau nggak salah di tahun 2023 awak pun berkesempatan ke Polandia, itu mengenalkan tentang kuliner rendang, bekerja sama dengan kedutaan kita di situ, KBRI. Ditambah karena awak bekerja sama lo dengan kampus-kampus di Belanda, jadi awak punya ruang lo untuk mensosialisasikan tentang yaitu sejarah budaya orang Minangkabau.
0: Seru mantu ya.
1: Ya mungkin bisa dikecen dia lihat cocok keliling udah. Jadi
0: itu nak.
1: Punya ruang tari
0: untuk cek itu lah. Iya, jadi dia agia tampe, dia agia ruang, dia agia kesempatan, the new knowledge di siko laya dojuo dan kesempatan untuk memperkenalkan tradisinya orang awak, mau dia tuh budayanya orang awak kaluan nagari dan pastinya iko PR bue. Urang awak pada khususnya ya sadualahnyo termasuk udah Husen ko untuk menjalehan kaitannya dengan budaya Minangkabau Saruman, salah satunya adalah adai basan di syara, syara basan di kitabullah dan apo ado katona nampe mode tujuan ndak ada tadi udah pun punyo kamanakan di Balando mode tu dijalian labia detail kaitannya dengan mode-mode itu ndak ada Saruman tu adainya orang awak ndak ada. Oke baik deh udah amu abana kita mau tahu tabana tapi de tak putui. Oke, kita mencoba mungkin terakhir kita akan mencoba telepon balik sebentar.

Barado kini di Nusa Tenggara Timur di Pulau Komodo untuk selalu melestarikan pariwisata yang ada atau ide-ide yang terbarukan yang inyo punyo ke tempat-tempat yang lainnya. Ya, bersama tadi narasumber kita ko lah memaparkan kaitannya dengan tema pariwisata berkelanjutan dari tanah data luak nan tuo. Bersama Uda Muhammad Hussein, beliau adalah pendiri dan ketua Yayasan Sumatera Volunteers dan co-founder Sumatera Life Eco. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Eco bisa menjadi role model. Role model buat kita bersama dan pastinya juga itu bisa membuat atau buka pikiran kita ko berkaitan dengan pantiangnya untuk melestarikan budaya kita ko dan mempeloan atau memajukan pariwisata nanados di Sumatera Barat pada umumnya. Tetap di Siko di Minangkabau, lama di Dangah.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Pro 4 FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.

0: Bebeli olai di Chicago di Minang bakabal lama didanga. Angku angku ni nia mama dun sana padanga udah unima ete ajo adia di masa aja warado. Satu informasi berkaitan dengan dari Kota Padang ya, sebanyak 8 pusat kesehatan masyarakat atau kita tahunya puskesmas yo di Provinsi Sumatera Barat kini ko membutuhkan tambahan tanago kesehatan untuk melayani masyarakat ya. Aklima ya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengecek bahwa 8 puskesmas ko tersebar di sejumlah daerah dengan rincian masing-masing 3 Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solo, 1 Kabupaten 50 Koto, 100 Ciek Puskesmas di Kabupaten Pasisia Selatan. Nah, secara umum ratusan puskesmas ko nanti tersebar di 9 balai kabupaten dan kota di Sumatera Barat iko adalah memiliki tenaga kesehatan nan langko. Kalangkoan ko tenaga kesehatan ko meliputi ado dokternyo, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, gizi, ahli teknologi laboratorium, medik dan lainnya. Dan kemudian dari 25 rumah sakit ko umum yang rumah sakit umum kasih awak ko daerah RSUD di Sumatera Barat, iko baru 6 balai di antaranya ko memiliki kelangkoan 7 dokter spesialis. Artinya masih ada 10 rumah sakit nan alun mempunyai kelangkoan layanan dokter spesialis. Jadi adapun rumah sakit nan dimaksud mukasu itu yakni ado RSUD Tapan, RSUD Ahmad Syafi'i Ma'arif, RSUD Kamang Baru, RSUD Tuanku Rao, ado RSUD Kepulauan Mentawai, RSUD Sungai Rumbai, RSUD Batang Sangir, RSUD Pasaman Barat, RSUD Serambi Madinah, sarato RSUD dari Sadikin. Nah, Dokter Sadikin buka sewa. Dan beliau ko memastikan Sumatera Barat ko Allah memiliki rumah sakit kelas A ya, yakni Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP dari Dr. M. Jamil Padang, nan berado di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Keberadaan rumah sakit ko tergolong pantiang bana dan vital dek karena diharapkan menjadi rujukan terakhir di Ranah Minang. Ado WhatsApp dari Pak Haryadi di Cipondo. Selamat malam muda Darmawan Ismail, Minang bakabal lama didanga, sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Pak Haryadi yo. Oke, ado juo oke. Opung Rista Siregar, selamat malam Minang bakabal lama didanga. Proampe FM Ibu Opung Rista Siregar Bekasi Barat. Request lagu Kelok 9 Dawan dan Malam Bainai untuk semua pendengar Minang bakabal. Salam sehat selalu, bahagia untuk Dawan dan narasumber sarato kru Proampe. Terima kasih. Siap kalau mau itu ya. Oke. Siap. Silakan 021 350 4510. Dan ada juga untuk WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-928. Ada Ibu Alma di Citra Bogor. Minang bakabal lama didanga. Assalamualaikum, Dawan. Namu request nih, mau request dong lagunya Bunda Hati Kus Endang yang judulnya Uda. Salam buat semua pendengar Minang bakabal lama didanga dimanapun berada. Untuk Dawan, hatur nuhun. Siap, oke, nanti diputarkan ya. Berikutnya, oke. Ada Pak Mukimin Jo Ibu Yati Koha di Surakarta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Minang bakabah.
1: Minang bakabah. Lama tidak.
0: Oke, baik. Ba akabanyo.
1: Alhamdulillah sehat-sehat saja udah. Udah Pak Ajo.
0: Alhamdulillah elo. Kayaknya Pak Mukimin masih lalu ya. Iya, masih agak-agak latih kayaknya ya. Gak apa-apa.
1: Iya, kan. Anu.
0: Apo?
1: Panas. Panih.
0: Ange. Oh, ange. Onde mande. Di rumahnya Pak Mukimin, Jo Bu Yati ada kipeh. Kipas?
1: Aduh.
0: Oh, ndak diduian kipehnya tuh.
1: Anu, indah kan taku anu.
0: Apa?
1: Ambung anu. Masuk
0: angin. Masuk angin onde mande. Kalau masuk angin beko agi minyak kayu putih tuh ha.
1: Iya, minyak kayu putih atau minyak pijat.
0: Oh, minyak pijat. Ah, iya kan di sebelahnya Bu Yati ada Pak Mukimin, tenang aja deh beko dipijat itu nanti. Gitu ya. Oke. Tadi mendengarkan lagu-lagu atau obrolannya?
1: Obrolannya juga mandanga.
0: Oh, mandanga juga ya. Oh,
1: iya, deh. Tentang maaf, indah salah sabu. Wisata jo budaya.
0: Iyo batu abana mode tu. Oke.
1: Okay. Bahasamu udah Usen ya.
0: Iyo, udah Muhammad Usen.
2: Udah Muhammad Usen.
0: Siap.
1: Kok namanya sama-sama Yosia? Artis Minang nostalgia.
0: Mungkin orang tuonyo, orang gaeknyo apa yo? Sanang bana memilih namo itu jadi bue anaknyo mode tu. Bu.
1: Oh iya, bu, anu. Iyo. Iya, Pak anak nang itu suko. Iyo. Misalnya. Anu sialo.
0: Sialah.
1: Namonyo gitu anu iko kan anu. Maaf.
0: Sio.
1: Suko sama artis siapa gitu kan.
0: Iyo, misalkan suko bana jo penyiar Pro Ampe Jakarta Dermawan Ismail. Oh, anaknya beko namanya Dermawan Ismail. Ini kan contoh ya Pak Mukimin yo, Bu Yati. Iya, contoh.
1: Maaf. Iya, ambo tahu misalnya iko kan ada namanya itu
0: siap.
1: Personil Bimbo itu kan namanya
0: Darmawan
1: Kusuma Wadana Harja Kusuma.
0: Oh, iyo itu bahasa Sundanya tuh namanya yo. Kalau ambo der ndak dardo.
1: Iya.
0: Baik. Oke, mau diputan lagu apa?
1: Aduh, ndak udah itu.
0: Apa tuh?
1: Iko lagu Malang Denaba Mimpi.
0: Malang Denaba Mimpi, Sabanta. Malang Denaba Mimpi. Maba mimpi apa?
1: Mimpinya cu.
0: Mimpi anu, buruak yo.
1: Indah. Muka-muka seumpamanya mimpi buruk, muka-muka cuma apa mimpi saja.
0: Mimpi saja ndak enggak kenyataan mode itu ndak yo.
1: Iya, mungkin enggak kenyataan.
0: Amin, iya. Siap, lagunya Beko lah disiapkan Malang Denai Pamimpi dari Syako Silva Hayati. Oh.
1: Iya, Silva Hayati.
0: Oke, okay, baik. Kirim salamnya buat Sia.
1: Buat anu, mama sama papanya Ali.
0: Oh, Ali Jutama yo di Pariaman yo. Ali, siap.
1: Iya, buat Bu Helmi.
0: Buat Bu Helmi, oke.
1: Okay. Bunda Eti Rustam.
0: Iyo.
1: Cu satu alahnya pandangan
0: pro ente. Pro ampe, nak. Oke, okay, siap. Oke, okay, kamu deh tuh.
1: Iya. Iya. Makasih bana udah.
0: Sama-sama, podo-podo. galak Pak Mukimin yo. Iya, ini kan namanya kombinasi bahasa Minang jo bahasa Jawa itu.
1: Jawa, iya. Iyo.
0: Nah, ba ayo boten nopo-nopo yo.
1: Enggak apa-apa supaya ambo itu lebih mangarati.
0: Lebih mangarati, iyo batur.
1: Lebih mangarati.
0: Iyo, keren Bu Yati ko lah sakete-sakete mangarati bahasa awak ko ha. Terima kasih.
1: Tapi ambo batu seketek bana.
0: Indah, Pak. Aduh, sakete-sakete kan beko sakete dikumpulkan sakete. Ah, tuha jadi banyak tuha. Yo kan? Oke. Siap.
1: Iya. Ada ambo itu misalnya tuh adu lagu misalnya kan betul indah ya kalau indah sewaktu-waktu ambo batanya sama Udawawan. Misalnya Mali ya itu
0: mencari
1: apa gitu. Iya. Mencari itu. Iya.
0: Oke, okay, siap. Iko Pak Mukimin jawab Bu Yati aku ada salam dari Undi Linda. Assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati, tentu elok-elok saja ya. Aha.
1: Iya, elok-elok saja udah an Uni. Ya. Moga-moga Undi Linda juga sehat-sehat saja ya Uni.
0: Amin, siap. Oke. Okay. Itu sih.
1: Oh, salamnya indak lupa buat Pak anu Pak Wondo.
0: Pak Wondo, iyo Pak Narwondo, ko ha dapat salam dari Bu Yati ko jo Pak Mukimin ko ha. Iya.
1: Iya.
2: Wondo.
0: Iya. Oke, Pak Narwondo pasti bekonyo senyum-senyum ya tuh.
1: Oh, senyum-senyum.
0: Di sini di si ada Panarwondo, ada Uda Ripto, Uda Muhammad Daus, ada Uda Eko, ada Pak Sabtono Juwo. Siapa dulu dong?
1: Iya, selasame malam Bu, Pak
0: Sabtono,
1: Uda Rinto,
0: Uda Ripto,
1: Pak Sabtono.
0: Iya.
1: Pak Sabtono si lo lain udah.
0: Ada Uda Eko.
1: Uda Eko. Selamat malam, selamat batu ge.
0: Siap, terima kasih. Siap. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Mukimin, beko tunggu sih lagunya yo. Oke?
1: Okay? Iya.
0: Jauh
1: iya,
0: hati.
1: Tunggu.
0: Okay. Iya. Terima kasih.
1: Makasih banyak udah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Oke, okay, mau bacaan dulu. Iko ada Uni Linda Yanti, ko WhatsApp balia. Assalamualaikum Dawan. Oke. Iko Pak Adu Pantun, anak bata dia ia tinggal nan makan buah si gali-gali. Jajak nampaknya harumnya tinggal, sayang nan inda di situ lai. Ah, nak duo pantun saya riang. Pinang mudo di bala duo, anak buruang mati di rangga. Dari mudo sampai ke tuo, acara nelo jangan diubah. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Aha, lagunya minta lagu Lape Bimbiang Tangan. Oke, okay, siap. Oke, okay, siap Uni. Makasih. Lape itu ada ada Erwin Gunawan. Ah, di Bapakan Ciamas. Assalamualaikum, Udaya Wawan. Erwin Gunawan kok di Bapakan Ciamas, lagunya dari Yona Irma yang judulnya Are Are Lunga Lunga. Oke, okay, siap. Salamnya untuk Uda-uda Uni-uni untuk orang Minang nan pada marantau di Kabupaten Bogor. Untuk Ada Wawan salamai batuge sampai tuntas. Terima kasih. Ya, sami-saminya untuk Kang Erwin-nya kumaha ya diantoskannya. Oke. Okay. Lape itu dari Ciamas Bogor kita pai ke Bandung, ha ado di Cipendeui tapenyo ieu teh urang Sunda oge Pak Umar Muhtar namonyo, Pak Umar Muhtar Alwantan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakabal lama didanga. Dawan tolong putar lagu Cinto Palapetanyo. Kirim salam buat sadualah pendengar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Siap, baik. Beko diantoskan ya. Oke. Dan jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu-lagu pilihan dari Pandanga. Tetap di Siko Minang bakabal lama didanga.

Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan lagu-lagu dari Sumatera Barat.
1: Angku-angku, Nini.

Mama dun sana pandanga udah ni mai teh ajo adia di masa ajo varado iko ado informasi berkaitan dengan wakil gubernur Vasco mencari tuan kondisinya terkini sausai kapatang kecelakaan di Solo yo. Jadi wakil gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi iko mengalami kecelakaan di Kecamatan Pantai Carmin, Kabupaten Solo saat dalam perjalanan dari Solo selatan menuju Padang. Beliau ko mengaku mengalami kakinya ko takilia hingga luka-luka sekete akibat kecelakaan tersabui. Meski baitu, Vasco ko memastikan kondisinya dalam keadaan sehat, ya. Meski tacalia masih menahan sakit dan berjalan agak tatatia-tatia, beliau ko tetap semangat selalu, ya. Jadi Vasco ko bacarito sebelum kejadian, dirinya ko baru selesai melakukan agenda basamo Dinas Perhubungan di Kabupaten Solo Selatan. Ya, kegiatan ko baru selesai pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, ya. Dan pastinya Vasco mengaku saat kejadian ko dirinya ko dalam kondisi sadar dan duduk di kursi mungko oto, ya. Dan meski mengalami luka dan cedera ringan, Vasco ko memastikan kondisinya masih aman usai menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Ah, mudah itu alhamdulillah, ya. Itu nanti penting yang kita harus berupaya untuk mendoa nani lo elok buat sanak-sanak kita, ya. Oke, okay. Baik angku-angku ni ni mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adiak di masa ajo berado lah kadi ujung acara dan pastinya masih dengan lagu-lagu dari Sumatera Barat. Tetap di siko Minang Bakaba lama di tangan.

Angkong kunin ya mama dunsa na pananga udah uni mai teh ajo adia di masa jo berado. De Allah. Lah di pangujung acara untuk acara Minang Bakaba kini ko ya Rabaa tanggal 20 Mei 2026. Beli teko kabat tuang taba. Bau lapiak ke rumah bako. Sampai di siko Minang Bakaba. Baso bok baliak di Rabaa mungko. Kok lah ya do salah-salah kata mohon maaf bana anda. Yo bana. Ambo Dawan, Darmawan Ismail, ada pulau Apak Wondo, Apak Sabtono, Uda Eko, ada Uda Ripto, lain pulau ada Uda Ahmad Firdaus, kawan-kawan dari Pemancar. Pamit undur diri, insya Allah kita bersobok baliak di acara Nansamo, Minggu Kamungko, di acara Minang Bakabal Lama Didanga. Aon dia ada cik lain, ada Pak Musril Muarupaiti, Kabupaten 9, Kabupaten 50 Koto. Assalamualaikum Minang Bakabal Lama Didanga, Wan, sekali sakali kol talambek masuk aku mandang acara aku. Nan jale tolong putar laga cok talam talumpe kato penyanyi Aprilan tu saja Wan titip salam buat sado nan mandang aku yang buat nan batu geh tre di RRI Perompek Jakarta. Di Allah mohon maaf dan anda Pak Musril yo lah di ujung acara kini ko tapi alhamdulillah lah dibacuan untuk Pak Musril ko WA nya iko amanak panah ya amanak panah WA harus dibacuan. Mohon maaf, insya Allah sobat berlihat di Rabaa Mungko ya. Terima kasih banyak sobat berlihat di Rabaa Mungko. Ambo Dawan sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba, lama didanga.

pendengar. Dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita ketemu lagi di Kabar Jakarta. Edisi hari Kamis. Suaranya hilang-hilang.
1: Suaranya kemana, Bang? Nah. Suaranya harus dijemput dia.
0: Masih ngantuk kayaknya mikrofonnya. Iya.
1: Barang aja Polia dan Bang Arif ya, di pagi hari ini tentunya akan menemani aktivitas Abang Po di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Iya, dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi tentunya ya.
1: Barang Ustaz Taufikur Rahman dengan tema panggilan keimanan, haji dan kepedulian sosial.
0: Gitu ya, Abang Po yang banget ya. Boleh banget nih, silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Momentumnya memang berdekatan dengan ini ya, Lebaran Haji ya.
1: Betul.
0: Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat akan ada obrolan komunitas nih, Po.
1: Bareng Kak bareng ada Bang Muhammad Lutfi Dwi Kurniawan ya, pendiri dan pelatih teater Terjal. Apa tuh teater Terjal ya?
0: Apa ya? Teater yang kayaknya jalannya berkelok-kelok
1: mungkin
0: nih.
1: Iya, Terjal gitu ya. Nanti Bang Po bisa bergabung tentunya di 0812-1124-928.
0: Iya, dan membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini, Po, ada lagu dari
1: ada lagu Ungu Hasbunallah, dilanjut dengan Quran Surat Al-Furqan ayat 76-77.

Orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA
2: dengan tema Haji dan Kepedulian Sosial.
1: Iya, Abang Pok yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Selamat pagi buat Pak Budi Prayitno yang ada di Cilebu Timur Bogor, yang pagi hari ini juga ikut
2: sudah
1: menyimak ya.
2: Sudah mantengin ya.
1: Baik, katanya temanya cakep beeng nih. Ya Allah, insyaallah. Terima kasih Pak Budi. Kita langsung sapa Ustaz Taufik yang sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif, Polia.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Sehat, gimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz.
3: Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, insya Allah. Amin. Ya Pak Ustaz, hari ini tema kita adalah mengenai haji ini ya, haji dan kepedulian sosial ya. Kita tahu banget ya kalau haji itu identiknya juga dengan kurban. Nah, hasil kurbannya kita bagi-bagi ke tetangga, keluarga, saudara, atau ke orang-orang yang membutuhkan ya. Gitu ya. Dan kalau bicara mengenai
2: kepedulian sosial,
1: apakah sebatas itu aja Pak Ustadz di Lebaran Idul Adha atau yang dibilang Lebaran Haji ini Pak Ustadz? Atau ada bentuk lain nih yang kita soroti dari kajian kita pada pagi hari ini? Silahkan Ustadz Taufik.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Allahu faqihna fid din wa alimna ta'wil. Bang Pak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang berbicara tentang haji itu pasti pertama kita akan melihat bagaimana pondasi Islam itu, salah satunya adalah haji. Ya, kenapa? Karena rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah. Yang kedua, berbicara tentang haji berarti kita membicarakan tentang posisi ibadah kita. Yang mana ibadah kita itu bukan hanya hablum minallah, yaitu spiritualitas kita itu bukan hanya berkaitan dengan Allah, tapi juga hablum minannas, yang mana ada hubungan antar manusia di antara haji tersebut. Di mana kita akan faham bahwa esensi haji itu sebenarnya sama saja dengan menampakkan miniatur dari persaudaraan universal. Dan juga tentunya itu bisa dianggap sebagai laboratorium kemanusiaan yang mengajarkan kepada kita tentang apa itu kepedulian sosial yang nyata di tengah-tengah kita. Kenapa hal ini berkaitan dengan kepedulian sosial? Kenapa hal ini berkaitan dengan hablum minannas? Karena tentunya kita melihat bahwa di dalam haji sendiri kita diajarkan tentang satu poin penting, yaitu kesetaraan mutlak. Orang yang berhaji siapapun itu, dari golongan manapun itu, jabatannya apapun itu di negaranya, atau bahkan misalkan dalam keilmuan dia misalkan seorang ulama sekalipun, ketika misalkan dia sudah berniat untuk haji dan berihram, sudah pasti dia akan hanya memakai dua helai kain ihram untuk laki-laki. Yang mana dua helai kain ihram tersebut itu kan berwarna putih tanpa jahitan, kemudian juga ditekankan bahwa atribut-atribut duniawi ya tidak boleh dibawa-bawa di dalam pelaksanaan haji ketika sudah memakai kain ihram. Tidak ada misalkan bintang 4 ketika pakai ihram, masih pakai bintang 4-nya. Tidak ada misalkan orang yang pakai lencana kebesaran negara, baik itu sebagai seorang raja, sebagai seorang presiden, ketika haji masih memakai. Tidak ada seperti itu. Maka kita sadari bahwa memang haji dan kehidupan sosial ini itu akan memberikan sekaligus menanamkan nilai-nilai kesadaran dalam diri kita. Ketika misalkan kita sudah berhaji atau kita ingin berniat untuk berhaji, maka kita juga harus sudah merenungkan secara mendalam bahwa manusia itu setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa orang sepulang haji itu harus mampu memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap saudaranya, kepekaan yang lebih tinggi terhadap kesenjangan sosial dan tidak lagi memandang misalkan sesama orang itu atau sama orang lain itu dengan dengan pelabelan materi dan pelabelan status. Tidak ada misalkan ketika orang sudah berhaji, dia mengatakan dalam dirinya, oh rukun Islam saya sudah sempurna. Kalian belum sempurna, Anda belum sempurna, berarti level Anda masih di bawah saya atau yang lainnya. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita belajar dan berangkat dari ibadah haji tadi, kita akan melihat seperti yang Bang Arief sampaikan, haji itu diidentikan dengan dam. Dan juga diidentikan dengan kurban. Kalau rangkaian misalkan Idul Adha memang identiknya dengan kurban. Tapi ya kembali lagi ada yang disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu sembelihan. Sembelihan itu ada bagi-bagi. Ada sembelihan kurban, ada sembelihan akikah, ada sembelihan dam. Sembelihan dam itu dilakukan oleh orang yang berhaji, yang mana dia itu ketika mengambil hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu adalah haji yang didahului oleh umroh dan dia melakukan rangkaian ibadah haji itu nanti berihramnya kembali menuju Arafah di tanggal 8 Zulhijjah. Nah, orang tersebut wajib mengeluarkan dana atau membelikan seekor kambing sebagai hadyu gitu kan untuk disembelih sebagai denda ketika dia melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau secara syariat memang haji atau dam tersebut itu disembeli dan dibagikan kepada fakir miskin. Tapi kalau misalkan kita melihat kepada aktualisasi dari dam tersebut, dam itu atau kurban itu mengajarkan kepada kita yang disembeli itu bukan hewan, tapi sifat kehewanan yang ada dalam diri kita. Sifat kehewanan itu apa? Seperti tamak, kemudian tidak peduli, gampang emosional, kemudian juga mudah mengambil yang bukan hak kita dan lain sebagainya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari dam ataupun kurban adalah tadi itu. Bagaimana kita itu mampu untuk menyembelih sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Kemudian juga apakah hanya sebatas itu? Tidak. Haji atau kaitannya dengan ibadah haji, rangkaian haji. Haji juga itu harus melahirkan kepedulian atau empati serta solidaritas yang sifatnya universal. Bukan hanya sifatnya misalkan antara tetangga depan, tetangga belakang, antara misalkan sesama muslim, tidak. Bahkan di dalam beberapa pendapat ulama, seperti misalkan pembagian daging kurban saja, kita pun dianjurkan untuk memberikan sembelihan atau memberikan daging kurban tersebut, itu bukan hanya kepada seorang muslim, tapi kepada saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Misalkan tetangga kita nih, ada orang yang bukan muslim. Dia tahu kita sedang menyembelih gitu kan, ya berbagilah dengan tetangga. Maka disitulah kita belajar tentang bagaimana yang namanya solidaritas dan empati universal diajarkan oleh haji kepada kita, baik itu melalui sembelihan, baik dam misalkan ataupun kurban, atau misalkan juga melalui misalkan rangkaian ibadah-ibadah haji. Seperti misalkan kita diajarkan oleh haji itu menguatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Bashariyah. Persaudaraan sesama Islam dan persaudaraan sesama manusia. Dan yang tidak kalah penting adalah haji itu memberikan pelajaran kepada kita tentang dampak sosial, yaitu orang yang berhaji itu harus mampu it'amut ta'am, harus mampu baik kepada setiap manusia. Tidak boleh dia itu sombong setelah berhaji. Ada kalanya orang yang misalkan dia sudah berhaji, kemudian di kehidupan masyarakatnya dipanggil oleh masyarakat, oleh temannya tidak pakai Pak Haji, dia tidak akan nengok. Ada yang seperti
1: ada,
3: itu.
1: Ada Pak Ustadz, benar Pak Ustadz.
3: Ada.
1: Benar Pak Ustadz.
2: Kudu dipanggil Haji gitu ya.
3: Kudu dipanggil Haji. Bahkan dia ke Dukcapil kan ganti KTP, depannya ada Haji.
1: Haknya gitu. Itu ya.
3: Nah itu. Makanya tidak boleh hal itu menjadi kebanggaan. Haji itu tidak boleh. Ya, Nabi Muhammad tidak memakai hak Muhammad. Imam Syafi'i gitu kan tidak memakai hak Syafi'i. Kita saja gitu. Makanya pelabelan-pelabelan haji seperti menggunakan kata hak di depannya itu setidaknya ya harus dihindari demi menghindari misalkan rasa takabur dalam diri kita. Kalau misalkan mau pakai pun tidak jadi masalah. Itu ya itu sebagai sebuah kearifan lokal lah dalam tapi setidaknya kita yang harus kita kedepankan haji dan keperluan sosial bukan nama hajinya yang harus melekat dalam diri kita, tapi perilaku sebagai seorang it'amu to'a mampu memberi makan, berbuat baik, tidak pelit kepada sesama, dan afsus salam mampu menyebarkan kasih sayang kepada semuanya, menjadi poin penting bagi seorang yang telah berhaji supaya menjadi hajinya haji yang mabrur. Mungkin itu sebagai pengantar.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz.
2: Oke, makasih Pak Ustadz.
1: Ya, ibadah haji menjadi salah satu bagian dari rukun Islam. Ya, tapi yang jadi pertanyaan kemudian banyak orang yang meragukan. Terus kalau saya nggak haji berarti Islam saya nggak sempurna dong. Islam saya nggak kafah nih. Bagaimana
2: kurang nih, kurang
1: nih,
2: satu nih.
1: Nah sementara ada juga orang yang sampai rela berhutang, jual hartanya supaya bisa berangkat haji. Padahal kan syarat haji sendiri dikatakan bila mampu, ya kan? Ya. Bukan bila hutang kan gitu ya Pak Ustaz. Nah,
2: atau dipaksakan.
1: Nah betul, bagaimana? Nah, kalau melihat yang semacam ini bagaimana Pak Ustaz kemudian hajinya seseorang yang dia memaksakan ingin berangkat haji, alasannya di mulut sih dia bilang katanya ingin menyempurnakan keislamannya dia karena ini adalah bagian dari rukun Islam. Tapi mungkin di hatinya kan kita nggak tahu nih Pak Ustaz, ada kayak rasa gengsi, ya salah satunya tadi ya kalau gue berangkat umroh doang nggak mungkin gue dipanggil Pak Umroh gitu ya kan, atau Bu Umroh gitu. Kalau dipanggil Bu Umroh emang kebetulan mungkin namanya Umroh dari lahir gitu ya kan, dipanggilnya Bu Umroh gitu. Nah tapi gimana tuh Pak Ustadz kalau yang semacam ini Pak Ustadz, beribadah pada akhirnya dijadikan ajang adu gengsi,
2: adu
1: Pak
2: gengsi.
1: Ustadz
3: ya pertama tentunya kita harus menyadari bahwa yang namanya ibadah, semuanya ibadah, bukan hanya haji, itu harus berlandaskan mukhlisin alahuddin. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan harus berniat karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah dan bukan untuk yang lain, termasuk untuk gengsi. Kalaupun misalkan ada ibadah yang misalkan berlandaskan karena gengsi tadi, pasti ibadah itu berdampaknya bukan berdampak positif bagi orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah istita'ah atau terkait masalah ibadah haji, hanya ibadah hajilah yang mensyaratkan salah satu syarat berangkat haji adalah istita'ah atau mampu ke sana. Mampu itu dalam beberapa konteks. Pertama fisiknya bisa ke sana, karena kan ibadahnya kan ibadah fisik. Tawaf gitu kan, sa'i, kemudian wukuf, jumroh, jalan dari tempat nginap kita di Mina ke apa namanya ke jumroh, mulai itu Ula, Wusto sampai Aqabah, itu kan bisa berkilo-kilo gitu kan. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu, ya mungkin ya rangkaian itu sudah bisa dilakukan. Makanya istita'ah itu bukan hanya dalam segi fisik yang pertama. Yang kedua, bulughah. Bulughah itu kemampuan finansial kita. Harus ada dalam berhaji. Misalkan ada apa alat transportasinya, ada uangnya ke sana, ada juga penginapan dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu harus berlandaskan istita'ah. Maka ketika istita'ah itu tidak tercukupi atau tidak mampu kita dapatkan, maka belum sepenuhnya wajib kita melaksanakan ibadah haji. tidak wajib bagi kita. Maka yang wajib itu adalah istitoah, yang misalkan sehari makannya itu ya jajannya aja udah sejuta misalkan. Habisnya dia bisa nabung gitu kan. Ya, nabung buat berhaji. Maka kembali lagi, tidak istitoah berarti tidak wajib. Nah, bagaimana kalau memaksakan diri berhutang untuk berhaji? Yeah. Nah, ini menjadi poin yang mungkin bukan tahun ini ya, kontemporer lah, hal-hal yang sifatnya fikih kontemporer. Zaman dulu itu orang berhaji betul-betul kan nabung, bahkan bukan hutang, dia punya kebo, punya sawah dia jual kan buat berhaji. Nah, karena dia yakin salah satu keutamaan haji itu adalah orang yang pulang dari haji pasti akan Allah berikan kekayaan yang tidak akan pernah habis. Itu janji Rasulullah dalam hadisnya. Keutamaan haji adalah kita berangkat haji pulang dari sana rezeki itu datang terus, tidak akan pernah habis. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, ada orang yang misalnya memaksakan diri, saya mau haji tapi hutang. Menurut ulama kontemporer, gitu kan, ada yang menganggap bahwa itu boleh atau ya minimal dia makruh. Kenapa? Dan apa alasannya? Kalau misalkan dia punya penghasilan, misalkan seperti aset atau gaji tetap, atau misalkan penghasilan yang lain seperti polia, misalkan punya kontrakan 40 pintu.
2: Amin.
3: Hari bisa punya sewa apartemen, satu lantai gitu kan. Misalkan punya seperti itu, terlihat misalkan per bulannya 40 pintu berarti kan kita bisa nyisihin 500 ribu, 20 juta nih kan, bisa kebayar 3 bulan gitu kan. Itu pun tidak jadi masalah, itu menurut ulama boleh. Tapi memang yang paling penting adalah mendingan nabung, jangan ngutang. Kenapa? Khawatirnya kalau umurnya gak panjang. Nah, ini yang repot. Kalau umur gak panjang, ya utang tetap ditagih gitu kan. Makanya nabung, kalau punya kontrakan nabung, lebih baik seperti itu. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh untuk berhutang dengan catatan dia punya penghasilan tetap, penghasilan tersebut tidak menjadi penghasilan utama yang dihabiskan untuk makan gitu kan, dia bisa menyisihkan dari penghasilan tersebut baik itu gaji, aset dan lain sebagainya. Seperti itu.
2: Baik. Lantas bagaimana Pak Ustadz ketika orang tersebut mampu ya, baik secara finansial, visi gitu ya, tapi nggak berangkat-berangkat haji tuh ya, mungkin dengan alasan memikirkan masih nanti-nanti gitu ya, padahal umur nggak ada yang tahu ya Bang ya.
1: Betul, ibadahnya belum benar lah, alasannya apalah gitu. Ada aja alasannya.
2: Itu gimana Pak Ustadz?
3: Ya, kalau misalkan kita melihat fenomena seperti itu berlandaskan kacamata Al-Qur'an. Di Al-Qur'an tersebut kan dikatakan walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam surah Ali Imran dijelaskan bagi Allah atau kepada Allah lah kita berhaji, ke Baitullah kita berhaji. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari hal tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Nah, konteks dari ayat tersebut itu menyinggung kepada orang-orang yang kafaro. Kafaro itu bukan orang kafir, tapi orang yang mengingkari kenikmatan Allah. Orang yang mengingkari kenikmatan Allah itu siapa yang disebutkan di situ? Orang yang mampu, punya harta, punya banda, bisa berangkat ke sana, tapi dia ogah-ogahan berangkat haji. Kenapa? Dia lihat misalkan orang kumpul gitu kan, dengar dari cerita orang desek-desekan tawaf lah, kemudian lari-lari lah, kemudian harus tidurnya juga di emper, di bawah tanah dan sebagainya karena ogah seperti itu. Kata Allah, man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Peringatan dari Allah, orang yang sudah mampu tapi tidak mau berhaji, maka tentunya Allah bisa saja mengambil semua harta dia sampai habis. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, kata Allah. Dalam artian bahwa ulama mengatakan orang tersebut ketika menolak untuk berhaji karena alasan tidak mau, bahkan misalkan alasan tidak menjadi sebuah kewajiban, itu dosanya dosa besar. Seperti itu.
2: Oke, baik.
1: Nah, Pak Ustadz, ada juga orang yang mungkin berangkat haji untuk kedua kali, ketiga kali gitu ya. Selain karena petugas haji Pak Ustadz, tapi memang karena mampu tadi ya. Kalau petugas haji memang itu udah beda cerita gitu ya. Itu bagian dari rezeki juga sih sebenarnya. Tapi gini Pak Ustadz, ada orang yang mungkin berangkat haji sampai beberapa kali ya. Mana yang kemudian perlu didahulukan, antara berangkat haji untuk kesekian kalinya atau menggunakan biaya yang ada itu untuk menyantuni anak yatim yang ada di sekitar rumahnya misalnya gitu Pak Ustadz? Seperti apa Pak Ustadz?
3: Ya, baik. Tentunya seperti ini. Ketika kita berbicara haji dan kepedulian sosial, di sana kan ada hablu minallah dan hablu minannas. Itu yang diajarkan dalam haji. Maka ketika misalkan kita melihat yang disebut dengan al-maslahah al-ammah, kemaslahatan yang luas dalam pandangan Islam, kalau sudah dua kali, misalkan mau ketiga kali, mendingan cari orang lain yang belum berhaji, kemudian dia berikan hal tersebut kepada orang itu, kesempatan kepada orang itu. Kalau misalkan kata apa, kita berpikiran misalkan, daripada nyari yang belum berhaji, mendingan di sekitar saya ini banyak nih fakir miskin gitu kan. Apakah hal tersebut boleh kita lakukan? Lebih bagus seperti itu. Kenapa ada yang disebut dengan kaidah daf'ul mafasid muqaddimun ala jalbil masalih, yang artinya bahwa kita menolak bahaya gitu kan lebih baik daripada mengejar kemaslahatan. Haji ini kan sesuatu yang maslahat, ya kan? Kemudian di sebelah kita ada nih kemafsadatan, yaitu orang yang nggak bisa makan, gitu kan? Yang makannya sehari misalkan cuma dua kali atau cuma satu kali, bahkan sehari misalkan dia nggak makan. Lebih baik diutamakan seperti itu, berbagi kepada orang fakir, orang miskin, karena haji mengajarkan kepada kita hablu minallah dan juga hablu minannas. Adapun misalkan rezeki Bang Arif Polia, mudah-mudahan tahun depan jadi petugas haji.
2: Amin.
3: Karena tahun kemarin pun saya ngerasain gitu kan, jadi petugas haji seperti apa. Caranya gimana? Ya minta sama Allah kan, itu kan undangan dari Allah. Mudah-mudahan Bang Arif Bang Polia berangkat.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Ya, seringkali juga nih Pak Ustadz, kalau tadi kita bahas juga godaannya orang ketika pulang haji merasa lebih tinggi secara status sosial. Iya, kalau nggak dipanggil haji nggak nengok gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita ini tetap tawadu Pak Ustadz dan tetap punya
2: rasa peduli ya, tetap rendah hati gitu,
1: tetap empati,
2: peduli sama sekitar gitu. Dan tentunya supaya bisa istiqomah juga ya Bang ya.
1: Betul, betul. Bagaimana tuh Pak Ustadz?
3: Iya, kembali lagi bahwa kalau kita lihat rangkaian ibadah haji, haji itu bukan pelesiran spiritual ya, dalam artian bahwa kita jalan-jalan gitu kan, ngelihat Ka'bah, ngelihat tempat sa'i, ngelihat Muzdalifah, Mina, bukan itu. Tapi ya harus ditanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah perjalanan spiritual menuju Allah, yang mana di dalamnya ada perjuangan. Jadi yang pertama adalah setelah kita pulang haji, minimal kita harus memiliki reorientasi tentang gelar dan status sosial kita. Dimana kita itu jangan jadikan gelar haji sebagai pembatas eksklusif untuk orang menyapa kita, orang bergaul dengan kita. Haji itu atau gelar haji itu bukan gelar yang sifatnya akan menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan orang berhaji itu adalah dia mampu peduli dengan orang lain, yaitu it'amut to'am, afsus salam. Dia mampu berbagi, dia mampu untuk membuat orang lain tenang. Karena pada dasarnya yang membuat orang tersebut menjadi bahagia dan selamat dunia akhirat setelah haji adalah haji mabrurnya. Maka kembali lagi bahwa ketawaduan, bagaimana cara menanam ketawaduan dalam diri kita. Ingat bahwa pada dasarnya kita itu telah dikumpulkan oleh Allah di Padang Arafah, yang mana Padang Arafah merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Di situ kita harus sadar bahwa oh iya, Padang Mahsyar itu sama dengan Arafah itu miniatur Padang Mahsyar ya. Betapa panasnya di sana, menunggu kita wukuf gak ngapa-ngapain, ngomong juga enggak, tasbih saja kayak di Padang Mahsyar kita menunggu pengadilan

0: Benar-benar dikatakan mabrur. Dan juga bagaimana indikator untuk orang-orang yang haji tapi hajinya sia-sia gitu ya. Gitu Pak Ustaz.
1: Iya. Klasifikasi haji itu ada tiga. Pertama, haji mardud. Kedua, haji makbul. Yang ketiga, haji mabrur. Haji mardud itu haji yang tertolak. Baik secara rukun, baik secara amalia, dia tertolak. Kenapa? Karena haji yang mardud itu dia hanya tadi itu mengambil hal-hal duniawiyah saja. Nah, dia misalkan habis pas melaksanakan ibadah haji tapi melakukan atau ya berbuat pelanggaran terhadap ibadah tersebut, itu haji mardud. Ada haji makbul. Haji makbul itu haji yang diterima oleh Allah. Dia melakukannya dengan baik, gitu kan. Kemudian di sana juga berbuat baik, kemudian juga ibadahnya baik. Tapi tidak ada dampak pasca hajinya. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Diferensiasinya tidak ada, gitu. Sehingga pada akhirnya dia ya sudah berhaji, haji saja. Yang penting saya punya gelar hak, gitu. Nah, ada haji mabrur yang mampu merubah. Baik itu tatanan hidup dia, baik secara emosional, secara spiritual, dan bagaimana caranya, apa tandanya, indikatornya, peningkatan kualitas ibadahnya baik, konsisten juga dalam ibadah, kemudian juga perubahan orientasi hidupnya bukan lagi fid dunya hasanah, tapi fil akhirati hasanah wa qina azabannar, terlebih menjaga lisan dan akhlak. Jadi bukan pulang haji itu jadi bawel atau jadi cerewet, jadi suka ngomongin orang dan lain sebagainya. Baik berubah secara karakter sosial juga. Misalkan dia mampu untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, tidak pelit. Kan ada aja tuh yang bilang, ada haji pelit tuh, nggak mau ngasih dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian, ya ada yang seperti itu. Dia mampulah berubah semua. Maka indikatornya adalah peningkatan ibadah, konsistensi ibadah secara personal dan secara sosial, mampu berbagi kepada orang lain, dan juga dia baik juga kepada orang lain.
2: Baik. Ya. Dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil ini, Pak Ustadz, supaya orang-orang yang mungkin hari ini atau saat ini sedang berhaji, ketika pulang nanti mendapatkan kemabruran hajinya, kalaupun yang belum dapat kesempatan untuk bisa berangkat haji, bisa lebih meningkatkan kepedulian sosial kepada sekitar, Pak Ustadz. Pesan apa yang disampaikan, Pak Ustadz?
1: Ya, pesannya satu sih. Kemabruran haji itu tidak dipamerkan melalui kemegahan gelar di depan nama. Akan tetapi kemabruran haji itu bisa terlihat dari bagaimana ringannya tangan dalam berbagi, kemudian juga sejuknya lidah di dalam berbicara, dan tentunya juga konsistensi ibadah itu yang selalu dia jaga sampai mati. Mungkin seperti itu kesimpulannya.
2: Baik. Terima kasih, Ustaz.
1: Sama-sama, Bang Arif Polia.
2: Ya, insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya. Terima kasih juga sudah mendoakan nih, Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita juga pengen ya jadi petugas haji gitu ya. Kita pengen juga
0: berangkat ke haji
2: gitu ya. Nih, Pak Ustaz.
1: Amin ya Allah.
2: Baik.
1: Mudah-mudahan kabul doa kita.
2: Amin, insyaallah. Terima kasih, Pak Ustaz. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Surat Al-Mu'minun ayat 60.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Kabar Brite jam 6.
1: Abang Po, Festival Jakarta Great Sale 2026 akan kembali digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita, Festival Belanja Tahunan ini menjadi bagian dari perjalanan menuju 5 abad Jakarta, sekaligus upaya mendorong pertumbuhan sektor retail, pariwisata, dan ekonomi kreatif Jakarta. Ajang yang akan berlangsung pada 10 Juni sampai dengan 22 Juli 2026 ini diikuti lebih dari 104 pusat perbelanjaan. Tidak hanya berfokus pada aktivitas belanja, FJGS 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan sosial dan budaya seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran UMKM binaan Pemprov Jakarta, hingga pawai defile di Bundaran Hotel Indonesia dalam rangka menyambut 5 abad Jakarta.
2: Beralih ke berita lainnya, Bang Pa, sejumlah pameran seperti pameran meriam, pameran lukisan, dan aktivasi program rebahan di Stovia digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat sebagai bagian dari acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Pelaksanaan pameran lukisan temporer Sai Art I.O akan berlangsung hingga 30 Mei mendatang dengan menampilkan 80 lukisan cendekiawan karya Paul Hendro. Selain itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan sebanyak 165 meriam koleksi Joseph L. Spart Philanthropies asal Luksemburg yang telah menetap di Indonesia juga akan dipamerkan di tempat yang sama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, ketemu lagi bareng kita berdua nih pagi hari ini, Bang Po.
2: Last day.
1: Hari terakhir nih, Bang Po, ya, karena besok kita mau berangkat.
2: Berangkat haji, telat, Bang. Berangkat haji udah telat. Udah mau pulang mereka-mereka.
1: Bukan. Oh gitu. Karena besok kita mau berangkat ke sini lagi. Jalan
2: gitu.
1: Lagi.
2: Iya, cuma kita dipecah ya, Bang.
1: Kita udah
2: kita split.
1: Ya Allah. Iya,
2: Bang Ari pagi, Ai siang. Seliweran aja dah pasti
1: besok.
2: Besok
1: Ai siaran sendiri dong.
2: Iyalah. Sendiri yaudah, ditemenin sama Mike.
1: Iya.
2: Sama feeder tuh.
1: Mike Tyson. Bayangin siaran ditemenin Mike Tyson sebelahnya.
2: Iya, tenang aja, ditemenin komputer kok empat.
1: Iya,
2: ini.
1: Iya, Allah. Aduh, banyak
2: Allah,
1: banget ya.
2: Luar biasa.
1: Gak berhasil udah berapa lama sih kita nih?
2: Kita di tandem dari kapan nih, Bang?
1: Dua bulanan ya.
2: Kayaknya ada ya. Soalnya bulan-bulan awal kita nggak ditar pagi kan, Lia kan.
1: Oh iya, benar.
2: Siang gitu atau nggak sore.
1: Tapi di Perompat dia katanya yang paling lama. Emang
2: betul.
1: Lama, 3 bulan.
2: 3 bulan lebih lah, mau 4 bulan.
1: Oh, berarti yang sini sebulan, yang sebelah sebulan.
2: Iya.
1: Di sini agak lama.
2: Paling lama di sini, oh, di Perompat.
1: Gitu. Tapi di pemberitaan pernah juga?
2: Enggak.
1: Berarti Perompat, Pro 1 sama Pro 2.
2: Pro 2 aja.
1: Ah, gitu.
2: Udah geser-geser.
1: Ya. Yang terakhir di Perompat otaknya agak geser.
2: Aduh.
1: Ingat kata Bu Ade kemarin, nanti kalau pulang ke Pemalang jangan sampai bahasa Betawinya kebawa.
2: Kudu balik lagi ya. Jangan-jangan udah bilang iya sono gitu-gitu ya.
1: Mana sih lo?
2: Iya. Dikira sarkas kalau di rumah mah ya.
1: Iya. Padahal buat orang Betawi sih biasa aja.
2: Biasa aja kalau di rumah udah dibilang lo ngomongnya kasar banget dah gitu kan.
1: Iya. Ntar kata orang tua, kamu tuh pulang-pulang dari Jakarta jadi gak punya adab katanya gitu.
2: Ya Allah, jangan sampai ini Bu Aya lagi dengerin deh kayaknya.
1: Gak gitu mami.
2: Tadi bilang dia, kok masih lagu, kamu ngomongnya kapan katanya kayak gitu.
1: Nih sekarang nih.
2: Nungguin. Ibu ini lah udah ngomong ya,
1: iya.
2: Hari ini hari terakhir bareng Bang Arif di tandemnya ya.
1: Iya.
2: Sedih deh.
1: Pada ngapain sih nelpon-nelpon?
2: Iya, kenapa udah gak sabaran banget? Nanti napa kita belum juga ngomong?
1: Belum juga. Namanya siaran kan ada mukadimahnya
2: nah,
1: dulu.
2: Nah, pembukaan ya,
1: kan?
2: Ya Bang.
1: Iya kan, ada bridgingnya dulu.
2: Kita belum yang terhormat
1: nih. Ada yang terhormat ini belum. Kita kan mau menyapa dulu kepada yang terhormat, Bang Wahyu di Bintaro. Mang Tono yang ada di Pondok Gede, selamat pagi.
2: Nah, Pak Selamat Tursani ya, di Bagelang.
1: Iya
2: tuh.
1: Betul, apa katanya dia tuh? Bahasa jadul brik-brikan, naik kiloan, makan kagak ngerti.
2: Coba tulisannya di ini dibenerin dulu dah, Mang Tono.
1: Mang Tono mending belajar di Bimba lagi dah, Mang Tono.
2: Belajar menulis.
1: Iya, jadi kalau ngantar cucu belajar Bimba, Mang Tono ikut duduk di dalam.
2: Iya.
1: Jangan nunggu di depan doang.
2: Biar tahu bagaimana caranya menulis titik koma.
1: Iya,
2: dan spasi.
1: Nah,
2: iya,
1: itu
2: kan?
1: Dia makanya nih. Dia bingung nih. Aduh, gimana?
2: Aduh, Bang Wahyu sabar dulu dah ya nelponnya ya. Dah. Kita mau ngomong dulu. Ngomong apa, Bang?
1: Enggak sih. Iya, apa ini kita gara-garanya nih tadi nih. Ayah di WhatsApp sama ini Ayah nih.
2: Kenapa tuh, Bang?
1: Soal roti.
2: Roti,
1: kan?
2: Kenapa tuh roti?
1: Entar lu ini kok ada dua yang masuk. Alhamdulillah. Adanya ngasih duit.
2: Alhamdulillah rezeki nomplok di hari Kamis. Bukan Jumat. Kamis berkah ini, Bang.
1: Kamis berkah. Pokoknya tiap hari harus berkah.
2: Iya.
1: Kata bini Ayah nih, Abi, rotinya kenapa disisain dua? Anaknya kehilangan roti, ada-ada aja Abi, disisain cuman satu lagi, bukan dua katanya, yang bener aja katanya.
2: Dicolong nih.
1: Kemarin kan semalam mau tidur kan anak Ayah bilang, besok sarapan pagi Abang mau makan roti pakai telur dadar.
2: Oh gitu. Ya kan? Udah pesen tuh dari malam.
1: Iya, ya udah. Karena hari ini Ayah pengen ngebekal roti telur dadar, sekalian Ayah bikinin.
2: Iya.
1: Yeah. Ya kan? Udah nih Ayah bikinin, Ayah taruh di atas meja, ditutupin sama tudung saji.
2: Iya. Yeah.
1: Ayah curiga kayaknya dia enggak ketutupan tudung saji, ini kayaknya nih roti ketutupan jin kayaknya. Enggak kelihatan
2: matanya.
1: Makanya
2: dia enggak dilihat gitu.
1: Emang.
2: Ya.
1: Tapi emang kebiasaan anak Ayah tuh gitu. Barang-barang yang ada di depan matanya dia, ada di depan mata nih.
2: Iya.
1: Enggak kelihatan. kesehatan.
2: Ya Allah.
1: Ayo curiga jangan-jangan anaknya rabun dekat kali ya.
2: Gitu ya. Ya jangan dong, kasihan. Bagian itu jin itu bener kali ya.
1: Sering banget kayak gitu po. Misalnya antah gelas kayak apa gunting gitu ya. Di depan mata dia nih gak kelihatan.
2: Ya Allah. Gitu.
1: Sampai berkali-kali tuh apa depan mata abang?
2: Pandangannya selalu lebih jauh dari yang di depannya.
1: Kemarin nih kayak misalnya mau makan nih kemarin siang ya pulang sekolah dia mau makan. Pengen makan ayam goreng tapi pakai kecap nasinya. Udah ayah ambilin nih kecapnya udah di atas meja dia nanya. Kecapnya mana? Lah itu di depan matamu apa? Gitu ya. Emang itu mau pikir apa?
2: Dipikir saus. Oh,
1: iya udah, abang enggak lihat.
2: Dipikir gitu. Apa tuh? Oli.
1: Kan beda botol saus sama botol kecap kan beda warnanya ya, beda gitu. Ya Allah, gitu di mana akhir sampai nangis katanya. Katanya di mana rotinya anaknya nangis katanya enggak kelihatan. Abang mau bikin roti, malah dihabisin sama Abi katanya gitu.
2: Tapi anak kecil tuh gitu, Bang. Dia nangis dulu baru apa ya? Baru
1: geger nyari solusinya.
2: Nah, itu tuh.
1: Nangis aja dulu.
2: Nangis aja dulu. Dulu ya kan yang penting nangis aja dulu.
1: Lucu banget sih.
2: Nah, gitulah ya, anak gitu kecil dah.
1: Nah, ngomongin makanan, ini ayah yakin ini kayaknya roti isi telur dadar ini bakalan dia inget nanti sampai dia dewasa. Nah, sama kayak kita mungkin Pak Asta ada apa sih ngomong apa sih ini?
2: Ada suatu makanan.
1: Ada makanan. Nah, gitu maksudnya.
2: Nah,
1: ada makanan yang kalau kita makan atau mungkin kita ngelihat sekedar ngelihat aja ya, nggak kita makan, itu kita jadi ingat sama seseorang.
2: Iya.
1: Ya, kalau ayah sendiri nih, kayak misalnya ini apa tadi ayah bilang buntil.
2: Buntil.
1: Itu buntil daun singkong, isinya kelapa, sama pete atau enggak sama apa teri medan. Aduh itu.
2: Itu enak banget sih,
1: enak
2: Bang.
1: Enak banget.
2: Bener, sedep, bisa ngabisin banget nasi tuh sama bajiko mungkin ya.
1: Pokoknya buntilnya ini macam-macam kan. Buntil tuh ada yang daun singkong, ada yang daun pepaya, ada yang daun talas, ada juga yang buntil pare. Wah, itu enak banget.
2: Ayah yang talas belum pernah sih. Pare juga belum.
1: Daun talas dia
2: lembek ya?
1: Iya, dia lebih kayak lebih sedikit berlendir lah ininya daunnya gitu ya kan. Paling enak sih emang daun singkong sih, juara banget sih.
2: Emang yang ngetin nama siapa sih, Bang?
1: Sama nyokap.
2: Oh, sama
1: jadi,
2: ibu.
1: Jadi emak itu dulu waktu waktu beliau masih ada gitu ya. Cuman mbah ya, ibunya ibu sama ibu ayah tuh yang suka bikin buntil kalau di rumah.
2: Oke.
1: Gitu. Dan sekarang aja udah susah banget nyari warung makan yang jualan buntil tuh, susahnya bukan main. Kalau dulu zaman dulu tuh kalau misalnya kita nggak bikin itu dulu ada yang jualan buntil. Lupa lagi ibu-ibu atau bapak-bapak, dia pakai baskom gede banget, baskomnya gede banget. Itu isinya macam-macam tuh, ada beberapa jenis buntilnya, ada yang daun pepaya, ada yang daun singkong, ada yang pare, ada yang daun talas, pokoknya empat macam itu gitu. Pare nggak ada, pare itu kreasinya mak ayah sendiri tuh, ibu ayah bikin buntil pare. Jadi tiga macam daun talas, daun singkong sama daun pepaya. Cuman masalahnya kan karena dia di satu wadah, walaupun daunnya beda, akhirnya kan jadi
2: rasanya
1: pahit.
2: Pahit karena ya itu daun pepaya itu ya.
1: Sama gitu. Wah, itulah itu sayangnya cuma itu aja sih, tapi ya tetap aja enak. Pernah nih po sekali waktu ayah ingat banget tahun 2000 berapa ya berarti ya 2000-an sebelum pandemi lah, 2018 2019 lah. Ayah waktu itu masih kerja di radio yang lama di daerah Joglo sono perbatasan Ciledug sama Jakarta Barat. Itu dekat kantornya itu ada warung makan Jogja, khas Jogja. Ada gudeg dong, pasti gudeg krecek segala macam. Pas begitu niatnya ke situ mau beli gudeg. Ya kan? Cuman gara-gara ngelihat nanya, "Mas, itu buntil ya, Mas?" "Oh iya buntil." "Ya udah, Mas. Gudegnya enggak jadi, saya buntil aja."
2: Ganti buntil.
1: Iya, emang buntil aja gitu ya. Kan nanya, "Ini daun pepaya atau daun singkong?" "Ya daun pepaya, Pak, tapi enggak pahit ya, paling pahit-pahit dikit." "Ya udah enggak apa-apa," gitu. Saya beli makan di rumah kan, makan di rumah. Ayah nangis makan, Pak. Bener, ayah makan karena, sambil nangis.
2: Iya ya, karena keinget gitu.
1: Ayah bilang, sampai dilihat sama bini ayah, "Kamu kenapa nangis?" "Enggak apa-apa, kangen aja sama ibu." Karena udah lama banget gak makan ini gitu.
2: Tapi lebih sedih lagi bang, biasanya kita makan makanan yang sama tapi dengan rasa yang beda.
1: Karena?
2: Ya karena kan itu kan iya, masakan emak kan misalkan iya. Terus ini misalkan masakan resto iya, gitu kan. Terus aduh, gak begini, nangisnya tuh rasanya, gitu. Dulu tuh gak gini rasanya iya, itu kan nambah iya, bikin bener, ini kan nambah kejer kan lagi, kayak bener. Rasa yang ini tuh gak bisa didapat lagi iya, gitu kan bang
1: iya, aduh gak begini rasanya yang gua, jadi di lidah kita tuh memori rasanya tuh gak kayak gini harusnya.
2: Iya kan?
1: Iya kan, gitu pasti punya ada memori rasa lah. Terus itu buntil tuh. Selain buntil ini apa? Sayur genjer.
2: Oh genjer.
1: Iya.
2: Di sini jarang ya bang orang-orang jualan genjer ya.
1: Jarang.
2: Padahal di tempat saya tuh bisa jadi itu loh. Kayak temennya rumput.
1: Iya kan tumbuh liar kan.
2: Iya bener.
1: Kan? Genjer tuh zaman dulu kan tanaman liar kan sebenarnya.
2: Bener loh.
1: Itu enak banget makan genjer, dimasaknya tumisnya pakai tauco. Waduh luar biasa itu.
2: Iya.
1: Itu.
2: Dan herannya di Jakarta tuh emang orang-orang kayaknya jarang suka pakai tauco ya bang. Mm-mm. Di tempat ayah tuh tempe bacem pun pakai tauco. Soto pakai tauco, semua pakai tauco.
1: Itu dia.
2: Iya kan gitu. Itu yang membedakan ya.
1: Dan kalau di rumah ayah yang di Cilengsino yang dekat rumah Pandang itu masih banyak. Jadi tukang sayur itu masih bawa genjer. Di sini ada
2: cuma
1: yang jual
2: jarang.
1: Genjer, cuma jarang. Karena mungkin nggak terlalu banyak juga orang yang suka. Karena di rumah ayah juga gitu ya, bini ayah, terus mertua juga nggak terlalu suka makan genjer gitu. Ya udah. Jadi kayak sekarang tuh setelah ibu ayah nggak ada, terus setelah mbah nggak ada, itu makanan banyak makanan-makanan yang mulai hilang di memori rasa ayah gitu karena
2: udah lama nggak makan
1: iya gitu karena biasanya kan. Makan karena mereka yang masak
2: iya
1: gitu.
2: Dan sering mereka masak gitu kan sekarang udah nggak ada yang buat nggak ada yang nerusin bisa gitu
1: nah,
2: kan itu jadi PR juga kan
1: benar
2: iya
1: itu jadi ibaratnya ilmunya ini resep-resepnya belum diturunin ke anak-anaknya nih gitu, ke mantunya belum diturunin
2: udah
1: gitu.
2: Berhenti di sono
1: gitu ya Allah itu sedih banget ya. Sama ada satu lagi po waktu kecil itu ayah suka banget makan gatot.
2: Gatot itu apa bang?
1: Gatot itu singkong. Jadi dia singkongnya itu dibikin busuk dulu, dibikin berjamur sampai hitam, dijemur. Jadi kalau ngejemur gatot itu yang jemurnya di atas genteng kalau jemur dulu.
2: Oh, yang dimakan alot dia.
1: Iya, kenyal-kenyal.
2: Iya, rasanya kenyal-kenyal itu
1: iya,
2: ya. Nama itu di ayah nampaknya apa enggak tahu lupa, tapi ayah tahu itu.
1: Warnanya kan hitam-hitam tuh karena kan dia jamuran.
2: Udah kayak jamuran
1: iya. Jadi dijemurnya tuh berhari-hari, ada yang kadang sampai 1 minggu dijemur. Pokoknya emang sengaja biar berjamur. Kok udah berjamur terus dicuci bersih. Habis dicuci bersih terus dikukus kan?
2: Iya betul.
1: Dikukus udah matangnya makannya pakai kelapa parut.
2: Iya, waduh, bener. Enak banget sih.
1: Enak banget itu. Dan ya itu tadi cuman adanya di ketika mbah masih ada. Sekarang yang jual ada, cuman pertama jarang banget udah gitu. Rasanya ya itu tadi Paulia bilang, aduh harusnya nggak gini ya,
2: harusnya nggak gini,
1: kan lebih kenyal
2: iya.
1: lagi
2: nah,
1: gitu ya kan.
2: Nah itu tekstur, rasa beda tangan tuh
1: ada yang masih
2: bikin,
1: keras
2: nah,
1: gitu
2: betul
1: ya.
2: Betul tuh
1: itu
2: ya.
1: Lagi. Ah itulah pokoknya Abang Po ya.
2: Sedih
1: kita
2: ya.
1: Pengen nanya sama Abang Po nih. Ya kalau Paulia apa nih makanan
2: ini,
1: yang
2: bang,
1: bikin memori nih?
2: Lebih ke jenis cemilan ya.
1: Apa tuh?
2: Gendar, tahu
1: gendar.
2: Ya. Itu tuh ayah ngingetin banget sama nenek ayah. Berarti tuh ayah kecilnya ayah itu ayah suka diajak pergi sama
1: ke
2: nenek
1: pasar.
2: Ayah ke pasar gitu-gitu kan. Tapi ke pasar tuh ya dia cuma apa, Bang? Cuma benerin termos gitu-gitu. Beneran.
1: Iseng banget.
2: Iseng doang ke pasar benerin termos, pulang makan sate terus pulang udah gitu. Tapi yang bikin ayah kangen banget mungkin karena maksudnya ayah sering berinteraksi dengan nenek ayah dan ketika dia buat kerupuk gendar itu ayah suka ini bantu jemur
1: oh,
2: gitu.
1: Oh iya.
2: Nah,
1: iya.
2: Itu jadi kalau ingat ada orang makan pecel pakai kerupuk gendar, ih dulu ini nenek aku buat sendiri nih
1: iya,
2: gitu
1: dulu
2: kan
1: tuh,
2: ya.
1: Dulu kalau bikin kerupuk gendar tuh pakai tutup panci gitu, tempelin
2: iya.
1: Tutup panci terus
2: iya, di
1: itu
2: terus
1: kan
2: entar dijemur gitu. Bahkan rengginang,
1: iya,
2: Bang.
1: Iya.
2: Itu nenek dulu buat sendiri.
1: Iya, iya.
2: Sekarang boro-boro, Bang. Orang hajatan itu udah pakai kerupuk udang.
1: Iya, bener,
2: iya kan?
1: Kalau bikin rengginang tuh dulu pakai ini yang tutup gelas,
2: nah,
1: tangannya tangan pakai tutup gelas,
2: tutup gelas gitu
1: iya.
2: Kan. Nah,
1: wah,
2: gitu pokoknya itu ngikutin banget gitu
1: bener,
2: ya.
1: Bener.
2: Ada lagi kalau ayah mie ayam sih bang. Kalau mie ayam sekarang kan banyak ya di mana aja. Tapi mie ayam tuh ingetin nama ibu Aye. Kenapa? Soalnya nggak tahu ibu Aye tuh suka banget sama mie ayam. Sampai kalau dia sakit tuh aku bilang itu kurang makan mie ayam kali. Beneran bang.
1: Kurang makan mie ayam.
2: Aye telepon bang. Misalkan nih yang ngangkat kakak Aye. Terus aku bilang ibu kemana gitu. Lagi dipijet tuh sama ibu Siti misalkan gitu ya. Terus dia kurang makan mie ayam tuh, hal gitu. Besoknya beneran bang, emang kayak gitu
1: ibaratnya tuh. Sehat
2: nah
1: ya?
2: Gitu, nggak tahu. Emang ngingetin aduh. Aja. Emang harus mie ayam. Kalau nggak soto udahan.
1: Oh iya lagi.
2: Kurang makan mie ayam tuh gitu.
1: Ngomongin soal kerupuk gendar, ayah juga ingat waktu kecil kalau itu nenek ayah suka bikin ini ya intip.
2: Intip, oh iya.
1: Jadi dia kalau masak nasi sengaja digosongin.
2: Digosongin biar bawahnya ini ya.
1: Biar dapat intipnya.
2: Tapi emang enak sih, tinggal itu. Tambahin masako atau
1: oh, iya,
2: apa
1: garam.
2: Gitu
1: ya. Garam, itu enak. Masalah kan itu juga kan intipnya kan kerak nasinya kan mesti dijemur dulu kan.
2: Iya.
1: Supaya kalau pas digoreng dia mekar gitu.
2: Wah, sekarang mah boro-boro magicom pakainya.
1: Iya,
2: kagak pakai panci.
1: Sekarang mah boro-boro gosong yang ada keburu basi nah.
2: Iya. Dan juga sekarang tuh jarang ada panci gosong enggak sih, Bang?
1: Enggak ada.
2: Karena pakai kompor ya, bukan pakai ini ya.
1: Iya, bukan pakai kompor tapi pakai magicom kan pakai listrik gitu.
2: Nah, itu.
1: Waduh, itu bener emang kalau zaman dulu eh inget banget.
2: Iya.
1: Jadi kalau si Mbah tuh kalau masak nasi emang sengaja dia nggak pas ngaronin ya pas ngaronin itu emang sengaja digosongin biar dia dapat intipnya.
2: Dan sampai sekarang bang Aye tuh suka kulineran jadul gitu bang, maksudnya yang kayak model-modelan saung gitu-gitu tuh Aye suka sampai sekarang karena kayak mengingatkan ini tradisional banget, apalagi yang masak nasinya tuh pakai yang dandang gitu ya bang, itu kan wanginya beda ya.
1: Wah, bener,
2: itu ngingetin banget sama nenek Aye, soalnya dia kalau bikin tumpeng pun pakai itu bang yang
1: ya yang kan? Bambu kan.
2: Nah sekarang tuh kan pakai apa tuh? Cetakan kan, nah itu tuh ya kan. Ya Allah, banyak banget perubahannya ya.
1: Kita
2: itu.
1: Tanya sama Abang Po ya, kita juga pengen tahu nih Abang Po, makanan apa yang kalau Abang Po makan atau bahkan mungkin cuma sekedar ngeliat aja makanan itu gitu ya, terus tiba-tiba jadi keinget sama seseorang. Nah, inget sama siapa? Kita juga pengen tahu ya.
2: Betul. Bisa nih ceritain sama Ayah dan Bang Arif tentunya di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: aneh buat gue.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak. Nah, gitu. Gua enggak make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Promat FM, suara budaya Jakarta.
4: Udah ada yang nelpon.
3: Udah bunyi aja.
4: Sabar. Ini bunyi, ini juga bunyi. Tau bang nih. Enggak di WA, enggak di line telepon, semuanya pada nelpon dah ya. Tungguin.
3: Kita belum apa-apa mau bunyi. Nah. Nomor berapa sih itu?
4: Empat. Kita mau ngobrol dulu sama Caca nih.
3: Ngobrol sama Caca, ada berdua dah.
4: Kenapa Cak kesini Cak?
5: Dikasih sarapan.
4: Dikasih sarapan sama Bang Arif. Ntar ini Caca berarti mengingatkan roti si telur Bang Arif.
5: Iya dong. Iya dong.
4: Salah satu makanan yang mengingatkan kamu kepada seseorang.
5: Iya ini pasti jadi Kak Arif ini. Nanti ingat nulis.
4: Nah kalau selain itu apa makanan apa kira-kira Cak?
3: Gabin tape.
5: Enggak, telur dadar. Papa ingat papa kalau telur dadar.
4: Kenapa soalnya?
5: Dimanapun. Papa walaupun di rumah ada ikan, ada ayam, ada daging, tapi tetap maunya makan telur.
4: Tiap hari.
5: Iya, bisa dibilang hampir tiap hari loh. Sumpah loh. Tapi tetap makan ayam gitu, tetap makan.
3: Tapi telur enggak ketinggalan.
5: Iya, enggak ketinggalan. Enggak ketinggalan walaupun cuma ada satu gitu.
3: Tapi kan gini, Cak, apa telur dadar tuh kan jenisnya macam-macam. Maksudnya ada yang pengennya cuma telur dadar polos aja udah, pokoknya telur dadar biasa aja udah
4: ya,
3: gitu.
4: Iya, pakai garam aja udah gitu
3: ada
4: ya.
3: Ada juga yang kalau anakku, dia telur dadarnya telur dadar keju. Jadi dia tuh maunya
4: dicampurin gitu.
3: Telur dadar tapi dipakein parutan keju, diaduk-aduk gitu ya kan. Biar jadi lebih creamy.
4: Nah, gitu ya.
3: Nah, aku pun baru tahu yang namanya itu ada telur dadar tapi pakai kecap, bukan telur dadar udah matang tapi
4: aku pernah gimana
5: enak,
4: diaduk udah sama kecap.
3: Iya.
4: Oh, sebelum digoreng.
3: Iya, dan itu mertua ayah yang bikin.
4: Tapi jadi, enak.
3: Jadi bapak mertua ayah tuh dulu ya almarhum, dia tuh suka bikin telur dadar pakai kecap. Jadi pas ngadukin telurnya dipakein kecap, jadi telurnya hitam. Kalau dibilangnya akhirnya anak ayah tuh bilangnya itu telur hitam. Kalau misalnya minta telur itu pasti dia bilang abang mau telur hitam gitu, atau adik mau telur hitam.
4: Yang dimaksud adalah telur kecap itu.
3: Iya, jadi telur dadar pakai kecap.
4: Dikocoknya pakai kecap terus digoreng Gak digoreng dulu baru dikasih kecap.
3: Jadi dikecapinnya pas sebelum digoreng.
4: Gitu.
3: Nah, kalau ayah senengannya itu telur dadarnya yang diirisin cabai, bawang,
4: daun bawang. Lengkap ya.
3: Itu enak banget.
4: Itu enak banget, iya sih. Ayah juga itu sih kalau ayah. Nah, kalau Papa kamu gimana? Semuanya
5: apapun,
4: suka?
5: Iya.
4: Apapun.
5: Intinya telur dadar.
3: Pokoknya yang penting
5: mau
3: telur dadar.
5: Mau polos pun enggak apa-apa.
4: Kalau mata sapi enggak mau dia.
5: Enggak, jarang-jarang.
4: Oh, enggak mau. Mata ikan mau.
5: Karena menurut dia
3: kalau mata genit mau enggak dia?
4: Mata genit mau.
5: Karena kalau ceplok menurut dia tuh masih amis gitu.
4: Karena enggak rata gitu ya. Jadi dia lebih suka telur dadar. Itu yang ngingetin banget.
3: Jadi
4: sama
3: kalau
4: papa.
3: Telur dadar pasti inget papa. Berarti papanya Caca nih kalau lagi sarapan di hotel pasti dia mintanya omelet.
5: Iya, benar banget itu.
3: Iya, yang dicari pertama omelet.
4: Omelet nomor satu udah.
3: Gitu.
4: Telur nomor satu. Tapi emang telur tuh dimasak apa aja enak ya, Bang?
3: Iya.
4: Telur tuh enggak tahu kenapa ya, walaupun sekedar di dadar gitu aja pun sama nasi tuh udah gitu loh, cukup maksudnya ya. Enggak harus nyari lauk yang lain gitu loh, Bang.
3: Bener. Bahkan saya pernah baca artikel ya, ada penelitian kalau misalnya ada anak yang setiap hari makan telur, minimal satu butir telur setiap hari selama satu tahun, itu ternyata tingkat kecerdasannya lebih bagus dibanding anak yang tidak makan telur katanya.
4: Oh gitu. Harusnya coba bang diterapin tiap hari. Sebelum makan telur tes IQ, setelah makan telur tes IQ bener lagi
3: ya? Membuktikan bener apa enggak nih.
4: Survei membuktikan
3: gitu.
4: Nanti nambah jangan, apa enggak gitu.
3: Jangan cuma katanya doang.
4: Nah,
3: gitu
4: iya.
3: Ya kan.
4: Biar langsung aja diterapin sama anak ya kan.
3: Soalnya kalau orang tua di sini kan bilangnya kayak kesannya kayak orang makan telur tiap hari kayak orang miskin.
4: Iya
3: gitu,
4: bener
3: kan? Bagus aja gitu.
4: Lu makan telur tiap hari bisulan lu misalkan iya, gitu ya.
3: Kayak mitos jadinya ya kan, makan telur iya. mulu lu bisulan gitu ya.
4: Padahal harga telur pun sekarang udah mahal enggak sih? Maksudnya tuh enggak semurah itu loh gitu kan.
3: Bener. Ayah terakhir beli itu setengah kilo aja 14.500. Berarti kan kalau kalau sekilo itu berarti
4: 29.000. Iya, dapatnya berapa butir tuh. Nah.
3: Mahal tahu telur
4: pokoknya
3: sekarang.
4: Pokoknya satuannya tuh udah 2.500-an lah ya. Mungkin segitu. Itu kalau mentah.
3: Iya, belum
4: matang. Kalau matang
3: coba nih, goceng. Telur apa yang pernah kalian makan selain telur ayam sama telur puyuh?
4: Telur bebek.
3: Telur bebek. Oh iya, di martabak biasanya.
4: Iya,
3: atau enggak telur asin, iya kan? Telur asin. Selain tiga telur tadi, ayam, telur puyuh, telur bebek, pernah makan telur apa?
4: Ya? Ayam.
5: Telur apa ya?
4: Telur ikan.
5: Iya, telur ikan.
4: Telur ikan.
3: Iya benar. Iya benar.
4: Ayam pernah, tapi enggak doyan.
3: Iya lagi.
4: Ayo cobain doang.
3: Itu enak tahu.
4: Enggak enak bener tai.
3: Telur ikan.
4: Enggak tahu ya, kayak dimakan tuh apa ya?
5: Ngeres-ngeres gitu sih.
4: Iya, dimakan ngeres.
3: Tapi
4: ngeres bener.
3: Tapi ada menu masakan Jepang namanya shishamo. Shishamo itu adalah ikan yang isinya telur. Ikan tuh isinya pon jadi perut
4: penuh.
3: Ikan itu telur semua ya, Caya.
5: Iya, tapi itu enak sih
3: itu
5: digoreng.
3: Enak banget dan mahal. Iya. Apalagi kalau di restoran
4: sama indeks ekonomi.
3: Kalau di restoran Jepang ya, di restoran sushi itu mahal banget.
5: Iya, gitu. 3 biji bisa berapa itu ya?
3: Bener. 3 biji doang nih bisa 50.000, 65.000 gitu.
4: Buset.
3: Padahal kalau kita beli di Aeon itu bisa banyak tuh kita beli. Cuman males ngegorengnya.
4: Telur dinosaurus pernah?
3: Tamagotchi. Ya,
4: Tamagotchi. Dinosaurusnya aja kagak pernah lihat kita. Ya Allah.
3: Itu dia. Pernah punya miara Tamagotchi. Tahu enggak cah Tamagotchi?
4: Enggak tahu. Mirip-mirip gitu reptil ya.
3: Bukan.
4: Oh, bukannya. Apa? Coba kita searching.
3: Lihat juga enggak tahu ya?
4: Coba searching.
3: Tamagotchi. Nih.
4: Apa itu Tamagotchi?
3: Nih, Tamagotchi tuh peliharaan.
4: Ya Allah. Aku kira ini hewan loh.
3: Itu hewan. Itu loh hewan, ada hamster, ada kucing, ada apa gitu. Itu hewan, tapi dalam bentuk digital. Iya, dan kita tuh harus ngasih makan dia tiap pagi, siang.
4: Emang kalau enggak kenapa mati?
3: Mati.
4: Oh gitu.
3: Iya,
4: orang gabut bener ya aing dalam mainan kayak gitu.
3: Iya. Beneran.
4: Ya Allah.
3: Jadi kita harus
4: ada aja
3: kita ternyata. Harus kasih makan dia, kalau misalnya enggak dikasih makan nanti ini matilah pokoknya.
4: Riwayat.
3: Males nyarinya mana sih ya?
4: Pokoknya itu Tamagotchi.
3: Nih. Tamagotchi. Mah harus dikasih makan itu. Oh, tapi gitu. Ini kan Tamagotchi yang kekinian. Yang udah kekinian. Ada ribet.
4: Yang jadul
3: banget.
4: Ada lah ya.
3: Ada.
4: Oke.
3: Okay. Jadi pokoknya.
4: Gitulah pokoknya. Ya Allah. Selain itu ada apa lagi, Ca?
3: Apalagi, Ca? Makanan apa ya? Apalagi, Ca?
5: Itu loh, aku ingat mama kalau ini apa acar ya?
3: Acar apa?
4: Acar dulu? Apa dulu? Timun.
3: Ada acar kuning, ada
5: kuning, acar kuning gitu.
3: Oh,
5: acar
3: itu kuning enak. Pak. Yang kayak pindang, acar pindang.
5: Iya, itu. Iya. Itu enak banget. Mama bisa makan itu pakai nasi doang.
3: Iya, emang itu enak makan pakai nasi doang. Acar cuman isinya tuh cuman timun sama wortel doang.
5: Iya, benar
4: dua itu.
3: Masaknya
4: ya?
3: Harus pakai blimbing wuluh atau blimbing sayur biar enak seger.
4: Beda loh kalau diganti sama tomat hijau ya.
3: Yeah.
4: Tetap beda.
3: Harus blimbing dulu.
4: Enggak tahu kenapa tuh.
3: Itu. Yeah. Terus biasanya kalau yang kayak ada juga yang buat pindang, entah pindang bandeng atau pindang tongkol, ada acar kuningnya biasanya.
4: Iya, yang di bumbu kuning gitu.
3: Oh, gitu ya. Yeah. Acar kuning. Iya, lagi enak lagi benar.
4: Enak lagi.
5: Aku enggak suka makan yang asam-asam gitu.
3: Hah?
4: Kenapa?
5: Nggak suka.
4: Sakit lambung. Ya siapa tahu perih gitu kan.
5: Kalau makan soto pakai jeruk gitu aku nggak suka jeruk gitu.
3: Berarti makan soto aja.
4: Padahal seger.
3: Sambel.
4: Tapi
3: sambel.
4: Tim soto pakai kecap.
5: Enggak.
4: Oh enggak juga.
3: Berarti tapi dia sambel sotonya doang. Yang ini ori.
4: Ori.
3: Sotonya ori. Ori. Ya. Sambel aja.
4: Padahal seger.
3: Padahal
4: ya pakai jeruk.
3: Tau. Iya. Itu apa ya, soto dikasih perasan jeruk itu
4: kombinasinya tuh kayak
3: meningkatkan rasa
4: ya?
3: Gitu, yang memperkuat rasa
4: ya, balik lagi sama selera bang.

0: karena lembek, enak gitu.
1: Iya deh kayaknya.
0: Tapi makan bubur dong.
1: Makan. Kalau bubur kan beneran
0: udah halus,
1: iya, halus gitu. Halus gitu loh.
0: Oh, gitu karena ya, teksturnya lembek jadi enggak suka.
2: Mungkin karena lontong tuh nanggung ya. Gimana ya? Maksudnya dia bukan nasi tapi bukan bubur. Bukan. Iya bener kan? Iya,
0: nasi bukan bubur. Nasi enggak, bubur enggak gitu. Di tengah-tengah ya.
2: Tengah-tengah.
0: Oh, gitu ya.
2: Caca sukanya yang pasti-pasti banget.
0: Yeah. Oh iya iya enggak gitu.
2: Iya.
0: Oh,
2: iya.
0: Cocok deh jadi pengacara.
2: Iya, nih. Emang harus gitu. Mau jadi pengacara? Enggak. Ya Allah, Caca.
0: Kita buka line teleponnya deh yuk. Ya deh, tadi udah ngantri nih. Selamat pagi kabar Jakarta. Bang Wardi.
2: Bang.
3: Ya Bang, apa kabar?
0: Iya, masih ya, sama baik. Kayak kemarin Bang kabarnya.
2: Itu suara kecil amat, kenapa Bang? Tenggelam.
3: Ya.
0: Abang.
2: Itu suara kecil amat, tenggelam.
0: Ya. Abang.
3: Enggak. Suara. Suaranya ada ini sinyal jaringannya ini terganggu.
2: Jaringannya. Terganggu. Singkirin dulu Bang. Biar enggak terganggu.
3: Dulu.
2: Iya.
3: Udah saya singkirin nih pakai ini.
2: Pakai apa?
0: Kipas angin. Kenapa emang kipas angin? Sinyalnya terbang-terbang jadinya.
2: Iya jadinya.
3: Terbang-terbang.
0: Bang Wardi.
3: Ya.
0: Bang Wardi, makanan apa yang bikin Bang Wardi ingat sama seseorang?
3: Makanan ini, kerupuk basah khas Pontianak.
0: Kerupuk basah khas Pontianak. Apakah itu abangnya waktu jualan main hujan-hujanan?
2: Jadi melempem.
3: Gak tahu deh.
0: Kenapa namanya kerupuk basah?
3: Soalnya nggak tahu dia bikin dari ini ikan tenggiri, makanya namanya kerupuk basah.
2: Itu sama empek-empek rasanya jauh beda apa sama?
0: Sama ada ikan tuh.
2: Iya, soalnya kan dari ikan tenggiri tuh.
3: Mirip-mirip sih, mirip empek-empek juga.
2: Nah, yang membedakan apa? Cukonya? Atau jus atau
0: apa
2: gimana?
0: Apa dia ini bumbu kacang ya, bumbu kacang?
2: Atau gimana tuh?
3: Iya. Yang pakai bumbu kacang.
0: Oh, berarti mirip otak-otak.
2: Iya. Bedanya otak-otak dibakar biasanya.
0: Iya.
2: Ini dikukus aja kali.
0: Berarti?
3: Iya, dikukus aja.
0: Kerupuk basah khas Kapuas Ulu.
2: Emang mengingatkan sama siapa sih, Bang? Ngingetin sama siapa?
3: Ini, sama bibi saya, adik bapak yang buku.
2: Ngingetin nama bibi, emang bibinya dulu jualan? Atau gimana tuh?
3: Enggak, soalnya
2: atau suka
3: waktu
2: bikin?
3: Anaknya kerja di luar kota Kapuas Ulu tuh katanya kalau pulang beli mama ini ya, kerupuk basah ya katanya. Mama doyan soalnya kerupuk basah katanya.
2: Oh, selalu mintanya itu pesannya kalau pergi kemana-mana. Kayaknya enak ya. Di sini ada yang jualan enggak sih?
0: Ada namanya seblak.
2: Kerupuk basah. Rendeman kerupuk itu,
0: Bang. Iya kan? Lah, seblak emang apaan? Kerupuk basah kan itu. Kerupuk
2: yang dibasahin.
3: Iya. Enggak pakai ikan tenggiri
2: sebenarnya. Enggak pakai ikan.
0: Dia lebih ke pakai ceker sama tulangan ayam kalau dia.
3: Ceker sama tulangan ayam.
2: Bisa dijual terpisah sama ikannya.
0: Berarti kalau makan kerupuk basah Bang Wardi ingat sama bibi. Yang ingat sama mama apa? Masa ingatnya sama bibi enggak ingat sama mama? Masakan apa yang bikin ingat sama mama?
3: Mama saya suka makan apa ya? Ikan bakar kali ya.
0: Ikan bakar.
2: Wih. Ikannya apa dulu ikan nih? Ikan cupang. Siapa tahu ya kan? Atau ikan teri.
0: Ikan apa?
3: Ikan teri.
2: Ikan teri dibakar. Yang bener aja, ikan teri dibakar. Bang, ini ayah nanya serius loh, Bang.
0: Tanya mama sekarang. Mama suka makan ikan bakar apa, Ma?
3: Kalau di sini namanya ikan ini, Bang. Di Pontianak namanya ikan kawan. Kalau di sana ikan apa? Saya lupa.
2: Ikan kawan.
0: Ikan apa?
2: Kawan.
3: Ikan piawan.
0: Piawan.
2: Piawan, coba Bang cari, Bang.
0: Ikan piawan.
2: Namanya aneh-aneh bener. Biawan, B ya.
0: Biawan. Ikan biawan.
2: Ikan bawal gitu ya, mirip.
0: Mirip kayak ikan nila.
2: Coba lihat.
0: Ikan
2: gurame.
0: Cepat. Ah, itu. Tembakang. Oh, ada yang bilang namanya tembakang.
2: Kalau ikan-ikan kayak gini tuh yang di sungai gitu ya, atau yang di budidaya
0: ikan
2: justru?
0: Ikan air tawar.
2: Oh, justru yang budidaya gitu ya kadang ya.
0: Ikan biawan.
3: Bakar enak banget tuh pakai itu.
0: Sambal kecap. Oh iya.
2: Sepat.
0: Ternyata ikan biawan itu

0: kayaknya dia masih saudaraan sama ikan gurame.
1: Kayaknya ya. Iya, mirip-mirip gitu.
0: Cuma
1: ya.
0: Cuma dia ukurannya lebih kecil sih.
2: Hmm.
0: Sepat, tapi ada yang bilang sepat. Ah, enggak tahu. Enggak jelas.
1: Lagian ikan mirip-mirip.
0: Kayaknya, ini kayaknya ikan-ikan yang krisis identitas
1: dia. Iya. Dia kembaran 7 kali itu.
0: Iya, makanya.
1: Satu nama gurame, satu nih, biawan, gurame, satu sepat.
0: Iya, benar. Tapi dibilangnya ikan sepat.
1: Tinggal yang 4 dicari itu kembarannya
0: dia,
1: siapa?
0: Tapi kalau dia dijadiin ikan asin emang mirip sama ikan sepat.
1: Iya, benar. Bisa dibuat ikan asin, Bang? Itu ikan biawan.
2: Bisa, tapi saya enggak doyan ikannya.
1: Oh, gitu.
0: Kalau ikan asin enggak doyan.
1: Doyannya dibakar aja.
2: Tulangnya banyak, jadi mau makannya hati-hati.
1: Tulangnya banyak. Iya, oh, tulangnya banyak.
0: Banyak omnya dia. Iya, karena banyak tulangnya. Kalau banyak kakeknya banyak opung.
1: Kalau nggak ada tulangnya dia lemes, Bang.
0: Iya.
1: Kagak bisa tuh gerak nanti.
2: Hati-hati kalau ketulangan makan ikan dia.
0: Nah, itu bang. Dia betul. Oke lah kalau gitu, Bang Wardi. Terima kasih, Bang Wardi.
1: Terima kasih, Bang.
2: Ya, selalu Bang Arif Polia juga.
1: Iya, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia suka makan kerupuk basah.
1: Iya. Dan nah, ikan biawan.
0: Nah, ini. Kalau yang ini kayaknya enggak cukup cuma 3 menit enggak bisa nih.
1: Pak Hari, teleponnya nanti dah. Habis kabar berita ya.
0: Iya.
1: Takutnya ini ngomong setengah jam. Kita enggak ada waktu setengah jam buat Pak Hari.
0: Habis ntar aja jam 7
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kita Buana angkat telepon ya, lagi ya, denger ya.
0: Ya mati. Ya udah Bang Po, kita tungguin ya komentar Bang Po di WhatsApp 0812-1124928.
1: Atau teleponnya juga boleh di 0213504510.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.